0: Aek lumpuran pananaon kalaleban keneh ku duit anu deungit anu sakitu gede na keur bekel ongkos naik haji teh ya. Tah kieu kaayaan di dieu teh kulisi oge dasim ieu kabeh tapak nu jahat tapak garong anu geus ngukut maling duit si Ubed. Tah ayeuna de kumaha paici? Kuring menta beres sabab ieu mah bangsatna teh geus jelas. Cek Haji Gopur tetep rada heuras ngapela nu jadi adi. Oh, hayu urang bada minu tenang mun kitu mah atuh. Ulah kieu yeuh. Dituturkeun ku sarerea gek dariuk dina korsi Mang Dasim nguluk tungkul hatena banget ku bingung harita teh. Gan Ubed sabaraha rebu duit nu leungit ku karong? Coba kuring minta jawaban anu pasti.
1: Ya kurang leuwih 1,5 juta sun.
0: Waduh, geuning gede ieu teh.
1: Nyamungun atuh. Kanggo ongkos ka haji eta teh.
0: Nya. Tah ayeuna rek kumaha kahayangkan Ubed? Coba kumaha kahayangkan Ubed? Sabab geus jelas. Geuning Mang Uhim teu kabaud. Mang Dasim oge jelas teu nyaho-nyaho kana ieu urusan. Sabab si Rusli geus dipeuting kamari taya di imah. Jadi ulah wakanyang kana lain-lain atuh. Da mustahil mun Mang Dasim tepi ka pipiluan kana ieu urusan. Malah sabenerna mah gan Ubed teh kudu era atuh. Moal nya tepi ka tega teu nulungan kana butuh. Na eta ku Mang Uhim teh nu dek nginjem duit jeung nu percaya wae atuh kan Ubed teh ongkoh bade ka Mekah apa nu kudu bersih heula meureunan kalakuan teh. Tah naha ari Mang Dasim anu kaayanana batan sakitu geuning bisa nulungan? Sanajan teu ku duit tapi bisa nulungan ku mangrupa pare nu bisa dijual nulungan sasama hirup. Akibatna pan kieu yeuh kan Ubed diinyemkeun ulah kari-kari dicokot bangsat. Ieu teh pepeling ieu teh. Pepeling keur urang gan. Ceuk kulisi ngesek-ngesekeun ka Gan Ubed. Dasanya nama kulisi oge tersepeun karena sifat-sifat jeung ketak patalaku Gan Ubed nu jiga kitu teh.
2: Alah. Paici. Yeuh. Dedenya udah mamatahan ngojay kamari jang Ici. Adik kuring nu ngaran Ubed geus apaleun kana urusan pepeling kitu mah geus apaleun leuwih ti apal. Geus nyaho elmuna, elmu dalilna geus nyahoeun nu kitu teh. Urusan pepeling teh ayeuna mah kumaha benerna ari geus kieu? Coba. Kumaha benerna ieu teh? Nu pantesna ieu teh?
0: Ceuk Haji Gopur kurang panuju kana sikap kulisi anu jelas berat ka Mang Dasim. Pak Haji, pan kuring teh keur nanya dinisna ieu teh. Cik, punten. Sanes ka Pak Haji Gopur ieu kuring teh. Hayang nanya, hayang kumaha Gan Ubed? Kuring hayang ngadenge heula teu jenisna. Ceuk kulisi atuh kan Ubed ngomong.
1: Aduh. Pokona mah ieu Mang Dasim. Mang Dasim kudu mulangkeun duit kuring anu dipaling. Tak kitu eta mah.
0: Mulangkeun kumaha? Mulangkeun kumaha ieu teh? Pan Mang Dasim mah teu nyaho-nyaho acan kana ieu urusan. Naha bae kudu mulangkeun? Apa nu malingna ge budakna, si Rusli? Bari ini teu nyaho-nyaho. Jeung babaturanna, kari-kari si Rusli eueuh bet Mang Dasim anu ketempuhan. Sing bener mikir teh atugan, kulisi rada keheuleun.
1: Nya. Ku kuring oge ka harti. Mang Dasim teu bibiduan. Sabab ku kuring ge kasaksian. Bangsatna mah ngandua. Tapi apanan si Rusli teh anak Mang Dasim?
0: Geus tangtu Mang Dasim nyaho kana urusan ieu.
1: Jadi kudu milu tanggung jawab ceuk kuring mah. Eta wae ceuk kuring mah ieu teh.
0: Oh, teu bisa. Teu bisa kan Ubed? Sabab kuring geus meunang laporan ti kamari yen si Rusli geus eueuh dipeuting kamari keneh lantaran aya kulisi Cibeo minta tulung ka kuring pikeun nangkep si Rusli. Tapi tepi kedanget ieu can hasil keneh wae.
1: Ah, ya urusan didinya eda mah lain urusan kuring.
0: Kehela kehela, tong akan nempas atuh.
1: Nya sakumaha? Pokona tuh urusan kuring mah tetep kuring mah tetep duit kuring kudu balik deui. Waduh, kitu kulisi ieu ceuk kuring mah eta adil ngaranana.
0: Kieu. Tangukeun heula. Ieu hiji bukti yen Mang Dasim teh teu nyaho-nyaho kana urusan ieu. Jelas kabeh oge tanggung jawab anakna. Si Rusli teh ieu mah lain tanggung jawab Mang Dasim atuh. Nah jadi ngebek ka Mang Dasim atuh ieu teh.
1: Alah. Pan Mang Dasim teh bapana, pira aku teu apal kana rencana anakna. Di mambana oge kacida baletna atuh si Mang Dasim mun kitu mah eleh ku anak. Kudu apal di urang teh matak oge gerak gerik anak teh Sim. Tah kitu ye.
0: Kehela kehela kehela. Kehela. Kehela gan Ubed ye.
3: Ceuk kulisi tetep ngabela Mang Dasim.
0: Haji Gopur jeung Gan Ubed sidih reret. Angger teu panuju kana putusan kulisi, tapi tetep duit nu leungit hayang balik deui. Najan Rusli teu beunang daya bapana nyeta Mang Dasim. Pur kuntul karitungul, lar gagak karitunggak, ceuk bari basa teh mah. Moal neangan judik anu teu kadeuleu, eueuh anakna aya bapana. Jadi Mang Dasim tetep kudu milu tanggung jawab karena ieu urusan, sabab geus jelas nu ngabangsa teh Rusli anak Mang Dasim. Kitu pamandegan Haji Gopur jeung Gan Ubed waktu harita.
2: Ayeuna kieu Mang Dasim teh memang enya. Memang enya Mang Dasim teh teu nyaho-nyaho kana laku lampa anakna. Memang enya eta mah, dibonda deukeun ka kuring oge. Na eta kalakuan anakna anu tos gagarong ari kuring. Tapi salaku kolotna alias salaku bapana tetep kudu milu tanggung jawab. Da jelema mana eubeuh can katewak. Keun duit nu geus dibawa ku Si Rusli mah moal dipapenta deui jeung cantang tu bakal malikeun. Gua geus dipake naon atuh? Hah? Moal dipapenta deui. Tapi wayahna ngarah adil ceuk kuring mah ngarah adil ieu jang kulisi Mang Dasim. Wayahna harata nu aya di Mang Dasim kapaksa rek dijabel. Maksudna pikeun gantina

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu
2: teh. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sa dinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: tetuk
3: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama Mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair iya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
6: 20
7: hari. Lah.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: moal di benda deui. Tapi wayahna ngadah adil ceuk kuring mah ngadah adil ieu jang kulisi Mang Dasim. Wayahna harata nu aya di Mang Dasim kapaksa rek dijabel. Maksudna pikeun gantina.
1: Kitu putusan Haji Gopur. Estu mah bakarep sorangan. Kurisi desa oge gogodeg ngadenge kitu mah. Ngaran-ngaran haji beteboga pisan rasa kemanusiaan.
0: Pak Haji, omaha jang kulisi.
1: Tetep kuring teu satuju.
0: Maksudna kumaha jang kulisi?
1: Kuring tetep teu satuju.
0: Teu satuju kuring.
1: Tapi lain hartina kuring mihak ka Mang Dasim. Ngan kuring teu tega mun kudu kitu carana.
0: Eta teh teu adil eta putusan teh.
2: Alah, mun kitu carana wayahna atuh.
0: Kuring rek lapor kana wajib. Sangkan si Rusri ditewa ku polisi, dijagragkeun ka pengadilan. Sakalian jeung Mang Dasim eta adil keneh wae ge.
1: Ceuk Haji Gopur tetep bedang.
0: Kieu Pak Haji.
1: Gan Ubed, mun Mang Dasim masrahkeun banda, na
0: mun teh mah Mang Dasim masrahkeun hartana, masrahkeun banda, na naha moal laporan kitu?
2: Ya moal atuh.
0: Dijamin moal lapor.
2: Sabab nu dipiharep ku kuring teh taya lian ti iwal ti duit, duit, duit, duit, duit. Sabab eta teh apan meunang hese cape ceuk si Ubed oge. Eta duit teh anu kacida gedena meunang ku kumpul lila malah mah dibelaan di kekempit di kekempil dahayang geura loba rek dipake ongkos munga haji kitu adi kuring teh teh. Jadi kawijaksanaan kuring teh kudu kumaha tuh? Da asana mah geus adil ieu teh. Mun Mang Dasim daek masrahkeun sabagian hartana keur ngagantian duit adi kuring moal demi Allah moal dilaporkeun kana wajib geus we putus ku sakitu ceuk kuring mah ieu teh.
1: Ceuk Haji Gopur,
3: dah nya kitu we itu malah kitu we lah putusan mah sarajeng kirancek ye kuring teh bakal nurut ye pantas jeung adil kitu mah ye.
1: Gan Ubednya tujuan,
4: aduh juragan, duh ya Allah ya Rabbi.
3: Alah tong mewek Dasim, geus biasa anak maneh ngariweuhkeun wae wayahna anak maneh eueuh. Sugan teh keluar tibui teh geus cageur we kalau ka maceuh si Rusli. Aduh
4: juragan, naon anu kedah dipasrahkeun ku Mang? Aduh juragan, pan Mang teh istuning daya kagaduh nongerak apan Mang teh kieu kaayanana. Ampun juragan Pak Haji, mugi sing hawatos we aduh ieu sim kuring teh.
1: Ceuk Mang Dasim maninggal langis.
3: Tong mewek Dasim, pan boga sawah salawewata. Hah? Boga sawah salawewata. Rosok dibenerkeun teh geuningan cayina ku didinya nu kadempet ku sawah kuring jeung sawah kilancek yeuh. Tah. Boga sawah salawewata anjeun teh. Boga tanah lemur nu dicicingan yeuh, nu jeung imah yeuh. Boga tanah lemur nu dicicingan kitu. Tah eta we kadiekeun. Tah eta we kadiekeun. Keur ganti nama. Da mal kurup atuh lamun diitung jeung duit setengah juta mah. Karena ieu urusan sawah salawebata sabaraha nilaina tanah jeung imah di cicingan moal sabaraha atuh keur wae imah nage imah sagede polok atuh cocok keur kandang domba ieu mah jeung nama ieu. Da kitulah pokona mah keputusan kuring mah ieu
1: atuh buguh kulisi gogodeg banget ku teu panuju. Tapi barang rek nempas kepilaan ku Mang Dasim.
4: Aduh, juragan, juragan, mugi sing habatos. Sawah ngan sakitu-kituna, tanah lembur ge ngan sakitu-kituna. Upami dicanak sadayana, kumaha ari emang nuhunkeun kebijaksanaan deui we kan ieu teh ye.
3: Mau nu kitu mah yap, yap. Kadieukeun sawah wungkul lah. Sawah we lah sarwa bata kadieukeun. Bek bae tanah lemur jeung imahna mah. Ngan tambahan we lah ku doma, ku hayam, ku kelenci, ku ingon-ingon sejena. Tak gitu. Eta tambahna mah. Sok. Tanah lemur mah cicingan ieu ku Mang Dasim. Pokoknya naon barang-barang nu berharga nu aya di imah kabeh kakuringkeun.
4: Cekan Ubed beki tanas.
3: Aduh, kumaha? Sanggup gitu? Ngomong atuh udah jelas. Ulah lagu-lagu.
4: Mangagan. Mangasun.
1: Mang Dasim masrahkeun.
4: Ke. Keheula Mang. Keheula Mang Dasim. Naha amang waka masrahkeun? Emut deui Mang.
1: Kulisangan.
4: Aduh, yang ici. Kanya ah ujang geus katarima ku Mang, nuhun pisan jang, nuhun jang. Mang kalintangan nuhunkeunana kana kabelaan yang ici keun weh. Sakieu mah ditampi ku Mang.
1: Mang Dasim bangetnya cuma rima karena kabela na kulisi atau kulisi teu bisa magar kumaha da jenisna geus narima akhir lama kulisi cempe harita teh.
3: Dah cocok kan jang ici gitu pan keputusanana si Dasim narima karena putusan kuring.
2: Nah lamun geus kieu mah kakara beres kasebutna. Jadi merenan putusanana teh Mang Dasim kudu masrahkeun sawah nu salawe batanya ditambah ku domba jeung nu lainnya.
4: Cek Haji Gopur sumuhun nampi we sun nampi sim kuring teh
1: tembal Mang Dasim.
3: Aduh mun bisa mah eta teh sawah salawe bata teh jeung parena tuh jeung parena sakalian. Olah mengkaning parena geus kabeneran rampak dia tuh. Oh sagedeng dipanen yo kumaha Mang yo mun kitu jeung parena yo tong tanahna wungkul sawahna wungkul tong
4: gan Ubed nimrung hayang katut jeung parena sabah teh. Atuh Mang Dasim teu bisa ngomong deui pikeun manehna geus pasrah sumerah tina banget kawe wirangan diwirang ku anakna anu ngaran Nusri teh ya.
2: Dah gitu Pak Ici. Mugi kersa jadi saksi ye. Omat ulah nyangka nu lain-lain ka dikuring sakula warga. Malah ieu teh ge putusan anu kacidang nguntungkeunana pikeun Mang Dasim. Dasanya nama sawah sakitu teh teu nyukupan kana duit anu deungit. Nilaina teu sabaraha. Ngan ieu mah tibatan dapur ukuran tama lumayan jang ici teh. Aduh, sajaba ti kitu Mang Dasim untung deui. Moal didakwakeun kana wajib keun bae putus tapi ka dieu lain adil ari kitu ieu teh.
1: Cik Haji Gopur.
4: Kuring teu bisa ngajawab nu pasti ieu teh, Pak Haji gan Ubed. Nah eta putusan teh adil atawa henteu? Nganu jelas kuring nyaksian karena ieu kejadian.
1: Tembal polisi dari anak keranan
4: dina hatena tetep ngandung kapanasaran karunya ka Mang Dasim anu keur meceuhna katibanan katungaraan jeung katibanan apes. Geus kitu mah Mang Dasim jeung kulisi amitan ting laleos bari mawah hate anu sedih ariras ku nasib diri. Mang Dasim sedih tapi teu bisa magar kumaha sabab kabeh geus kajadian. Kulisi oge ukur bisa ngalalemu hate Mang Dasim teu bisa nulungan leuwih ti kitu. Di jalan cagak papisah kulisi ka imahna Mang Dasim ngingkik balik sorangan baranggo ka imahna loba batur ngarariung di buruan sabab sabab tatangana geus nyaraho yen aya deui kajadian di imahna Mang Dasim harita teh.

0: Baranggo kaimahna loba batur ngarariung di buruan sabab tatangga na geus nyaraho yen aya di kajadian anu tumiba ka Mang Dasim.
1: Duh, geuning Jang Dasim datang. Kumaha Ujang ieu teh?
0: Ceuk Aki Empud geus teu sabar hayang nyaho kana lalakonna. Nu sejen raung naranyakeun bangun anu panasaran. Gek Mang Dasim diuk ditepas pada ngariung ku tetanggana. Atuh paralak Mang Dasim cacarita sapraluna ngeunaan naon-naon anu geus kaalaman ku didina. Puguh we sakuna ka Bandungan mani calolhok bengong ngarasa heran ku sikep Gan Ubed jeung Haji Gopur. Nah, betega tepi ka kitu, tapi ngan semet kitu da teu bisa ari nulungan ka Mang Dasim mah harita teh. Sanggeus nyaraho kana lalakona nungtutan barali ka imahna masing-masing. Sawari aya keneh di dinya ngobrolkeun tadi kajadian. Jol Gan Ubed jeung Haji Gopur rek nyokot panambah sawah mangrupa doma jeung hayam bana Mang Dasim anu ngan sakitu-kituna teh dirorod kabeh taya nu nyesa. Ka kelanci-kelanci dibawa atuh puguh we nu nyaksian teh calolohok teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung Gan Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato sarakah ka bina-bina.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok dipijet pijetan eno mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Apa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio?
2: Cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teh karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Urang malikan ka tukang. Nyaritakeun Rusli jeung si Jihek anu geus hasil ngagarong duit gan Ubed. Harita teh peuting-peuting laleumpang ngajugjug ka panyumputanana. Kira-kira wanci janari leutik tepi karun dijugjug, bus ka sedong terus nyeungeut damar brai caang di eta jero guha teh. Memeh nanaon brak muka heula jingjingan nu dieusi ka daharan. Da puguh capek atuh jeung lapar. Boh si Jihek, boh Rusli celebek dalahar heula rengse dahar ting dayak dag kana bilik sedong. Reup sare tibra na keranan tepi kawan cipetas saben karek nyararing eta jelema teh nyaeta Rusli jeung si Jihek. Eleuh geus beurang Kang, ceuk Rusli bari gigisi puh niuk damar. Terus Rusli teh niup damar ret ka si Jihek ana direret liang irungna harideung. Hah, liang irung meni harideung kitu atuh Kang. Wah, mane oke sarua ye. Sarua atuh Rusli. Geuning hideung kitu liang irung. Jeuk Jihek bari kegereceuman terus nyusutan liang irungna. Pek teh nyaweh hideung atuh kumehong tina damar.

0: Akang mah ngayang gerak, apal gerang hayak nyaho eta. Hayang gerak weruh. Eta kana eusi petik detik teh.
1: Cek si Jihek. Ya jelas duit eusi nama tukang.
0: Gerak urang tiang daya.
1: Cek Rusli. Terus muka petik detik ari berainya ame duit mani gepokan. Wanana atoh atuh. Atoh kabina-bina. Sabab hasil namu cekil harita teh. Terus dirampaan bangun sono dibilang bari Sukabunga tetela loba na ratusan ribu eta duit dan Ubed nu menang maling teh.
0: Ah, laksana hayang kawin kasih titik teh imah Kang. Waduh, titik. Bener atuh da. Sakitu main serang kitu. Alah. Lebar atuh Kang lamun ka pemilik nu lain teh. Aduh, mangkaring babaturan teu bebudak atuh. Atur ulin teh. Teu sangka sugan teh moal nulis kitu Kang. Meni moroh moy eta mah amucuy. Pokona mah Kang. Ieu duit teh rek dipake ngalamar ah. Ngarah tarikh resmi lah kuring mah.
1: Ceuk Rusli bari ngahaha.
0: Apa? Apa kowe bilang Rusli? Waduh, ceroboh. Kagabah nyarita teh. Ya, mana teh rek narohkeun nyawa? Rek sosoro kocor. Lamun mana dek nganyang kasih sasak mah. Waduh. Rek ngadayang kasih cisasak mah sarua bae jeung nyamperkeun panenggel. Aduh, hayang modar sia teh. Nah, Kang.
1: Rusli olohok.
0: Ngaduh. Ari koe ari maneh ya ngurang cisasak teh pasti geus nyarahoeun geus ngambeng yen anu ngagarong imah kan Ubed teh ngurang duaan pasti eta jadi mun datang ka lembur sarua bae jeung nyamperkeun panenggel kitu ceuk Akang mah.
1: Ya, make utek atuh Kang.
0: Make utek tah. Utek polo. Make utek atuh. Waduh. Pake utek kumaha? Aduh, ora ngerti. Boten ngertos ya. Make utek kumaha ya?
1: Yeuh, Kang. Sanajan kuring kekeuh hayang ngalamar ka si Titi. Bogoh kuring teh Kang.
0: Tapi ayeuna lain waktuna. Jadi ini nanti ulah ayeuna. Ngah kitu. Ngapan ngesasi duitna? Tinggal ngelamar. Lamar. Jual ka ditu. Lamun henteu daek dipaksa. Piraku diberi duit mah. Bokorotna moal ngatujuan kitu. Sanu teu butuh kana duit atuh. Wah, kocos ya lah pokoknya mah.
1: Naon Kang, ngocos teh?
0: Oh, kocos gitu. Hahaha, tajos. Nah, jadi muka make udeg. Hah? Kumaha maksudna ieu?
1: Maksud kuring, init na ulah ayeuna, tapi engke lamun geus rada lila. Sarta mun baju jimat geus kabeuli. Tah, kitu Kang. Lamun tirakat geus lekasan. Kitu tah Kang maksud kuring teh.
0: Waduh. Bener ngoke nya. Ya kitu bae lah, Gus. Kitu bae lah. Tapi kumaha mun tirakat untuk hasil baju jimat untuk jadi.
1: Iya Kang, datang naka lembur
0: ulah berang urang tapi kudu peting.
1: Si Jihek teu ngomong deui akhir namanya tujuan karena kahayang Rusli geus kitu duana nasa tuju yen rek ngajalankeun heula tatapa tirakat mati geni tilu poe tilu peting puasa tilu peting sasat napaan baju tina boeh tea sangkan jadi jimat keur baranehanna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran atinu mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, kadituna, kadawi deui. Ya, terasek, dugikan ka, entosnya direrenan ka rumah sakitnya, kan. Wih, entos, yang tetos, iya, mantan faktor, gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kula 6 botol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun ke abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tekarasa. Berang deui peting deui gonta ganti sakumaha biasana. Kaayaan di sabudeureun sedong taya robahna sore kitu isuk kitu kabiasaan anu geus ngabaku. Manuk recet isuk-isuk angin leutik ngahiliwir nebak kana dang daunan anu pating arulang. Atuh lamun repeuting kacida jempingna mata keueung jeung geuman. Rajeun aya sora matak pikasieuneun, matak muringkak bulu punuk sada loklok jeung korea. Teu karasa saminggu geus kaliwat, Rusli jeung si Jihek geus lekasan ngajalankeun tirakatna. Duanana manis sepapias kurang dahar kurang sare awak lungse manileuleus. Tapi kasadaranana teu robah-robah, tetep kuat bubuhan tekadna anu puleud kacida. Harita teh poe pamungkas si Jihek nu ngamimitian ngomong.
1: Waduh, Rusli. Enon Kang. Tenco, deleh eta kumaneh? Coretan kina batu.
2: Ieu geus nincak kanu poe katujuh. Artine, artinya tirakat geus lekasan, geus beres. Hudang li.
1: Aduh. Ieu oge geus hudang Kang. Tapi aduh, ieu awak leuleus kieu Kang.
2: Waduh, akang ge suruh atuh lelah. Lelah lesu letih atuh. Leuleus, leuleus. Hayu urang piceul ti ieu sedong neangan cai ibun keur nginum.
1: Ah, kalebak we atuh Kang. Ka cai nyusu.
2: Waduh, waduh bisa Rusli. Ya awak aduh leuleus leto ieu teh lesu aduh leuleus ya awak engke-engke bisa diguling ya akang teh bisa ngungkeun curuk ieu bakat ku leuleus-leuleusna suku oge asa eueuh tulangan ieu aduh
0: terus duanana ting karaya palaunan
2: aduh urang ngaraya bae nya aduh. Sugan di luar ayak jujukutan anu pinuh kuci ibun. Hayu ah, aduh, nyakang ah, aduh.
0: Dua nana ngarayap, ngadeketan jujukutan anu baraseh kucai ibun. Sabi-sabisa ngarinum kucai ibun diletakkan cinadang daunan, ukur baseh mengesan hari tate. Beres nginum ci ibun. Beuteungna karasa beki lapar tapi dahareun eueuh. Kaayaan beki beurang brai panon poe bijil cai remis mimiti leungit saab jadi uap deui. Pikeun ngeusian beuteung anu kosong kapaksa metikan pepucukan neangan bongborosan nu teu jauh ti sedong. Nya akhirna mah tengah poe geus bari saleumpang antara Rusli jeung si Jihek teh. Ngan can jag-jag bener kitu we rumanggieun kawas nutas hudang gering anu parna kacida tapi duanana ngerasa sugema lantaran niatna geus laksana ayeuna mah.
3: Gancangna carita dua poe ti saprak lekasan tirakat duanana geus bari saleumpang kalayan teteg terus usaha setekah polah neangan naon-naon anu bisa didahar. Kabeneran mangih nog cangehgar alias nog kasintu mangih anak puyuh ditewak dibawa ka sedong terus diduruk dikurubus terus kumaranehanana didadahar eta kasintu alias anak puyuh teh beki lila beki jag-jag anu akhirna dina hiji poe Rusli ngajak ini tidinya.
2: Kang, ada apa Rusli? Aduh.
1: Geus jag-jag ayeuna mah yeuh. Hayu urang nuluykeun lalakon yeuh ah. Ulah mah tuh di dieu atuh Kang, da ieu mah panyumputan keur saheulaanan ieu teh.
2: Aduh, reka mana teh ieu teh Rusli? Sing rek kumaha teh ieu teh? Akang can pati weruh. Can pati ngertos yeuh, boten ngertos kene ieu Kang.
1: Kieu Kang. Kuring mah penasaran keneh hayang nepungan si Titi.
2: Aduh, Titi doi, Titi doi.
1: Untung dek cucu, cucu dei apal ayak lagu nek. Aduh, ya mati titi dei. Nak eweh ngawewe atau wadon anuk lain. Titi kabina bina terus leha.
3: Aduh, lain kang, kuring mah. Hayang jonghok jengkolot nak.
1: Penasaran wae itulah. Rek ngalamar sekalian. Piraku teka bitaun atuh nanyo duit matuh.
3: Cek Rusli. Aduh.
1: Lamun kitu carane bagi dua heula tuh jeung kula jeung akang. Bisi bae aku sorangan. Kitu lamun eta duit can dibagi dua. Jeung deui baju jimat cobaan heula bisi teu kataekan.
3: Oh nya.
1: Urusan ieu mah moal hawa Kang. Lantaran nu berjuang teh urang duaan. Jadi menang naon geus kudu dibagi dua nya Kang nya.
2: Ya iya tuh, itu namanya adil para marta.
1: Terus peti duit teh dibuka dibilang deui kalayan taliti. Tuluy diduakeun atuh ayeuna mah geus pada nyangking, moal pahiri-hiri dina make geus kitu Rap Rusli make baju boeh tea pok ngomong.
3: Kang. Kang, ada apa? Aduh, danu ngomong eta bieu.
1: Kang, ieu kuring geus make baju yeuh. Kaciri keneh uing, Kang. Kaciri keneh uing.
2: Walah.
1: Jadi geus dipake ta bojone?
2: Eueuh, Li. Teu kaciri badan maneh, badan dia teu kaciri.
1: Aduh, bagus.
2: Eueuh teu katingali ku jelema. Teu katingali ku panon biasa. Maneh geus pake baju teh eta, baju cimat eta.
3: Nya Kang, kuring geus Kang.
2: Aduh, naudzubillah. Aduh. Orangnya nasuh gandek mau hasil gitu. Waduh, cek coba-coba kuring oge dek make ieu baju jimat ya.
1: Siji hek seuri lantaran tetela niat nah hasil baju teh gede maunatna. Bisa ngalengitkeun tetenyawan.
3: Rusli bungah atuh kabina-bina terus muka deui baju breh katanya deui badan Rusli sabada geunyeurna.
1: Kang, coba nu akang pake ka dinya.
2: Waduh, bebaya atuh. Dicoba-coba eta akang dek make ieu baju jimat. Aduh. Aduh coba. Meceun acikeun mah ieu.
1: Cek si jihek rap pake baju les
3: badan jihek teka tenyo kurusli
1: cakakak kurusli seri ngerasa bunga sabab jimatna kes kacangking tirakat ayah hasilna.
2: Aduh alhamdulillah Kang, bener akan teka ciri ye.
1: Waduh manya apan kuring deget maneh. Aduh
2: is aduh aduh saya nyewit ya aduh. Apaan akan nyewit ke mana
1: aduh ya gete kena irung Kang saya akan ya akan lain
2: nyanya aduh
1: aduh Kang tong horeuy Kang aduh Kang aduh
2: alah ieu jeung ngorobet kana bujur akang mah Kang aduh tong dikemot-kemot atuh bisi bau eta aduh
1: Kang geus Kang lah tong horeuy Kang aduh wah
2: aduh hebat lah
1: hebat Kang lah hasil maksud urang Kang. Akang teka ciri seutik-utik acan. Berorah kitu kalangkang oge teka tingali Kang. Aduh.
0: Geus kitu mah duanana suka bunga lantaran geus boga cimat keur nyumputkeun dirina. Rap maranehanana marake baju jimat tetela ari make sararea mah balad ka ciri teu aya parobahan.
1: Aduh. Hayu ayeuna mah urang intit. Taya salahna najan reka cisasak oge.
0: Siji hek ngerasa tengtrem ayeuna mah sabab geus boga aci halimunan anu jadi cukang lantaranana nyaeta baju boeh teh ya.
1: Hayu Kang lah urang nepungan heula bapa yeuh pada sim.
2: Ah, dek nepungan pada sim.
1: Nya Kang, perlu lah ka babak kuring heula nepungan yeuh.
2: Aduh. Mari was kitu. Da pasti bapa Dasim teh bakal karunya. Bakal pasti diteanganku si Kan Ubed ieu.
1: Nu matak, urang ka bapa heula bisi kumaha onam. Lawan perlu urang tulungan si bapa yeuh. Karunya ieu kuring mah yeuh.
0: Bral duanana baleumpang ningalkeun sedo ngajugjug ka lembur Cisasak. Sajajalan guntreng ngarobrol. Sakara dicaritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita geus laksana. Wanci asara anjog ka sisi lemur, breh aya awewe keur ngisikan di pancuran. Kurusli jeung si Jihek disampeurkeun rek ngajajal baju cimatna. Nah nya ku batur teu kacirieun barang geus deukeut ka eta awewe si bibi-bibi. Pok Rusli ngomong dihajak ngomongna si Nangirung niru-niru jurig pocong atau siluman harita.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kadua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminya nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat 20 bulan gitu. Terus berobat, terus

0: konsumsi alpa propis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna keluhanana sami sapertos bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser alpa poris ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin nya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama atas sampai 14 tahun nak tu AA rugikan ka ayana teh
1: atas 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakur ngabatos santai entos di tepangan pokana mak tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mun
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nyanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalkeun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Selamat pagi rekan muda. Ketemu lagi sama Moza rekan muda pagi hari ini di hari Senin. Ya, di 25 Mei 2026. Wah, pagi ini tadi udah dikasih hujan seger gitu dan pagi hari ini Moza tambah segar aja nih. Karena pagi hari ini rekan muda Moza gak sendirian ya. Seperti biasa rekan muda di Jaksa menyapa Kejaksaan Negeri Ciamis. Pagi ini Moza sudah ditemani bersama ada yang cantik, ada yang juga yang ganteng. Ya. Iya dong ya. Nah, dan selamat pagi ini untuk Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ada yang cantik, Ibu dia, Ibu Natalia Diah Ayu Puspita SHMHLI. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Aduh, luar biasa, gimana kabar Ibu pagi hari ini?
6: Kabar baik.
5: Alhamdulillah ya, seger ya.
6: Iya.
5: Enggak cuma kita berdua aja Ibu ya?
6: Iya.
5: Nah, Ibu bawa siapa nih pagi hari ini?
6: Ini ada adik angkatan saya nih, calon jaksa juga dari Kejaksaan Negeri Ciamis. Uh-huh. Siapa namanya nih, kenalan dulu nih?
7: Halo, saya dengan Karim. Saya ditempatkan di bidang datun di Kejari Ciamis.
5: Karim? Betul. Oke. Okay. Bilangnya apa nih? AA? Atau mau abang?
7: Karena ini di Ciamis mungkin bisa dipanggil AA aja ya.
5: Wah, aslinya dari mana ini?
7: Kebetulan aslinya Bandung sih.
5: Oh, Bandung, Sunda ya, yeah. So. Okay. Dan rekan muda, selain itu ya, nah, Moza juga ditemani bersama kepala bagian Kabag Hukum Setda Ciamis, Bapak Deden Nurhadana SHMH. Selamat pagi, Bapak.
8: Selamat pagi, Mbak Moza.
5: Iya, gimana kabar? Nah. Gimana kabar ya, Pak?
8: Alhamdulillah. Hari ini tetap semangat.
5: Semangat ya.
8: Tetap semangat.
5: Luar biasa pokoknya. Apalagi bentaran lagi kan ada libur lagi nih gitu.

0: ke yang sanksi pidana. Mm-hmm. Kalau pengacara negara ini kita lebih ke kayak lawyering, mm-hmm. lebih ke seperti penasehat hukumnya. Jadi kayak lebih mitra, partner, teman-temannya pemerintah daerah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kayak buat sharing nih bantuan apa, pendampingan.
0: Benar, gitu benar ya. Banget.
1: Oke okay deh. Itu ya. Jadi itu perbedaan nih kalau misalnya rekan muda masih antara JPU dan JPN tuh perbedaannya apa gitu kan itu seperti itu ya. Nah, dan mungkin sekarang nah ini kepada Den, Pak.
2: Oke, siap.
1: Nah, ini kalau misalnya kan ada bagian hukum nih di pemerintahan gitu dan sebenarnya perannya sendiri tadi kan udah dijelaskan tentang seksi datun gitu di kejaksaan gitu ya. Nah, dan kalau misalnya untuk bagian hukum di pemerintahan, pemerintahan Ciamis ini khususnya, itu sebenarnya perannya apa, Pak?
2: Sebetulnya peran yang paling besar itu di administrasi sebetulnya. Hmm. Tapi di situ juga kita ada semacam koordinasi dan bantuan. Nah, bantuan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga bagi rekan-rekan ASN.
1: Oh, oke.
2: Okay. Di antaranya juga dalam melaksanakan tugas itu, kami selalu berkoordinasi, selalu minta pertimbangan, selalu minta pendapat dari JPN, Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, dari JPN sudah beberapa kali, termasuk ketika misalkan ada kepala desa yang akan diberhentikan, kita pasti minta dulu pertimbangan.
1: Yeah.
2: Nanti baiknya seperti apa, karena jangan sampai kita juga ada, meskipun JPN sudah siap sedia ketika misalkan ada tuntutan perdata atau puntun di pengadilan, tapi kita harus preventif juga ya, Bu Natalia. Ya.
1: Betul.
2: Kita preventif, jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum di depannya.
1: Yeah.
2: Jadi tadi kat istilah Pemda sama kejaksaan berteman itu maaf-maaf bukan sesuatu yang negatif gitu. Dalam melaksanakan tugas bagian hukum dibantu oleh JPN gitu. Seperti itu, Bu.
1: Oke. Okay. Ya. Itu biar pada jalurnya ya gitu. Nah, enggak ada yang kesana kemari gitu, apalagi ada permasalahan yang mungkin memang butuh bantuan gitu ya. Oke. Nah, dan biasanya, nah tadi kan seperti Pak Deden bilang ada kepala desa yang akan diberhentikan. Biasanya nih, kalau masalah yang sering muncul gitu di saat mungkin dari Pemda sendiri gitu kan yang ternyata sangat membutuhkan bantuan dari kejaksaan gitu, JPN terutama gitu ya. Nah, itu biasanya masalah seperti apa, Pak atau Ibu?
0: Silakan. Oh ya, oke. Okay. Kalau dari bidang perdata sendiri, karena kebetulan kan saya baru juga ya di sini. Saya baru 1 bulan.
1: Aduh,
0: terus
1: okay.
0: Masih banyak kenalan-kenalan juga sebenarnya, masih memetakan dan menginventarisir sebenarnya permasalahan yang banyak di lapangan ini seperti apa sih.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin kalau yang saya tahu selama saya 1 bulan di Ciamis ini, biasanya permasalahan-permasalahannya itu tadi yang sempat disinggung oleh Pak Deden, pemberhentian aparat desa mungkin. Terus ada juga yang Ciamis ini kan ada pemekaran ya, dengan Kabupaten Pangandaran. Nah, biasanya itu ada pemerintah Kabupaten Pangandaran juga minta pendampingan ke kami, bantu kami dong untuk menginventarisir aset-aset daerah seperti itu yang masih ada di Ciamis, yang harusnya udah ke Pangandaran, pencatatannya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya memang kompleks dan macam-macam itu tergantung dari ke apa namanya permasalahan yang ada di lapangan. Nah, nanti biasanya mekanismenya stakeholder dari pemerintah bersurat dulu nih ke kita, bersurat dulu, minta tolong, misal permohonannya apa, kan kita di bidang datun ini ada beberapa tupoksi yang bisa kami kasih kan, ada pendampingan hukum, ada bantuan hukum. Nah, tergantung nanti dari stakeholder butuh jasa hukum apa dari jaksa pengacara negara, bersurat ke kami, nanti kita expose, kita kayak gelar perkara, barulah kita ke lapangan untuk meninjau kayak gitu.
1: Berarti dilihat dulu ya, ini benar apa enggak gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah kalau misalnya untuk Pak Deden sendiri, Pak, nih tadi kan permasalahannya apa aja yang mungkin sering muncul gitu.
2: Boleh lah, iya banyak sekali, Bu.
1: Disepil.
2: Iya, kita sepil. Sepil dulu ya. Di antaranya kita juga kan sekarang di Bandung lagi menghadapi perdata. Di antaranya ada tanah kas desa yang digugat oleh apa rekan usahanya yang ada penyewa lah gitu, tidak puas terhadap pemerintah desa sehingga mundur secara perdata. Dan itu memang dibantu sama kami, dan kami selalu minta pertimbangan ketika misalkan kita bikin jawaban replik, itu ya, kita selalu berkoordinasi ini bagaimana

0: lain bagaimana. Karena kan kami di bagian hukum itu tidak ada spesifikasi untuk menjadi seorang pengacara, meskipun ada penugasan di situ. Nah, kalau teman-teman di JPN sudah barang tentu beliau basicnya di situ ada, soalnya penuntut juga sebagai pengacara negara lah, seperti itu Mbak Mosa ya. Banyak sekali, hampir 3 setiap tahun ada kasus gugatan di pengadilan, itu yang masuk litigasi ya. Dan kalau non litigasi ya kita nggak kehitung juga gitu. Malahan pada sebelumnya Pak Kasidatun ya, sebelum-sebelumnya juga sering ke pemerintah daerah memberikan masukan, memberikan bantuan ketika kami ada keraguan di situ, terutama kalau eksekusi permasalahan keuangan biasanya. Kita kalau ragu minta bantuan seperti itu.
1: Oke. Nah, itu kan kalau misalnya ada juga enggak sih Pak kayak permasalahan tadi kan ada ASN kata Bapak bilang ya. Berarti kalau ASN itu dia pribadi atau misalnya membawa tempat dia bekerja misalnya gitu Pak?
0: Ya. Kalau pribadi di pidana kita mundur ya, ya Bu ya. Itu bukan ranah kita ya, pemberi bantuan. Nah, pernah juga ada ke person, tapi pada saat itu personnya dia sebagai bidan desa, nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Boleh.
0: Sebagai bidan desa, menolong pasien. Kebetulan pada saat itu terjadi permasalahan pidananya. Nah, tiba-tiba sudah selesai masalah pidana, muncul gugatan perdata dan bidan tersebut digugat secara perdata.
1: Wah.
0: Iya, pada waktu itu saya minta bantuan Pak Kasidatun, tolong dong saya ini gimana nih, kasihan karena teman-teman bidan di daerah nanti di desa pada nggak mau bantuin kalau misalkan resikonya harus ada gugatan juga nih secara hukum gitu kan ya. Dan alhamdulillah Pak Kasidatun pada waktu itu udah begini aja, siapin ini, siapin itu. Yang pertama kan kita harus sehatin psikologisnya dulu. Oke, berarti kan masukan bagus tuh. Kita kuatin dulu psikologis bidannya biar nanti sakit psikologisnya enggak nyebar gitu kan ya. Sehingga memundurkan motivasi teman-teman bidan yang lain untuk melaksanakan tugas. Alhamdulillah, dan alhamdulillah pada bulan Januari kita ponis menang, Bu. Menang Pak Mosa ya. Menang alhamdulillah di pengadilan negeri
1: Januari Ciamis. Tahun ini Pak?
0: Iya. Gugatannya di tahun 2025.
1: Berarti seperti itu rekan muda ya. Nah, yang memang membutuhkan. Nah, kalau misalnya sekarang yang denger nih gitu, ada masyarakat Ciamis yang membutuhkan bantuan gitu, misalnya untuk kayak pendampingan hukum, itu berarti bisa? Atau hanya mungkin kayak dari dinas-dinas atau misalnya yang tadi seperti untuk aset gitu. Nah, ini suka banyak nih kan zaman-zaman dulu kan kalau kayak kebun. Itu punya nenek saya. Ada sengketa nih gitu kan, misalnya antar warga gitu. Nah, itu berarti bisa untuk meminta bantuan, Pak atau Ibu?
0: Kalau di bagian hukum ya, kalau di bagian hukum spesifik ke masyarakat tidak mampu. Rekan-rekan muda PCFM, di bagian hukum ada bantuan hukum, tapi bagi masyarakat yang tidak mampu. Tapi untuk sebatas konsultasi, kita juga memiliki rekanan yang namanya posbankum di desa.
1: Posbankum.
0: Posbankum ya, kalau posbakum kan di pengadilan. Nah, ini posbankum itu ada di desa.
1: Di desa, oke.
0: Ada juga para legalnya dan baru selesai pelatihan ya. Meskipun pada saat ini masih meraba-raba, tetapi insya Allah lah, kalau misalkan masyarakat tolong dong gimana nih cara bikin somasi, gimana nih penyelesaian masalah saya di desa, itu bisa di posbakum atau di kelurahan, ya desa, kelurahan lah gitu. Dan kalau misalkan untuk permasalahannya apa saja, boleh pidana, boleh perdata dan yang lainnya, nanti dibantu khususnya untuk legal drafting lah gitu. Tapi di posbankum desa atau kelurahan.
1: Oke, itu ya. Tuh, jadi untuk yang memang tidak mampu ya, Pak ya.
0: Kalau untuk posbankum yang mampu pun boleh.
1: Oh, boleh. Gitu kan.
0: Karena masalahnya begini, kalau kami, kalau yang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, itu memang miskin secara ekonomi. Tetapi ketika yang dibantu oleh posbankum itu miskin secara pengetahuan bidang hukumnya, seperti itu. Jadi meskipun orangnya berada secara ekonomi, boleh juga dibantu karena memang pengetahuan di bidang hukumnya tidak begitu mapan lah.
1: Oke. Itu ya, tuh itu rekan muda. Jadi sudah dijelaskan nih tentang bagaimana kerjasama gitu antara jaksa pengacara negara dengan bagian hukum di Pemda Ciamis ini gitu. Rekan muda, masalah-masalah apa saja yang mungkin dihadapi gitu ya, seperti tadi aset karena ada pemekaran Ibu ya, antara Ciamis dan juga Pangandaran gitu. Nah, dan barusan seperti Bapak bilang juga ada salah satu kasus bidan desa ya Pak ya. Oke, jadi semuanya bisa dibantu gitu ya. Oke, nah dan apa namanya ini belum jelasin
2: Saya mungkin nambahin aja Mbak. Kalau di kejaksaan sendiri ada namanya pelayanan hukum. Nah itu kan sifatnya biasanya terkait dengan keluh kesahnya masyarakat nih mengenai bidang hukum tersebut. Kayak tadi yang Mbak Moja sampaikan nih, ketika ada masyarakat yang tanahnya diambil nih, penyelesaiannya gimana?
1: Sengketa ya.
2: Dia bisa datanglah ke kantor kejaksaan. Nanti dia sharing, nanti dia sampaikan kalau kesannya ke JPN, nanti di situ JPN akan memberikan masukan. Tapi kalau untuk masuk ke litigasi biasanya gak sampai situ tuh sih dari JPN, dia hanya memberi masukan dan saran untuk penyelesaian seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Mbak.
1: Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya memang ada yang ingin dibantu gitu datang.
2: Betul,
1: ke kejaksaan.
2: Takutnya sharing-sharing aja, nggak semenyalamkan itu kok kejaksaan itu.
1: Tapi pas baru masuk, aduh speechless nih, harus ngomong apa gitu ya, bingung gitu, tiba-tiba ngeblank. Enggak ya, secara humanis gitu kan pendekatannya dengan baik gitu rekan muda. Jadi jangan pernah takut, apalagi kalau misalnya memang menemukan, kan gini, terkadang sebagai masyarakat gitu terutama ya, di saat menemukan adanya masalah-masalah tertentu ingin melaporkan gitu, kayak rasanya tuh jadi apa ya, orang jahat banget nih ngelaporin gitu. Padahal kalau misalnya memang harus diselesaikan ya Pak ya, Bu gitu, kenapa enggak gitu ya, seperti itu. Nah oke, nah dan buat rekan muda tuh, kita sudah menjelaskan, tapi tenang, masih banyak yang harus dijelaskan. Jadi buat rekan muda ya, nongkrong di Bis Radio nih. Oke, terus sekarang tentang gini, kalau misalnya ada satu masalah gitu ya, apa namanya, yang memang perlu bantuan dari JPN juga, dan ditemukan di misalnya di pemerintahan Ciamis nih Bu gitu kan ya, atau mungkin di Pangandaran, tapi sekarang kita ngebahas Ciamis dulu nih gitu. Ternyata kan banyak nih kayak kasus-kasus tadi seperti Bapak bilang, ada kepala desa yang akan diberhentikan, mungkin entah itu karena penyalahgunaan wewenang gitu kan ya, dan akhirnya merugikan adanya kerugian ke pemerintahan tersebut gitu, ke pemda tersebut, pemerintahan daerah tersebut, itu kan nantinya ke mungkin ke pidana ya Bu ya. Nah itu kalau misalnya sampai akhirnya ternyata ditemukan adanya kasus yang menjurus ke pidana, itu nanti alurnya seperti apa Bu? Mungkin dari awal kan dari datun dulu nih, dan JPN dulu gitu kan, dan kemudian dari Pemda dulu nih untuk bagian hukumnya juga kan sudah berkoordinasi, ternyata wah ada penyelewengan nih gitu. Itu sampai nanti ternyata ke tahap kasus pidana itu bagaimana Bu?
3: Oke, nah di sini saya juga masih belajar ya, untuk pemberhentian aparat atau kepala desa yang ada indikasi tindak pidananya itu seperti apa. Tapi biasanya yang naik duluan, yang rame duluan itu biasanya penyelewengannya dia apa gitu kan. Penyelewengannya dia apa, apakah ada keuangan desa atau ada penyalahgunaan anggaran desa segala macam, itu kan pasti yang terangkat dulu pidananya dulu tuh di situ. Dibuktikan dulu apa benar ada penyelewengan aparat desa atau enggak di situ. Kalau misal ternyata terbukti ada, terus nanti vonis pidananya terbukti, nah berarti kan tinggal prosedur pemberhentian aparat kepala desanya ya seperti apa nanti. Nah, cuman kita kan kadang juga nggak tahu nih desa, aparat desa ini ada niat jahat untuk melakukan penyelewengan itu atau enggak. Karena kan orang desa juga mungkin belum tahu banyak tentang peraturan, belum tahu mekanisme administrasinya seperti apa. Nah di situ biasanya bidang perdata itu akan banyak koordinasi juga dengan bidang pidana khusus. Pidana khusus kan nanti fokus ke melihat ini ada nggak penyelewengan pidananya, kerugiannya seberapa besar. Nah dari bidang perdata nanti juga akan melihatnya ini maladministrasi atau bukan sih, seperti itu. Nah ketika itu memang hanya prosedur administrasi yang tidak terpenuhi, biasanya kita akan melanjutkan dengan pemulihan. Pemulihan itu kita manggil nih aparat desanya, ada kesalahan administrasi seperti ini, terus ada perbedaan dari yang harusnya pagu anggaran segini, kok realisasi segini, ada kerugian segini, bisa nggak desa bertanggung jawab mengganti? Biasanya kalau itu cuma maladministrasi, desa akan dengan apa sukarela akan kooperatif untuk baik, saya akan mengganti, saya mengakui kesalahan saya. Oke, selesai di situ, nggak akan berlanjut sampai ke apa pencopotan ya atau
1: pemberhentian
3: aparat desa. Tapi kalau memang ternyata di situ dia sudah nggak kooperatif atau dia tidak mau mengganti, dia berkelit, akhirnya ya sudah, mekanisme pidana khusus nanti yang maju ke pembuktian di pidana korupsi seperti itu.
1: Okay. Itu ya. Nah, kalau misalnya tadi terbukti gitu ya. Nah, dan ternyata ada yang harus diganti gitu ya. Nah, biasanya kalau yang tadi kooperatif kan mungkin langsung diganti nih gitu. Tapi kalau misalnya yang ternyata terbukti yang menyalahgunakan wewenang dan akhirnya merugikan gitu, itu kan harus ada penggantian ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalnya dia enggak mau nih, kekeh gitu, sulit. Itu bagaimana? Apa ada penyitaan aset kah atau bagaimana, Bu?
3: Nanti biasanya itu kan nanti akan berjalan sesuai dengan mekanisme pidana khusus ya, udah ke arah ranah pidana. Biasanya kalau arah pidana itu pidananya nanti itu enggak cuman pidana badan, tapi juga ada uang pengganti, ada denda. Dan diikuti biasanya kalau mekanisme pidana pasti ada yang namanya penyitaan aset, seperti itu.
1: Oke, itu ya. Jadi kemarin juga kita sempat membahas gitu ya, kalau misalnya untuk kayak aparatur desa tuh ada beberapa wilayah yang mungkin kan Ciamis luas sekali apa ya gitu, dan akhirnya kekurangan informasi. Ternyata katanya peraturannya setiap tahun tuh berubah.
3: Betul, gitu.
1: Ada yang ketinggalan gitu, ada yang memang belum mengerti ini harus bagaimana nih. Nah, makanya adanya pendampingan ya.
3: Iya, betul.
1: Itu biar tetap di jalan yang lurus.
3: Nah. Iya, ya, makanya nanti jaksa pengacara negara juga akan banyak apa kerjasama sama DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu akan memberikan banyak sosialisasi, pelatihan misal. Sekarang yang lagi berjalan di kami itu kita ada kerjasama pendampingan dengan DPMD untuk pengelolaan keuangan desa.
1: Oh iya.
3: Jadi kita diskusi bareng nih sama aparat desa, udah bagus belum sih pembukuannya, pertanggungjawabannya, apa yang kurang. Jadi kita bimbing jangan sampai mereka maladministrasi atau pahit-pahitnya sampai ke kerugian keuangan daerah itu tadi.
1: Amit-amit ya.
3: Betul, preventif itu tadi kita.
1: Iya, jadi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mendingan ini ancang-ancang dulu nih.
3: Betul.
1: Gitu. Ya, oke. Okay. Nah, kalau misalnya, nah untuk Ciamis sendiri nih kepada Den, Pak, kebanyakannya, nah kalau misalnya di Ciamis yang agak sulit atau terlalu banyak masalah tuh di hal apa sih, Pak? Kayak barusan kan mungkin untuk apa? Aparatur desa sudah dengan pendampingan segala pelatihan segala macam. Ada hal lain nggak, Pak, sih yang benar-benar kayak susah mungkin masih menjadi PR untuk bagian hukum nih di Pemda Ciamis gitu ya? Bagaimana agar tidak terjadi masalah ini terus nih gitu? Ada nggak, Pak?
0: Sebetulnya kalau persoalan itu kembali lagi ke masing-masing pengampu ya, mau pegawai ataupun pejabatnya. Kalau misalkan sudah mengerti tugas fungsi dan juga undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman, itu tidak akan menjadi permasalahan sebetulnya. Karena kendala itu sebenarnya sudah dijawab melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Baju kerja kita lah, kalau misalkan di kalau pembalap kan ada wear pack ya. Nah, kan itu pengaman. Kalau kita gunakan itu bisa menjadi pengaman buat kita yang sebagai pegawai. Tapi ketika tidak digunakan ya itu menjadi bahaya. Jadi tetap kita acuannya ke peraturan perundang-undangan, itu patuhi dulu. Dan kalau misalkan terjadi tadi ya kealpaan, itu kan ada semacam maladministrasi, tetap kita juga mengedepankan penyelesaian secara administrasi. Jadi kalau di pemerintah daerah itu administrasi didahulukan.
1: Okay.
0: Kembali tadi kan sama Bunda Talia tadi kan ada niat jahat ya, kita juga ditambahin ada niat baiknya enggak nih.
1: Iya.
0: Jadi ketika oh iya alpa saya, tapi tolong dong liatin niat baiknya. Nah, kayak begitu ya. Jadi kita enggak akan nuduh itu sebuah niat jahat, ya sebuah kealpaan. Soalnya sudah ada nih niat baik. Pertama tadi mengembalikan, kooperatif gitu. Nah, biasanya kalau kita menemukan hal-hal demikian, itu inspektorat kan yang terlebih dahulu. Dan ketika dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dikembalikan, biasanya langsung dilaporkan ke APH. Seperti itu.
1: Oh, jadi dikasih waktu dulu?
0: Iya, iya. Maksudnya kita kasih waktu untuk mengembalikan. Karena yang paling penting itu adalah pengamanan aset negara. Ya. Pengamanan aset negara. Dan pada saat ini, bagian hukum sama kejaksaan sedang pembinaan secara khusus ya ke desa ya, salah satu desa di Kabupaten Ciamis, pembinaan khusus di aset desa. Karena banyak muncul laporan baik ke kejaksaan ataupun ke bagian hukum gitu ya, maupun ke DPMD, persoalan aset yang memang kalau dibilang multi tafsir enggak juga, karena ketentuannya sudah jelas ya, tapi memang ada kebiasaan lama yang tidak tertulis ya, yang belum pernah kita perbaiki. Jadi pada saat ini ada kesempatan, momentum pada saat ini kita untuk memperbaiki sehingga jadi pilot project untuk desa-desa yang lainnya. Ketertiban administrasinya lah, seperti itu. Jangan sampai desa juga kehilangan catatan sehingga memunculkan nanti persoalan pidana malah nanti kan tidak boleh itu desa kehilangan aset ya, Pak Karim ya. Kayak itulah Mbak Musa.
1: Itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian hukum Satda ini administrasi yang utama, administrasi gitu ya. Nggak cuma debit kredit. Wah, itu luas sekali gitu ya untuk administrasinya. Nah, dan kalau misalnya pernah nggak sih gitu kan di saat ada satu masalah, ternyata nih untuk bagian hukum dan juga bagian saksi datun ini ada ternyata perbedaan pendapat, Pak. Ada pernah nggak sih gitu ternyata menghadapi satu masalah, ternyata wah perbedaan pendapat nih gitu, entah itu cara untuk menangani ataukah cara mencari solusi gitu, pernah nggak?
0: Sebetulnya kalau sama Bu Natalia saya belum pernah ya berbeda pendapat ya. Kita ketemu juga baru 3 kali ya Bu Natalia.
3: Baru ini yang ketiga.
1: Berarti butuh ngobrol nanti ya.
0: Kan Bu Natalia juga baru sebulan nih ya. Di Ciamis. Masih kenalan sama teman-teman di kejaksaan ya. Nanti kenalan sama teman-teman di Pemda.
1: Iya, masih menyesuaikan ya Bu ya.
0: Sebetulnya bukan berarti berbeda pendapat sebetulnya. Tetapi ketika kami memiliki pendapat, memiliki opini, tolong dong diuji. Nah, kayak seperti itu. Tolong dong diuji nih. Pak Kasih, tolong dong. Kalau pendapat saya salah, silakan diluruskan. Nah, seperti itu Bu. Tapi kita juga kan yang tahu persis di lapangan, pekerjaan di lapangan kan kita. Kita sampaikan juga, Pak, tapi kan kenyataannya ini seperti ini. Jadi solusinya mesti harus seperti apa lagi nih, biar komprehensif. Dalam satu keputusan, beberapa persoalan yang nantinya berkaitan itu bisa selesai seperti itu. Ada semacam, ya makanya tadi saya juga sampaikan diskusi dulu lah gitu, diskusi dulu. Karena apa yang kami lihat dan apa yang rekan-rekan JPN lihat pasti kacamatanya agak sedikit berbeda lah gitu. Kalau saya kacamatanya udah minus nih.
1: Bisa aja sih Bapak. Mungkin kalau dari Ibu sendiri gimana Bu?
2: Dari saya. Kalau dari pandangan saya selama ini belum ada ya Pak, pengetahuan saya antara beda pendapat baik dari DPMD maupun dari bidang datun itu sendiri. Karena awal mulanya pun ya kami melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah kedepannya seperti apa nih yang mau kita lakukan, tolak ukur penyelesaiannya kayak gimana, ya kita diskusikan bareng-bareng. Makanya ya alhamdulillah Mbak, untuk beda pendapat agak jarang sih ya untuk bener kata Pak Kabak ya, ada beda-beda pendapat ada, cuma kan pasti ada solusinya nih, misalkan pandangan dari kabar hukum seperti apa, dari kejaksaan seperti apa, oke kita kerjakan jatuhnya seperti ini, ya alhamdulillah bisa diselesaikan bersama gitu sih Mbak.
1: Alhamdulillah ya, jadi meskipun berbeda-beda pendapat tetap harus satu tujuan ya.
2: Betul.
1: Itu menyelesaikan masalah yang ada gitu ya.
0: Tujuan bagian hukum dengan datun itu sama, kita menyelesaikan persoalan, menyelesaikan administrasi pekerjaan seperti itu.
1: Okay, itu ya. Nah, jadi benar-benar kerjasama gitu ya. Okay deh. Nah, dan selain itu, selain mungkin ini ngomongin masalah terus gitu ya. Nah, sebenarnya ada hal lain nggak sih Pak Dadan sama Bu Natalia gitu, kerjasama gitu antara datun dan juga kabar hukum gitu ya. selain dalam penyelesaian masalah, selain tadi kan memberikan juga untuk bagaimana untuk membuat administrasi untuk aparatur desa. Nah, hal lainnya apa lagi nih gitu untuk dalam pendampingan antara kejaksaan dan juga untuk Pemda sendiri gitu nih.
0: Di antaranya bagi kami ada juga untuk proyek-proyek yang strategis, ada di situ gitu ya, meminta bantuan juga kepada kejaksaan, tapi biasanya itu di intel ya, di intel ya. Ada gitu. Kita juga PPS ya, yang PPS itu kita kerjasama juga. Biasanya setiap tahun kita ada MOU antara Pak Bupati dengan Bukajari. Nanti ditindak lanjut PKS antara kami di perangkat daerah dengan mau baik dengan kasih datu, mau dengan kasih intel. Ya. Kalau yang tidak bisa itu yang kasih pitsus ya.
3: Oh iya.
0: Iya, nah itu kalau yang itu yang tidak bisa ya.
4: Gitu. Karena itu lebih ke penindakan ya, Pak.
0: Iya, itu penindakan. Itu Bu yang benar-benar serem itu di situ. Benar-benar serem.
1: Benar khusus ya.
0: Iya. Tapi enggak lah, kalau sekarang udah lebih humanis karena itu hanya stigma-stigma yang di luar
1: di masyarakat kami, biasanya ya. Jadi
0: kami misalkan sering juga berkoordinasi itu ya. Meskipun tidak secara langsung dengan bisnis itu kan tidak bisa langsung ya. Kita tetap dengan Datun ya, kita melalui perantara di Datun. Alhamdulillah bisa membantu gitulah. Ketika misalkan ini di desa ini ada persoalan ini, di dinas ini ada persoalan ini.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau misalkan penyelesaiannya secara administrasi masih boleh apa tidak, ini masih ada kesempatan seperti itu ya. Itu tetap memang sarannya penyelesaian dulu administrasi gitu ya. Karena penyelamatan uang negara yang lebih penting,
4: paling utama
0: itu, paling utama itu penyelamatan uang negara. Jadi selain tadi persoalan di desa, di Pemda pun nah, banyak Mbak yang sering dikonsultasikan gitu ya.
1: Apa aja, Pak? Kepo banget.
0: Itu banyak, Pak. Iya, kalau contoh ya, kalau misalkan tadi ada pemberhentian kepala desa, kita juga ada ketika misalkan menyusun suatu peraturan, nanti lah sama Bu Natalia sama Pak Karim saya juga pasti undang gitu ya ke bagian hukum dalam pembahasan, dalam penyusunan. Kalau mungkin misalkan dalam pembahasan di tingkat duanya itu kan bersama DPRD ya. Iya. Biasanya diundang sama DPR itu sampai tingkat 1 ya, pembicaraan tingkat 1 ya, paripurna. Nah, untuk yang penyusunannya sebenarnya kami juga sering. Kalau kami misalkan membuat sebuah klausul seperti ini, nanti tafsirannya dari aparat penegak hukum seperti apa? Gitu ya. Jangan sampai nanti juga menjerat kita yang melaksanakan peraturan tersebut. Ada kita juga adalah permohonan pertimbangan dari sisi diksi yang diambil, gitu kan, pemaknaan atau penafsiran yang dibatasinya sampai mana. Ada seperti itu.
1: Berarti di Pemda pun ada masalahnya apa ya?
0: Banyak sekali, Mbak. Kalau
1: ngomong masalah. Jadi udah gerget banget.
0: Namanya orang pasti ada ya. Semua institusi pasti ada permasalahan. Yeah. Cuma ada yang nampak, ada yang tidak. Ada yang mampu diselesaikan dan ada juga yang tidak. Nah,
1: ada yang viral, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan.
0: Ada yang terekspos ya.
1: Iya, iya. Karena kan masyarakat kan tingkat keingintahuannya sangat tinggi sekali gitu. Ya contohnya kayak, wah jadi kepala desa, wih mobil baru tuh, wah. Karena tingkat seudahnya suka agak-agak gimana gitu ya. Aduh, oke, jadi seperti itu.
0: Kalau saya sih bersyukur.
1: Kenapa, Pak?
0: Karena masyarakat berarti sudah memiliki daya kritis yang tinggi.
3: Aware
0: lah terhadap pemerintahnya, terhadap lingkungannya. Berarti juga kan pendidikan kita ini berhasil nih, gitu ya, karena di salah satu cirinya tuh ada kritik ya, ada kritis itu, ada kritik membangun. Masyarakat Ciamis berarti sudah cerdas lah gitu. Ya, saya rasa sekarang ketika viral kan tidak sembarangan viral,
1: betul.
0: Berarti masyarakat Ciamis sudah mampu mengelola informasi sebetulnya. Itu tidak semuanya.
1: Iya.
3: Menambah fungsi pengawasan lah di lapangan ini, teman-teman.

0: dari saya mungkin lebih tepatnya mbak ya. Yeah. Untuk masyarakat Ciamis, jangan ragu, jangan takut untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ciamis. Mm-hmm. Karena mau gimana pun Kejaksaan Negeri Ciamis itu milik masyarakat. Mm-hmm. Jadi ketika masyarakat memiliki keluh kesah, silakan datang ke Kejaksaan Negeri Ciamis. Kita berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Ciamis maupun mm-hmm. Pangandaran. Okay. Itu mungkin bu ya.
1: Wah, ada yang keluh kesah. Wah, ini akhir bulan nih, kepunya duit.
0: Kalau itu kayaknya keluh kesah seluruhnya ya. Itu. Apalagi di kita kan banyaknya perantau nih ya.
1: Jadi sama-sama ada keluh kesahnya gitu ya. Oke. Okay. Aduh, mungkin dari Ibu Natalia pengen nambahin.
2: Atau ada yang penting di sini kita pola kerjasama, sinergi. Hmm. Kalau masyarakat mau menyampaikan permasalahan hukumnya bisa datang minta layanan hukum. Hmm. Tapi kalau enggak bisa berjenjang ke desa, nanti desa bisa lewat dinas. Nah, nanti kita akan lebih banyak koordinasi dan kerjasamanya lewat dinas. Okay. Untuk membangun Ciamis sama-sama.
1: Hmm. Gitu. Lebih maju ya.
2: Amin.
1: Amin. Pak, gimana Pak?
3: Saya banyak ya.
1: Boleh.
3: Yang pertama mungkin bagi rekan-rekan di pemerintah daerah, mm-hmm. sama ASN, pengampu kewenangan yang diberikan oleh pimpinan, mm-hmm. gak usah tadi takut ya, gak mm-hmm. usah ragu-ragu.
1: Betul.
3: Untuk berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara dalam yeah. hal ini dengan Seksi Datun. Pada saat ini dipegang sama Bu Natalia yeah. Diah Ayu ya.
1: Yeah.
3: Beliau sudah terbuka mau menerima rekan-rekan dari ASN, dari pegawai pemerintah Kabupaten Ciamis untuk bisa berkonsultasi lebih ya.
1: Betul.
3: Berkonsultasi mm-hmm. dalam penyelesaian persoalan. Jangan sampai kebimbangan itu dipegang tanpa diputuskan dan melakukan sesuatu. Mm, nah yeah. itu kan jelek juga.
4: Mm-hmm. Jangan sampai bingung nih nyari arahnya kemana nih.
3: Karena ini perlu diketahui juga ya sama mm-hmm. teman-teman ASN. Tuntutan tata usaha negara itu bukan hanya suatu keputusan yang dianggap salah loh, bukan hmm. suatu keputusan yang dianggap merugikan saja. Hmm. Keputusan yang tidak diambil pun, yang tidak diberikan keputusan itu menjadi bisa tuntutan. Hmm. Ya, jadi kalau misalkan ah biarin ah nanti takut digugat misalnya. Justru kalau didemin juga malah digugat. Nah, itu ya. Jadi bagi hmm. teman-teman jangan ragu-ragu lah. Ayo kita semuanya. Jangan hanya bagian hukum, jangan hmm. hanya DPMD gitu kan ya. Ayo sama-sama lah gitu ya, untuk perbaikan pemerintah Kabupaten Ciamis ke depannya. Yeah. Hmm. Dan bagi masyarakat juga yang misalkan masih bimbang, masih juga pengen kepo biasanya ya, itu bagus lah gitu ya. Cari tahu tapi yang benar gitu yeah. kan ya. Hmm. Ya jangan cuma scroll-scroll dapat kesimpulan, bikin posting. Jangan ya, kita hmm.
1: yeah.
3: lebih baik tanya dulu sama hmm. yang ahlinya. Kan ada juga Halo JPN ya.
4: Betul.
3: Ya nanti mungkin AA Karim atau Bu Natalia yang bisa menyampaikan yeah. kalau Halo JPN itu kayak seperti apa lah mm. gitu ya. Mungkin itu mau saya ya.
1: Oke. Okay. Dari Pak Deden. Nah, ada ini tanya Halo JPN, mungkin AA Karim sedikit untuk membahas
0: mengenai Halo JPN tersendiri. Itu merupakan layanan online ya, Bu. Mm. Untuk mengatasi keluh kesahnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat jauh nih misalkan mm. yang dari daerah-daerah Ciamis lebih jauh atau dari hmm. Pangandaran nih terlalu jauh pengen nyampaikan keluh kesahnya hmm. bisa melalui Halo JPN. Nomor hotline-nya aduh lupa lagi. Nanti mungkin di share ya.
1: Oke, siap. Atau misalnya buka di Instagram-nya
0: ada ya. Betul, ada di bidang Datun Ciamis ya atau di Kejaksaan Negeri Ciamis. Hmm, gitu.
1: Betul. Oke, sekarang kan sosial media udah gampang banget
0: udah
1: akses
0: canggih,
1: ya.
0: Ya itu.
1: Oke, jadi buat rekan muda yang mungkin sekarang lagi mempertimbangkan untuk kayak ada keluh kesah gitu ya. Boleh ya. Tapi katanya pengen ke Karim keluh kesahnya gimana dong?
0: Aduh, kalau itu kan saya juga punya keluh kesah tersendiri ya, gitu kan.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayo nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
3: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
2: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta bu?
3: Nya naik tinep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
2: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon bu?
3: Alfa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
3: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah
2: kumaha bu salami umroh ayah kendala
3: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
2: kumaha cara konsumsi na ayo na
3: ayo nama sa poete 2 kali sore ijik isuk, genep tetes.
2: Ninga alfa propolis di manten bu?
3: Tino radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alfa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Koma karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alpa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1.5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi aya parti aya.

0: Pahin mah upami jalan ge terus leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yeulah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Priangan Timur darurat investasi ilegal. OJK temukan 6 kasus, 1 masuk penyidikan. Euforia kemenangan Persib tak hanya di Bandung. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Diduga akibat keracunan usai mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG yang dibagikan di sekolah, puluhan warga di Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dilaporkan mengalami gejala mulai dari demam tinggi, muntah, diare, lemas, hingga ada yang mengalami kejang dan pingsan. Keluhan mulai dirasakan warga setelah menu MBG dibagikan kepada para siswa pada Selasa 19 Mei pekan lalu. Sejumlah anak dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan beberapa jam setelah menyantap makanan itu. Ketua RW 07 Desa Hegarsari Kadungora, Usep Supandi, mengatakan anaknya termasuk salah satu yang mengalami kondisi cukup parah setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Menurutnya, gejala awal muncul sesaat setelah anaknya pulang sekolah. Usep, Kamis 21 Mei, menyebut akibat kondisi anaknya yang terus memburuk, ia membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, anaknya disebut mengalami lemas akibat kekurangan cairan dan kurang asupan makanan. Lebih lanjut, Usep mengungkapkan anaknya bukan satu-satunya yang mengalami gejala serupa. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak siswa lain mengeluhkan kondisi yang hampir sama setelah mengonsumsi makanan MBG.
5: Terus kajian tenaga di Salasa, ninggal di grup OG,
6: rame.
5: Seur pisan deui pas kalesan murang kali kelas genep sami ieu.
6: Oh, itu murang kali kelas 6.
5: Kelas 6.
6: Berarti di teman sekelasnya juga berapa orang tuh pak kira-kira?
5: Anu ayeuna atos keluhan.
6: Yang keluhan sama?
5: Nangkung tidak 18 jalmi. Sa kampung abi paling punya sa ieu 8 jalmi anu kelas genep na.
6: Anu sa RW doang sareng bapak teh.
5: Nu kelas genep na, acara nu sanes.
6: Acara nu kelas 5,
5: nu kelas 4. Nu kelas 4, oge di posyandu lansia sareng ieu murang kali.
6: Talamun anu di posyandu aya oge cenah.
5: Terus aya ya 7 jalmi laporan teh.
6: Oh, ti posyandu teh.
5: Mun ti posyandu teh sami
6: anu lansia,
5: muhun lansia.
6: Ibu hamil menyusui.
5: Ah, eta muhun kaleresan deui aya tuangan MBG anu dicanak ka bumi dituang ku sepulna. Sepulna teh sami ayeuna teh. Kitu keluarna teh mules. Nya. Puyeng, demam.
2: Rupanya bukan hanya siswa sekolah dasar. Laporan serupa juga datang dari warga lain di lingkungan Desa Hegarsari. Usep menambahkan ada lansia, ibu hamil dan ibu menyusui yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Sementara itu, sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa tersebut telah diamankan pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui menu makanan yang dibagikan saat itu terdiri dari telur rebus, kari ayam, semangka dan susu. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan. OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
4: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
2: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital, IKD, di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan, IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterikatan langsung dengan sistem data digital pemerintah termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
7: Karena faktor HP-nya yang belum support, mungkin HP yang masih versi-versi yang di bawah versi yang seharusnya sesuai ketentuan. Mereka kadang tidak punya email yang memang ada update email, tapi itu sudah ada solusinya. Kalau memang emailnya lupa atau apa, nanti ada namanya kita sistem barcode yang manual. Jadi dari HP itu bisa di barcode ke petugas operator sehingga nanti aktivasi IKD-nya bisa. Juga jaringan. Di titik spot-spot tertentu jaringannya juga kurang.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.

0: Tak hanya di Bandung, juga kota-kota lainnya di Jawa Barat merayakan kemenangan Persib. Euforia massa dalam merayakan keberhasilan Persib Bandung dirupakan dalam bentuk konvoi kendaraan yang memadati jalanan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Di wilayah Priangan juga terjadi demikian. Garut, Pangandaran, Banjar, Tasikmalaya, serta Ciamis. Di Banjar, sehari sebelumnya ribuan bobotoh tumplek menonton kemenangan Persib Bandung hat-trick juara setelah menumbangkan Persijap Jepara dengan skor 0-0 pada laga BRI Super League 2026. Hujan yang mengguyur lautan manusia yang membiru di acara nobar gratis yang terpusat di Taman Kota Lapang Bakti, Kota Banjar, Sabtu 23 Mei sejak sore sampai malam hari tidak menyurutkan semangat ribuan bobotoh untuk tetap menonton melalui layar lebar. Hadir pula dalam acara nobar itu Wali Kota Banjar Sudarsono beserta Wakil Wali Kota Supriyana, Kapolres AKBP Didi Dewantoro, Sekretaris Daerah Sony Horizon, serta Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar. Dan euforia kemenangan pecah setelah Maung Bandung berhasil mengunci gelar juara Super League musim ini. Salah seorang bobotoh asal Kota Banjar, Andi Maulana, mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian luar biasa tim asuhan Bojan Khodak itu.
1: Sebagai pendukung Persib, bikin bobotoh sangat gembira dengan hat-tricknya Persib menjadi juara Liga Indonesia. Luar biasa semuanya, semangat dan doa orang Jawa Barat. Persib, bravo Persib, hat-trick juara.
0: Ribuan bobotoh memadati jalan untuk merayakan gelar juara hat-trick Persib Bandung. Adapun jalur konvoi resmi usai laga Persib Persijap di Kota Banjar malam itu, start Simpang 4 Sanawiyah, Simpang 3 Lapang Bakti, Simpang 4 Jarum, Jalan Alun-Alun Banjar, Jalan Letjen Suwarto, Jalan Soponyono, Jalan Pahlawan, Jalan Banjar Pangandaran, dan finish di Tanjung Syukur. Sebelumnya, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro melalui Kasat Lantas Polres Banjar AKP Priyo Sumbo sudah berwanti-wanti dan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pendukung Persib Bandung yang nobar dan melakukan konvoi kemenangan supaya tetap tertib di jalan raya dan dilarang keras menggunakan knalpot bising atau brong. Pihak kepolisian tidak melarang euforia kebahagiaan para bobotoh, namun keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum di jalan raya harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Dan tidak ada yang menggunakan knalpot bising maupun hal-hal yang lain yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Tetap harus mengikuti petunjuk dan arah dari pada petugas di lapangan supaya nanti konvoi itu bisa menjadi jurisprudensi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bahwa Banjar siap menggelar event selanjutnya dan masyarakatnya pun bisa tertib.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
10: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
8: Assalamualaikum.
11: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
11: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
11: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
11: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
11: Anak setahun setengahan, Lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
11: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
8: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
11: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
8: Kumaha karaosna?
11: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
8: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
11: Alpha Propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
11: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
11: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
11: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
8: 10.
11: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
8: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
11: Ayah.
8: Cobi cing nyari wasa kedap.
12: Assalamualaikum.
8: Salam ibu sahai teh namina bu.
12: Iros.
8: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit nak bu.
12: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
8: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaos nak bu.
12: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada dan normal.
8: Panyawa tos beralami, Bu?
12: Aya mah 14 tahun mah.
8: Duh, geuning.
12: Ya, kawit mah dijalikeun nyeri tuuh, kawit nama cangkeng teh aya nama tos eta.
8: Tos sehat. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
11: Konsumsina ade mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
8: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
11: Periode.
8: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
11: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianna ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
8: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
11: Amin.
8: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
11: Assalamualaikum.
8: Salam.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair.
15: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
15: 20 hari. 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari
15: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya.
15: Punya.
16: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
15: Tesma Aini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau
2: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
2: Normal.
3: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
5: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu, tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
4: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
5: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Tos 1 tahun langgung.
4: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
5: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan dia robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
4: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Go ahead.
1: hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adta innaka la tukhliful
1: mi'ad.
2: Yo panyawa tos sabarahalami, Bu?
1: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
1: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
1: Alpha Propolis.
2: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet kitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
2: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
1: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
2: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
1: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali kitu. 18 tetes kitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
2: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
1: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin. Amin. Amin ya
2: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

0: penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, nu hajat rongkah 7 poe 7 peuting harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacida ramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna tumplek di eta tempat. Teu kolot teu budak geus karuhan pamuda mah teu sirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak loba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nu geus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain caturkeuneun. Maklum hajat gede teh ya atuh loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngaturu parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tetamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang ngaharewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teu ku silaing. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng.
2: Karet oge tas dalah harsa piring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna?
1: Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal wae kumaha carana sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawa kantong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
3: Weh, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi ye, cangkeul nangtung. Ari silaing ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ketinggalin harita teh aki rayud oge minum mairan.
3: Nya, tong enak-enak make-makean hansip, sangeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadenge aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
1: Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung.
3: Nah dikira dewek teu nyaho, lamun silaing duaan tadi geus nyepsi.
1: Mending lamun konanganna gede mah, paling asupkeun amplop kosong.
0: Diomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
3: Yah, Rowi, jengekeun. Bisi silaing hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teu kitu mah. Ya atuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadaharan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mihape konangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abahrowi nyarita.
3: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, teu lila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayud.
3: Ah, teu lumrah teuing. Bina ku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
1: Ari amplopna mah tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berkatna bae.
3: Sok buru pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung. Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kacirewe barodas. Diserenan kantong keresek ku dua urang aki-aki teh Bahrowi colohok, tapi telila nyeh maneh nasiri bari ngomong jero hate.
1: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjag uteukna.
0: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bahrowi ngomong, nadana semunga buburak, sangkan aki ganteng jeung aki rayud, kaluar tina antrian.
1: Nyageus ke ku dewek diberkatan, aki ganteng kapihapean kondangan teh keduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dia. Tuh, diukula di tukang.
0: Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing reka mana, damajar nama cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runtah.
1: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari lain. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
0: Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
4: Oke, tadi aki lembaga produksi siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, cerita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
5: Beres gitu, lu gimana yang nangis yang di kantong keresek, yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada
6: yang kita menghadapi kesulitannya. Ini adalah anak-anak celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
0: Hari takana kantong keresek aki rayun teh, kubah rawi.
7: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
8: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
5: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah dikoordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan
0: Satuan. Sanggus nampanan kantong keresek, dua nanak harita teh aramitan, tuluy arinit teing rekamana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkana.
4: Lembaga produksi siaran LPS
0: tuluy dariuk bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula anyarita.
3: Tah hi pan ari make rek kaperdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tukudu-kudu gede kondangan mah ya. Cukup ku amplop we. Jeronan diasupan tulisan mohon berkat dua anin. Pan menang tak berkat ya. Ali si lain konangan ja.
0: Harita aki ganteng teh nyari tanah oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
3: Newek nge konangan mah konangan. Nani teh munte salah mah. Amplop teh ni usian 10 ribu. Ngan kulantaran newek teh bunga udut. Duit teh cokot teh.
1: Tulisnya jero amplop nanti pakai tulisan. Unten artosnya ditambut helak. Dimikir-mikir ulang duaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar siumeh bari jeung teu unduk ngaluat geun duit. Aduh, cing urang buka ah. Hayang nyaho nyawek mayuh naon eusina.
0: Tuluy harita anu miheulaan muka kantong keresek teh nyaeta Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneang meh-mehan betus. Sabab eusina kacida lobana turta beratna aya kana 10 kilona.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
1: Geuning isinya teh. Ai, geuning cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Ding ding ding ding. Anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu?
0: Tuluy manehna teh muka isi kantong keresek beureum, breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
1: Mening gurame teh tinggal huluna mae. Mina ku aya ngamadengatan ku hulu gurame bari jeung eueuh sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokan hayam.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi penasaran, maneh nage hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
1: Ay, mending cangkang kupat? Oh, ieu mah tilamna meureun, dahareuna mae dihandap.
0: Tuluy harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal ku manehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong siga nama sesa dipacokan hayam.
1: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ye.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atu harita dua aki-aki teh boga niat pikeun malas dendam.
1: Wah, neteh lah. Hilomi teh lain hampurangun. Ngahina mian ngadewek teh. Niwalah yak waing. Ngan kumaha jana nanya. Ying, giganteng. Sungan silain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga namanehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kuinyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
1: Wah, cedol teh. Ari sugan ku dewek mah daging sapi.
9: Kosong bangkong budu.
1: Awas Rowi, tong samat kadia ya. Dibales ya kuai.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
1: Wa, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu bawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Ceuk nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
10: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan. Supados tartib. Teu kenging nyandak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
1: Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semu ngagorowok.
3: Ceuk saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata waku bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui waku mau ngomong.
3: Teras kanu nyanda kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung nguliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui waku teh nyarita dina pengeras suara.
3: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng Nini Goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
12: Pak Solehudin.
11: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
12: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
11: Kabupaten Bandung mah nya.
12: Mun RT 4 RW 7.
11: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
12: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya. Payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
11: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
12: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
11: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
12: Eta teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
11: Ku alfa propolis ya, Pak?
12: Propolis ya gitu.
11: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
12: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
11: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
12: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku Bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
11: Pami lambung kumaha, Pak?
12: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
11: Sakit
12: seueul gitu, ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
11: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
12: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
11: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
12: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye, subuh genep tetes.
11: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
12: Botol kedua mohon.
11: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
12: Insyaallah gitu.
11: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
12: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
11: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
15: Kena debu nih.
14: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
15: Tuh,
14: kan merah.
15: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
14: Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
15: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
14: Aman gak nih?
15: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
16: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
17: 102,4 FM Radio Peace.
18: Radio Peace.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaan ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada hariwus-wus. Dah, dah, dah. Kadenge teh ku silaing rayud. Cek wakubu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat ya si Rowi. Nyaho naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat. Aki rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Telila nyeh manih nasiri, siga nama boga ide. Tului harita teh pok manih nanyarita.
19: Kek, tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeng nini kuah. Cing, kumaha upama nini kuah urang rayu baik. Damun salah mah cenah nini kuah na teh rangda. Kenal cek kan nini warasi? Ban manih nak deh nini-nini kanjen.
10: Nadanya aki rayud meri ide gitu, aki ganteng ahuleng sajongjongan. Telila pok manih nanyarita.
19: Yah, si laing mah, rajin bade ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho, nu jadi nini goah teh nyaeta nini warsi. Anu bade tukung singa beledig wakubu.
10: Aki rayud katempo siga anu teu ieu ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Telila harita pok manehna nyarita deui.
19: Dong siun-siun, masalah gitu mah kecil. Kan, newek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah, urang mikun weh atuk abah deni. Pan maneh nage sarwa duda siga urang.
10: Dijawab gitu ku aki rayud, aki ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayena urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini warsih. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe, kabeh diatur ku manehna. Dina pantogoa harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salep harita aki ganteng jeung aki rayud teh nyelenep kanu keur ngararayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh aki rayud ngaharewos ka aki ganteng.
19: Duh, ngatemokna ku si lain. Itu dahareun. Mani loba ngitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deing nya.
10: Ngadenge aki rayud nyarita kitu. Aki ganteng si singkang kanu araya didinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bre harita kumaneh naka tempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun maninga barak.
19: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun.
10: Huluh,
19: mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil mawa berdekat jangka imah.
0: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nungaryung hareupeun lawang goah nungtutan arindit ngantirkeun kadaharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Nu dipalar ku manehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
19: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge laluasa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
0: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
19: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kunyang ajar pisan sia. Dewek mah darang ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
0: Pelower harita nini goah teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuk harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
19: Waduh! Wah! Cadol teh! Kunaon ari si nini? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku si nini. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun si nini mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
0: Liok harita nini goah teh ngaliok bari melongka aki ganteng. Sarta teu kanyahoan, ceg manehna teh kana sisig, pelewer dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh panah. Harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh panah. Harita abus kana sungut aki ganteng.
19: Sih. Jadol teh. Aing masya umur-umur asya kakara ya. Rasa sisik teh gening pahit pehernya. Cing rayun, acakan ku si lain di rayuna. Nyerah dewek mah.
0: Aki rayud anu ti tadi ukur ngabandungan polah nini goah, manehna jadi panasaran, hayang nyaho kudu kucara kumaha, ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita aki rayud teh seuri tuluy pok nyarita.
19: Nih, hinggana hinini keur ngora mah loba gambogoh nanya. Eta we kanjeun ayeuna geus kolot oge katempona teh loba keneh anu kataji ku si nini.
0: Ari si nini dipuji ku aki rayud kitu teh teuing salah harti teuing salah denge da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
19: Penggeus gandeng rahasia bari nage kolot-kolot teu dipak maneh ngan ngurus bae hakaneun hari ka ditu init-init.
0: Dikitukeun ku si nini, kelemes harita aki rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng, ngajak ini ti eta tempat, sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
19: Nah hanya, nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge, malah manehna anu sok ngudang-ngudang bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan nini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu?
0: Aki rayud oge harita sapamadegan jeung aki ganteng.
19: Nya, munguh dewek ge asa nieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keur ngorana loba gambogohna. Nah ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya sigana mah saliwang. Geus lah giganteng, moal bener. Urang kahareup deui bae yuk. Ngadeukeutan Parasmanan.
0: Koloyong dua nana arinit muru tempat Parasmanan. Tina pangeras suara harita kadenge waku wuca carita minang kana mah pangumuman. Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goah. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyarak berkat,
10: kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik. Nadenya ayah pengumuman gitu, Aki Ganteng jeng Aki Rayud silih pelong. Tului pok Aki Ganteng nyarita bari kerung.
19: Kadenge deku silain Ki Rayud. Pira aku kapi hapean kondangan baik kudu mawa fotokopi KTP jeng surat kelakuan baik sagala. Atu ganti mana aja teh?
10: Ngong dei kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
19: Leng Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng.
10: Tayoh nambah ngerasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok Aki Rayud nyarita.
19: Wah, gawat kanya kieu mah yeuh. Boro-boro masrahkeun amplop batur. Dewek sorangan ge, kondangan teh ku amplop kosong.
10: Cing Ganteng, kumaha nurutkeun pamikiran si lain? Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok Aki Ganteng teh nyarita.
19: Geus ayeuna mah kieu bae, urang meuli amplop, tong kaparang meulina 5 sewang supaya balik angka dibung ku berkat.
10: Aki Rayud katempo ungut-ungutan, ngarasa satuju ku ide Aki Ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing timana Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan, ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus, anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita Aki Rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
19: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean.
10: Tuluy ditemaku Aki Ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
19: Jarua dewek oge ka pihapean ku 5-an. Jadi berdekatna oge kudu 5. Terus taman hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean.
10: Ceng harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki, bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanu duaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
19: Oh, jadi silaing duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5-an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatnanya.
10: Lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh, kadenge pok Aki Ganteng nyarita.
19: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacita euy, urang bakal angkari bungku babawaan. Balikna mah urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
10: Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung Aki Ganteng.
19: Nya, mais ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nya kitu mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae urang neangan ojek. Tah, engke dipudakna mah di imah.
10: Caturkeun Abah Deni. Sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwit ka tukang, reg eureun deukeut tempat nini goa.
19: Keula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
10: Da saha nu rek percaya ka jelema karitu?
19: Panasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tah teu.
10: Keneh dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
19: Nu ieu Abah Abu.
10: Nya naha, Bah Abu kondangan teh mi hape ongko. Pan tadi manehna aya di dieu, malah milu nyepsi sagala. Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Nyiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Mengiring bingah Bah Abu.
19: Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
10: Lah kadalah, teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong.
1: Awas bes ya, kuaing mah diberi nage berkat palsu. Cengdei bah deni teh kana amplop nu sejena, tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu tiheula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca, unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wassalam ayah Rojali. Uleng harita bah deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela ieu mah sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita bah deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka ana breh teh dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
18: Bu Remah.
11: Ibu linggih palihan mana, Bu?
18: Sukamana, RT 22 RK 04.
11: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
18: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
11: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
18: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
11: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
18: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
11: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
18: Alpa propolis.
11: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis? Aya probihan teu?
18: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah. Kan asal mah gitu kita teu bisa tangga gitu asa ieu terapet gitu beuteung ka enak mah alhamdulillah.
11: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
18: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
11: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
18: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
11: Ninga Alpa Propolis di manten, Bu?
18: Di radio.
11: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
18: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
11: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
20: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Para mitra sadaya,
0: sakabeh amplop nu jumlahna aya 10 kubah deni dibukaan hiji-hiji tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusian naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yah, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayanlah kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah deni teh para mitra bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkon. Wah, berat ye. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak.
19: Tah si, teu aun mah apan di berdekatan. Wah, tetela cara urang jitu pisanya.
0: Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
19: Ieu teh berdekat yang kami duaan teh lain?
0: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
1: Nyata, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berkat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang, Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan kahade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranan nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
0: Atuh dua nana, nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud, lain deui ngarasa bungahna, barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
1: Ke, pandani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh katitipan amplop.
0: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung morongos.
1: Teu bisa euy. Pan si Laing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti?
0: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
19: Nya geus teu nanaon lah sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kunu nitip kondangan. Kumaha teh lamun teu dibere berkat? Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok ari ku dewek dibagi dua.
0: Song harita kardus wadah berkat teh ku abah deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Pananed harita karasa berat ku Aki Ganteng.
19: Wah, berat tinggi berkat teh. Si ganyang eusina loba pisan. Aduh, nuhun pisan ye bah deni. Tetela bah deni benar-benar bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Yah, Rayud tah. Silaing 5, dewek 5.
0: Harita berkat teh dibagi 2, Aki Rayud 5 kantong jeung Aki Ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna lamun lila teh di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Teu lila atuh harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud tuluy permisi rek balik majarna mah cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
19: Aduh, dewek teh lain kurang sono yeuh bah deni. Yeuh dewek jeung Ki Rayud ayeuna rek balik rek mikeunan berkat kanu hakna, nyaeta kanu nitipeun amplop teh. Sing percayanya.
0: Cek Aki Ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka bah deni. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
1: Nya nyanua nyewek nye, ieu ngahdurkeun nuhun pisan ye. Abah deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek
19: rek langsung dimikeun kanu hakna nyaeta kanu nitipkeun amlop. Hayu atuh Mbah Deni, ya hatur nuhun ya.
0: Sanggeus dimangakeun koloyong Aki Rayut jeung Aki Ganteng harita arindit. Telila harita maranehna teh geus aya sisi jalan tuluy harita teh nyalukan ojeg.
19: Hei, ojeg, jang, ojeg.
0: Harita tukang ojeg teh anu kabeneran aya duaan langsung bae nyalampeurkeun ka Aki Ganteng anu harita nyalukan maranehna.
19: Ieu wayah nanya, dewek jeung batur dewek anjeurkeun.
0: Kulantaran tukang ojeg tiisuk jeput can meunang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki Rayut jeung Aki Ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju, muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta Aki Ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, Aki Ganteng jeung Aki Rayut kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun, tuluy Aki Ganteng jeung Aki Rayut jerat-jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge Aki Ganteng harita cumarita.
19: Tah, Jang, wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit, jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat. Naik teu wayahna yeuh, da dewek teu boga duit.
0: Tukang ojeg harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeutna ka tempok kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
19: Ye, kumaha sih bapa teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojeg mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
0: Diomong kitu harita Aki Ganteng teh langsung bae nemalan.
19: Yeuh, Jang, ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50.000-an mah. Cok geura ieu acakan jingjing, sakieu beratna eusina ge geus pasti loba.
0: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojeg. Ku tukang ojeg harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-anana.
19: Tah, bising silaing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun?
0: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojeg teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan kekeuh menta duit oge, ari Aki Ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui Aki Rayut, manehna oge sarua muruhan tukang ojeg teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojeg nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang Aki Rayut jeung Aki Ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita Aki Rayut nyarita.
19: Aki Ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang nyuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui.

0: Kang Ojek, anu tadi sarua dibere berkat palsu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah.
7: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
7: 20 hari. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya.
7: Punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
10: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
11: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
12: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
13: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
10: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
13: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
12: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
14: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
15: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
14: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
12: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
16: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian Forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, Forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
17: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, dikusuk-kusuk rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
12: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
18: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
19: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
18: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
20: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
18: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
12: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
21: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
22: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
21: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
12: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
0: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya H-1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: genturkan tinuturkan terakang sinarita geliskan kapiwarti enggal nukasarios ngawiosakan kawan tenan nagara alangka duirja. Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentap pinalipit ing sesosari nenggan nauretna lemek pabut prangwedan ing inanda widajebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada bewasnya merustaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dikasentak sengor itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasiyo Prabu Rahwana permagan tianing kang rayi kekasih pun Dewi Sarpakinaka kau juru talung ti kekasih pun Marija punirahangan di kakawa daling lisan mekaten pengantikan ipun.
1: Sarpakinaka
0: adi akang anu payus dipi agul kalayan dipirieus ku akang yap ka dieu kaharep diukna akang sono rayi oge Marica kaharep rayi
1: tapi nu nama kaulan Raka Prabu Rayi Sarpakinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk sedaya panjenengan.
0: Aing ditarima geuleung ku akang.
1: Kalih perkawis. Dina lalu pihak kalepatan ageng semonten alit mugi tiasa ngamaklum.
0: Ya saling maklum rayi.
1: Sadaya-daya bade nguningakeun kajadian. Hasil lalungti kaulanun.
0: Iya, coba. Ayo kaharep Marica. Kedas. Tapi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktos konjuk panjer. Iya, diterima Marica. Kahunyuk Gusti Ayu.
1: Marica. Diterima puja stuti sampean.
0: Nuhun neneng gululung
1: campelak campelak sama kejeng nyebut neneng
0: etawe kataji kusuantena
1: nah halus
0: kantenan
1: lamun direkam kira-kira napa yu
0: biasa ngagunu kaset nage
1: iya syukur bagja kumayangan
0: ayy Sarpakinaka kalanun coba ayang naon yi
1: salaya-daya para lun malu-malu kasunung ninggalin di pamri hapun telah di tenda rayi dina waktu siya hasil nguriling ke tepis miring anjat celang kapadesaan amangan kalapang
0: iya
1: kalayan dibarengan puisi Marica ayah kajadian anu terharapkan ke urang salaya na kalanun
0: ayy kajadian naon
1: meningakkan kaulanun daerah tipalikaler dina waktu serete parantos kakeum cai walungan ya muna kaulanun caina bekah seur masyarakat anu katalangsara pepelakanan anu baru kakeum palawijana ansur kaulanun seraya daya Raka Prabu
0: ayah hujan gede
1: anu mawi kaulanu ari hujan teu aya aing saing abekahan banjir
0: kepala kitu kulan Gusti anu pasambung-sambung sareng walungan Cibuni walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktos ayeuna teh
2: make leber sagala mah
0: kantenane aya nu untung aya nu rugi aing nu untungna aing nu untungna teh nu kagungan heurap tiasa ngalalauk ngalamenga ngala jeler ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya
2: emas
0: nya Ainu rugina itu pepelakan kaulanung kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seur anu kakeum. Di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana? Seur anu rugi. Tubat. Naon sabab? Kuningakeun kaulanung hasil pada lungtikan si horeng si mana horeng? Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati. Ya. Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bari nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas
3: tak kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna. Aing bendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
4: Wah, ditamakeun meureun
3: teh mah. Nyaeta ditambah ku awakna ku tetepokanana ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja. Keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas. Nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna mah saat. Kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh ka hilirna diangge ngalalauk ngadon curak-curak eunah-eunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sasrabahu teh nyieun kasenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyaeta urang sadayana ayeuna.

Ay, ay, kurang ajar temenan eta si Arjuna Sastra Bahu. Payus punggung di ratu telayak ayah di raja tegini gak ini pamimpin kalakuan modeng itu patut. Padahal memeh nyen hiji pakawean teh pikir ngelamulak balik bisi ayah nurugi masyarakat pula loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar Batara tasi kunyuk ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan Wisnu.

0: Tuhan Gusti.
1: Kurang ajar si Arjuna Sasrabahu. Hayo siapkan sejumlah ulat dewa tamtama.
0: Sarapakinaka
1: kalanun.
0: Menta supaya wartosan paman Prahasta atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana bejaan. Hayo menta supaya siapkan dina waktu ayeuna. Sarapakinaka oge marica.
2: Mana kaulanu bujang hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica
3: kaulan
2: urang siapkeun ulah dia balat tamtama semakta
1: nya eta pikeun ngayakeun serangan
0: duh bicara mentasna
1: nyeun parahu
0: atuh urang hubungane ka saja dinya di leuwih toke
2: dah bisa
0: rakitna urang inyeum saware
1: ya ayo penta supaya siapkeun dina waktuna
3: aut sarpe tindakan.
1: Kaulanun,
3: ayo panah-panah ya.
2: Unyuk semangat kaulanun, mudah-mudahkan baik.
1: Ayo, marisa.
3: Bangat.
1: Ramyas kaulanun,
3: berat.

rumah. Hak Kumbakarna Wibisana minta supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tas kurang aja. Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

0: suara dia. Hinge. Sejumlah ulat dia balat. Yap, kadi.
1: Banyak dan gusti.
2: Mangga.
1: Hatur ke semua pakai gusti.
0: Ya.
1: Abdi gusti ngahatur ke semua pakai.
0: Ya, diterima kukula.
1: Ayah naon ni sekulan gusti.
0: Keklanan.

nampi panyaur ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Si kepedang tam sirga dabinit Chandra.

0: Ayah pikir saya naon Tuan Gusti.
1: Iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Kusumuhun.
1: Najo sumuhun we.
2: Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di
0: Pasitian. Bang. Karena bang iba kumaha ite? Cuman kapan dilikuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun. Leuweung kahuruan?
1: Lain.
2: Dengan hantu, siapa memerang?
0: Kapan tibubut?
1: Lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan? Di Irian Jaya?
1: Lain.
2: Kita mangus pupuh deh.
3: Ingat ayam berenang.
2: Oh, dolar naik.
0: Biasa jadi dolar naik.
1: Lain.
0: Nahanaon acu Gusti?
4: Nahanaon acu ite? Muni. Segala lain, ngose lain-lain daun awi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol nutos saeb mah.
5: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
6: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh,
10: desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: berarti pertama kali pakai langsung ada iya. Gitu.
10: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
9: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
10: Amin.
9: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sabenerina mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
15: Perkawis
14: nyaeta perkara walungan Yamuna anu sasatna menek nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus karugian miliaran lamun diitung morilna materilna
16: patani rarugi
14: palawijana kakeum kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat
16: kacang anyang
14: kacang panjang
16: eta bunti
14: kacang cili kacang cinong kacang leleberan kacang jeung sajabana
16: kacang tanah
14: oh sumuhun sumuhun ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti dah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati
16: pagawean tanggung jawab
14: dah ari raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama
15: dah dupi aji ti Wikrama teh kumaha.
14: Iya, si belagu.
16: Belagu bisa kita mah.
14: Oh. Kurang informasi teh kitu sia. Ulah kurung batok hirup teh ceuk aing oge. Kudu aing tanya. Sumuhun sumuhun teras. Nyaeta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean.
16: Sagedean awak.
14: Gede. Teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
15: Sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok
14: tah eta
16: nyahan
15: eta mah jamong yeah.
14: Tah kitu eta we tangkah kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan tah eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna anu temahna ka urang leb leb teh sai beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi
16: banjir
15: paingan
16: atuh paingan
15: oh. Aya nu laporan cenah ini uing ka bawa palidnya tawe meureunan
16: ya si eta meureun
14: tah gining eta karas

0: na naonan ni di mo ni siya gala di takolan.
1: Eh, apa di mura, Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan, ya teh. Apa bisa nama drama jauh kanan si
0: Jaipongan? Kurang ngarig, kurang lempang teder di tepak Jaipongan pugu dan ngiga daing melempang.
1: Abang
0: jalan
1: lain ahli seni.
0: Lain jalan ahli seni itu naon datu ayat tina keterangan, datu ayat tina hadis, datu ayat tina Quran, nak kedah Jaipongan.
1: Atu karena ge ya mah kesenian atu. Anu maksud jeung tujuan marina
0: ge. Wah ari abdi teh kedah kaul.
1: Kedah kaul atu. Sadayana we.
0: Naudzubillah suman naudzubillah.
1: Kenyarios kitu.
0: Haram abdi kedah rereng kenekan
1: eta seni diharamkeun bae
2: teh pamolana
0: dan di Mekah mah teu kieu atuh
1: kumaha di Mekah
0: muni bararen teh jadi dieu sareng di Mekah
1: paling nya haiteun betah di dieu
0: tapi hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah geus teu hayang akur sareng urang dieu ah
1: bari lagi di gua ya teu mah kebalik ka dieu atuh hayang betah di
3: kitu beralih kabeh ini teh ka itu.
0: Abdi teh rek ka Mekah rek nyokot nyina nasiro.
1: Anu rek ti pancung.
0: Ye. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ka Mekah da teu aya di ditu mah Jaipongan.
1: Tangtos mah aya.
0: Aya oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung. Sareng korma. Sareng ai di Arab mah muni araraneh teh.
1: Aneh kumaha?
0: Di Arab mah korma teh muni amis teh.
1: Da di dieu.
0: Da di urang mah komar teh bisa nyupiran. Iya.
1: Ai korma mah sami wae amis ya bon.
2: Nya di mana-mana.
0: Leres di Arab mah korma teh amis da di urang mah korong teh asin. Leres.
2: Pangolahna teh nyana.
1: Eta ngabadi-badi wae.
0: Aneh. Abdi mah aneh. Numawi haram kaya ti dituna. Sok sanao sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip. Ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba, saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan. Tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.

0: Ting mapek batu kareng-kareng.
1: Upami seni na anu bernapaskan Islam mangga.
0: Sapertos naon wae eta teh?
1: Margi eta mah aya misi.
0: Anu bernapaskan Islam teh naon wae?
1: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Kaseneng abdi manuk kitu, anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
0: Ting aya geolin.
1: Nah, nuk itu senang abdi mah geura saok.

0: Cekengeng teh, aduh.
1: Ya Allah. Ampun, cekengeng. Astagfirullahaladzim. Cekengeng belekak-belekuk. Cekengeng, cekengeng. Ulah sekali-kali dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abdi hilap. Aduh Gusti, moga-moga ngahampura ka jisim abdi. Aduh Gusti, abdi hilap. Ya Allah, seur gogoda geuning dina seni teh nya. Aduh, hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun. Seur seur gogoda. Teu aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh. Aduh Gusti, moga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua. Aduh, pamalamun dua kitu. Wah, moal deui deui. Ah, amit amit ah. Ya. Mararaga ah kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya doakeun jadi jujur.

banglus lampahipun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakinaka Marica samya ngaleut ngengke ngabaneut ngimat-ngimat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang Tamsir garawiritkan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Ya tapi kan males pati karena kanyerian wireh yucai ngegedean anak teh ke Alengka Dwirja saka dikarugian tuna lampah eta kacarios ye Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngebenung ye walungan Yamuna ngebebengkang nyaita salirana ngabelung.

0: Cu.
1: Haturan wa kulan.
0: Hu.
1: Haturan kulan.
2: Ham, syukur ujang.
1: Kumaha kulan wa damang.
2: Wa.
1: Sumuhu.
0: Mejehna.
2: Cu, mejehna.
1: Hatur nuhun we ari sehat mah wa.
2: Nya kitu teh dina waktu kiwari teh wa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
1: Sumuhun wa kulan.
2: Raja Adil Pramarta.
1: Raja Bijaksana eta mah wa.
2: Anu dina waktos ayeuna palayugemakeun Putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
1: Oh kitu wa kulan.
2: Nya eta sarengsena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
1: Sumuhun.
2: Timagada.
1: Timagada wa kulannya.
2: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
1: Eta
2: atuh laksana.
1: Lah eta getang syukuranana.
2: Heeh. Atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
1: Laras katingal kulan
2: sadomas. Kuayana di benung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung.
0: Cu
1: kulan
2: ngan kade we kitu ka Akang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
1: Lain heureuyan cai mah.
3: Tenan.
2: Cai di mana eueuh urang moalna naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nya cu. Bisi itu tiwi karama usik dercai bedah ka dieu sedengkeun anu di hilir ieu teh amuing sakitu pabalakakna jama anu nyair anu ngesri anu ngagogo nya cu anu ngajaring anu ngurek wae aya. Jadi digirangna dipake bungah-bungah, dihilirna dipake bungah-bungah. Tak kuha sakitu kade ka Kang Ileng priatna jeung ati-ati.
0: Cu,
2: wa teh heueuh ari ka beuki teh kana bogo di beuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujaer we. Ai ka beuki teh di beuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heeh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we cu. Komo dikere mah. Heeh. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heeh. Tak kitu ujang. Tiwa saparakan sati remungan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujang.
1: Sumuhun.
2: Kitu cu. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nya cu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya ujang.
1: Amin.
2: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu nya cu.
1: Ulah
2: aya bancang pakeuna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Tak kitu ti wa.
1: Sumuhun.
2: Ucu.
1: Pulang.
2: Bilih nyangkolong kana waktos ti wa. Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Nyocuk mar. Naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus pan hirup kita bodo-bodo acan.
1: Ya kitu.
2: Ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Urang gogonyakan mau ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, ah hoyong nyobian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
5: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura ini?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tah itu cuk.
12: Sumuhun wa kula.
2: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
12: Atuh kan tenang.
2: Ya.
12: Kan tenang wa kula.
2: Samemeh urang nyeuh hiji pagawean teh pikir heula bulak-baliknya cuk. Utamina mah kada sing apik barang hakan.
12: Dah apik kumaha ari wa kulan?
2: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal?
12: Sing gaduh pamilih.
2: Naha eta teh hakanun teh hasil hasilna teh ti mana naha meunang basilat?
12: Dah.
2: Naha meunang korupsi?
12: Sumuhun.
2: Naha meunang ngarugikeun batur?
12: Dah.
2: Kade cu.
12: Sing gaduh pamilih we pangitu.
2: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
12: Ih, kantenan.
2: Tuh. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsung, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
12: Laras.
2: Cenah geuningan cikolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
12: Tos dididik, wa.
2: Tuh. Lelepan. Nganung harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari. Ya cuk.
12: Ya bebek awak banyak.
2: Nah, kitu ya.
12: Sumuhun.
2: Saur Pak Haji Puan mah ti Ciburia Ciwidey kitu tah deuleu.
12: Teu lepat uak ulah.
2: Urang ulah daek naon? Urang teh salilana yang tatangga yang babaturan ulah daek silisigeung. Lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang.
12: Kudu ngiring bungah
2: wae. Kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cu.
12: Tangtos karaos teteh uakulan.
2: Batur cenah ti bebes. Ulah mah puas. Geu watulungan.
12: Anggur jahit mun aya.
2: Ya cu.
12: Sumuhun.
2: Tah kitu.
7: Ulah saling jongklokeun ya
2: wae. Ulah saling jongklokeun urang teh ujang.
12: Laras.
2: Luyu yang pansen tinu maha kawasa. Yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna.
12: Paratos datang kawajiban
2: wae. Nyejak.
12: Sumuhun.
2: Bisi we ulah mah ngabejaan teh ucu.
12: Kahartos pisan kulan.
2: Tak kuhal sakitu ujang. Ua pepejeuh ka ari lain kitu cu.
12: Laras.
2: Ayeuna sasatna ua keur ngalalau.
12: Tenan nuju curat.
2: Rupa-rupa lauk. Geningan anak dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik.
12: Kumaha teteh kulan?
2: Oh si horeng makhluk teh loba dicai ujang.
12: Oh kan tenang nepi kan ya. Rayap dicai mah kulan
2: ah. Oh maka jeung aya lauk nanahaon teteh geningan. Gurame
12: gurame aya
2: tampele
12: ya. Aya uceng
2: kekel uceng
7: lauk jahil aya jaher
2: lauk jahil aya jaher ya cu menga
12: menga aya benteur
2: geuwah benteur
7: layur
2: layur
12: rupi-rupi
2: lele umo
12: lele cerit
2: heuh ujang
12: moal ka etang wa
2: si oreng ucu kakawasaan pangeran kaagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur ka nu malalikir
12: diebreh-ebrehkeun wanya
2: ditebong-tebongkeun ala lebre dina sagala widang
12: sumuh
2: ya cu ret ka itu ret ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna
12: sumuhun wa
2: ya cu
12: laras
2: wa tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa
12: rumaos rumaos
2: ya cu
12: tenan
2: tina rumasa teh heung syukur
12: syukur teh wa
2: di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat.
12: Elah eta.
7: Waktu kitu jana.
12: Ya sing yakin ya wa.
2: Ya cu.
12: Sumuhun.
2: Nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam, nikmat iman teh ucu.
12: Oh mangga, mangga wa.
2: Dari eta mah panon ceuli mobil, imah, sawah nu kitu mah nikmat leutik.
12: Ah, nikmat alit.
2: Bok sanajan boga duit triliunan, miliaran tetep eta mah nikmat leutik.
12: Alit.
2: Ya cu. Sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh. Nah, cenah make disebut nikmat leutik. Heuh naon gunana hirup? Naon gunana ngiseup aya teh iman teh Islam?
12: Dah.
2: Da domba oge ngiseup, da domba oge ngarenghap. Tapi pan teh iman teh Islam.
12: Ya cu. Orang ge hirup nya
2: wae. Heeh naon gunana hirup garape? Si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman, nikmat
12: Islam.
2: Pek syukurkeun kumararane.
12: Laras.
2: Di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede, yakin nu leutik bakal kabaut.
12: Bakal kacanak.
2: Ya cu.
12: Sumuhun.
2: Tuh. Rata-rata ngan di mana kiih jelema Gimana hayang kiipan tara ngising? Kesuk, tapi lamun ngising.
12: Jower we tuh.
2: Spontan kiih dileju, nu matak syukurkeun eta nikmat gede, di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik ka baud.
12: Maka kacana.
2: Tuh, nya ja.
12: Kahartos teteh wa kulana.
2: Lah. Bapak aing ngabagian ngecebrak wae.
12: Lain ngecebrak teteh. Mapagahan.
2: Laras. Yang ngecebrak bagian ngecebrak sama
12: laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan.
2: Teh, jadi gue ingkun kena nyari ngus waktu unang mah.
12: Enggak kira lagi sebosan sare mau berenunang ya kan?
2: Oh, enggak. Enggak ngana ngecebrak ke bungkul. Eh. Cuk sinen teh mah ulangan pinter nyarita kena gini. Kenan. Tahun kacu teh?
12: Kena sarang kenyataan ya wak.
2: Ula rek pinter nyarita abe hayak karasana.
12: Kenan. Segala rupi ke kena jeng prakna.
2: Kudu jeung prakna segala rupa oge.
12: Tenang
2: akang. Ieu mana on bapa aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
12: Tanana tanana bebas. Dari
2: tete tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
12: Aing aing nyarita teh akang.
2: Jeung dek oge.
7: Kana da kabapana anak lah. Bae atawa ka bapa urang
2: ge anak. Kan bae siling dentong ngageureuhkeun wae asa ulah ka bapa sila lain we.
12: Ai ka bapa akang
2: ngomong. Da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan.
12: Ngan pika paureun Abah.
2: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugerah ti pangeran.
12: Anugerah.
2: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emak teu ngahaja nyeun dewek.
12: Betul.
2: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran. Anak teh anu kudu dibumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun neraka.
12: Neraka
2: akan. Lamun ayeuna anak teu dijurungkeun ngaji, teu dijurungkeun masantren, teu dijurungkeun kana bagbagan agama, teu dijurungkeun kana salat, yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahanam.
12: Jahanam. Mebet beulit ka kolot teh
2: kulah. Ayeuna dewek bujang-bujang disakolakeun geura bae.
12: Kata bener.
2: Ya teh secara tidak langsung dia teh amanah apa?
12: Anu amanah.
2: Yeuh, nya.
12: Amanah
2: pasti. Cek dek oge. Okay. Oh, laras. Pikir.
12: Heeh, bener.
2: Nyarita we ngocoblak bapa dewek ti tadi kudunya ah ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga. Nya. Nya. Ari barang bere tara bapa ieu.
12: Si eta mah.
2: Tuh. Bener kita ya. Hiji mangsa bapa aing keur dakwah.
12: Kumaha teh teh?
2: Ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu grepek pikir ku siling.
12: Kumaha teh teh akang?
2: Ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh teh dakwah basa si ewon di bede. Apan pangaosana teh nang bapa dewek.
12: Bisa di beset akang. Heeh. Kumaha tah? Kumaha teh teh?
13: Kadi bom.
2: Kadene ku dewek.
12: Cing.
2: Cek bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikah hayang ku batur geuwat pikeun.
12: Nya.
2: Eta teh ibadah eta sarua.
12: Ibadah bener teh.
2: Tuh.
12: Iya.
2: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
12: Kumaha tah?
2: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat harita teh tukang sayur. Duh, meni sae cenah cep teh hayam. Cep ka aing geus nyebutna teh. Harita kerja nang keneh. Bapa dewek kerja nang keneh.
12: Ya, kerja di lurah meureun.
2: Sing goreng teh cep teh lain encep meureun cepot, neneh tina cepot.
12: Dicopot nenehna.
2: Heeh. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh, upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Lacing teh palay Akang. Cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh. Tewak pikeun eh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya nu pikah hayang ku batur bikeun.
12: Bikeun.
2: Nya dibikeun ku dewek teh.
12: Ku Akang teh.
2: Nu ada eta mah laklak dasar bapa aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana anu pikanya teh? Kapan dibikeun cing teh pak ka batur ku uing. Hor. Nanaon ari teteh sia teh cenah kapan eta teh ku aing dipikanya ah. Apan saur bapa dina waktu dakwah? Lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikeun. Si belegung kitu ka dewek teh. Si kurung batok.
12: Si teu mikir.
2: Si teu mikir. kitu sote batur ka urang belegung urang ka batur entong itu aya kabina-bina teuing bapa aing aya
12: lain kan ngamak atuh
2: nu atek ah bagian ngocoblak nu kitu mah
12: siaga
2: tanpa bukur teh atuh nya. Heh, aing nu ngocoblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten neangan haka.
12: Hakaneun.
2: Hakaneun.
12: Mere manuk walet kitu.
2: Nah, mun yang manuk walet. Apa sering manuk walet?
12: Kumaha?
2: Nu bolotot teh geuning. Matana teh. Bener. Aing geus teh lupa aing.
12: Anu walet.
2: Teh anu penting mah heulaanan. Diri urang we.
12: Diri urang we.
2: Diri urang. Ah, iya, mode jariji.
12: Kumaha jariji, Akang?
2: Jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
12: Milu bunga.
2: Nya.
12: Da bener teh teh.
2: Itu di mana ieu jariji ka pekprek? Kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
12: Paingan teh.
2: Nya.
12: Paingan aya basa nyari rasa
2: awas teh kan. Bener. Sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan.
12: Pindah film pangan.
2: Pindah film pangan. Teu sanajan di alian ai waktu na ngisangan mah daek ge ngisangan.
12: Daek ge.
2: Gitu. Ya.
12: Tapi bener teh.
2: Kitu. Kumaha ai urang hirup di dunya?
12: Mari urang-urang.
2: Teu kaup diogo, teu kaup diwowoy. Minculak
12: unggah adat
2: asa dibentangkeun. Asa dibentangkeun.
12: Sok unggah adat.
2: Dibere ongkos sakali. Kadua putingna dedeuyeun.
12: Dedeuyeun. Apa semua anyukeun
2: kini teh bener. Kitu.
12: Kini teh teh semua anyukeun.
2: Yeuh.
12: Patak engke deui mah. Engke deui mah lamun geus teh jawab bareng bang we ini
2: kakang. Heuh, kitu jeung teh engke. Kada pe. Geus leuwih pikir.
12: Kadulur urang tiasa manik teh sok nungguan teh.
2: Da kitu malahan gadewek aya nu nanyakeun.
12: Kumaha teh kan?
2: Hayu nanyakeun kieu cenah. Eta naon sababna cenah ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula rek salat abdas heula pan heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut naon sababna
12: nyata teu kaharti ku anak
2: geus dapat pikir
12: naon teu teh kancing
2: heueuh aing mah nanyakeun ka sila aing pangjawabkeun
12: anya mah nyamaran itu nawe merkambe kana irung
2: lain kada efek pikir
12: cek akang naon atuh
2: heh
12: cek akang
2: pecakan eh ku si laing ayeuna pek-pek ta inung suku nah inung ngociakna sungut
12: iya benar anu aduh-aduhanna teh sungut
2: nah kitu ka ayeuna aing nanyakeun naon sababna ari nu hitutna bujur ari nu dikumah deui kudu beungeut apa sering sababna
12: eta cek-cek akan
2: sabab lu biji nah itu tungku coba lah bujur bukur nah pada panggila dari kumah teh bujur heula beureun ya cek aing oge
12: tapi
2: dewek yeuh wae nya
12: tapi benar teh akan apa itu gitu
2: teh yakin bae nenang ngomong teh yakin bae eleh teh segala rupa ge kudu nyata ieu mah
12: bubuhan gencleng teh dina ieu lila kan mah
2: gencleng aing mah lila heeh eh, nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
12: Sageur we bageur.
2: Sageur bageur. Bener.
12: Bersih we hate urang mah.
2: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
12: Alat bener.
2: Itu
12: nya.
2: Ikhlas ridho modalna.
12: Eta we urang mah beudeui. Nya,
2: urang mah
12: untung akang ngencleng ari mangancelong wae di bubudak.
2: Heeh, eta dumatak akibat ngancelong wae cibu budak teh kitu we tingning ka tarang beak buluna
12: untungna teh teu bencelong
2: ieu dola deus di wala itu cicing nangkon ngadengekeun urang nya euy
12: bari ngekelan eta beuleum poko
2: ieu asiling naon teh guyam gayam wae kapan ieu lumayan ieu keuyeup di beuleum
12: kapiting
2: si belegung haram belegung
12: eta teh benar teh keuyeup teh haram
2: naon haram keuyeup hay kitu heuh itu loba keneh seteri loba keneh uceung der keuyeup digares
12: loba keneh udang
2: lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunana si goreng
12: tina kada demes kumari akang
2: hay geus harirup teh kitu we kada demes deui
12: sagala dicapai
2: pek da maung mah teu kada demes maung mah lamun ngakan daging daging e wungkul tugas beukieun kangkung dan teu domah jukut teh wungkul sugan juga nanyakan ke batur cing, oi hayang jeng daging hayam hita. Ya. Gerapek dah jelema masih segala buki, nya dauna digaras, nya butina, nya ah. Kada demes sih kayak oge.
12: Benar.
2: Gerapek pikir.
12: Jeng segala butuh jelema
2: mah gitu. Eh, tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih atuh cing bageur ka batur.
12: Cing bereha, ya
2: kan? Keur aya teh. Aya teh geus sumput-sumputkeun. Kitu cik aing oge. Aduh, ampun aing.
12: Kana aya teh kudu naik mere bawe.
2: Heh?
12: Ah kudu naik mere bawe.
2: Elah. La, naon? Lagi ku hiburan euy.
12: Sok aja hiburan.
2: Hiburan aing teh mah euy.
12: Heeh. Deungeunna loba ieu mah.
2: Deungeunna loba deulitu. Oh.
12: Asa daek turun.
2: Heeh.
12: Kabalungah
2: geun paure euy paur ti girangna ti wikrama usik cengkat cai nya kalikeun ka dieuna
12: kade akang
2: tah heeh atawa ti wikrama teh gaen nyoco ngagurubug
12: ngagurubug pentingna ngajurung kunung ka luhur
2: eh yeuhlah sok hiburan euy ya
12: sok
2: ka dinya rek
12: hiburan naon ka Jakarta
2: naon hiburanana ya dawuh deui urang mah culah
12: ya urang mah eta we mulai seminggu lagi
2: nya urang eta aka hayang naon hayang cara baheula we aing mah naon oh basa dewek di sunatan nanggap naon nanggap rapat
12: wah dari sunatan teh pernah bekikitir
2: ai dewala si lain baheula nanggap naon pas di sunatan nah na lain barang bareto teh heuh bareng kan ai pandeng ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon oh nanggap seminar heuh bener euy
12: teke rek dia
2: alah
12: komolot teh sabeut ai burukan seminar teh ka seminar
2: ampun euy mah alah jang
12: kan
2: jiga dugikeun ka panayagan ah
12: adah
2: heuh ka lagu dek ah
12: lagu naon atuh akang lagu naon atuh
2: naon ye euy
12: sok
2: ae
12: lagu naon ae ka Jakarta.
2: Heh. Nya
12: lagu naon
2: ae tah mah kumaha kang atuh. Buyut geuda heun.
12: Ah, ai lagu mah naon-naon wae geus kenal.
13: Mah anu ngalagu
2: teh. Rengong buyut, ai rengong buyut bisa dijaepongkeun.
12: Biasa wae.
2: Rengong buyut.
12: Rengong buyut.
2: Tapi pelog larasna nya.
12: Bisa kayaknya.
2: Rengong buyut teh. Heh, cing sok dek ah rengong buyut ah.
12: Sok abah ka jare. Rengong incu kayaknya
2: pelom nih woy heeh dan ah yeah, wala
12: sok kalinya ah

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayeuna teh jahean leledek entong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjang keusik. Nepi kaki itu si wawalak.
1: Eta teh leledek make kampung kan.
0: Ayeuna Pak belut meunang ngurek pada digubahkeun.
2: Belum, belum.
0: Dulu ya kumaha.
2: Hah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek ente. Ayo bagi makus lain. Dan ya bapak. Ayo dek ke sana rebu. Alah, lah. Naon. Gera-gera. Ayo lo kumas pais encong. Mana lo kumas na? Udah ngalah lah.
1: Belum makan.
0: Anu ayah. Beroyo.
1: Nunges ayah weh atuh.
0: Heeh. Ini ayah naon dah cen menang naon-naon cita tadi ge.
2: Ayah taro di beleman naon.
0: Karek kadal. Si kasebelan. Eh, ayah batur yang merenang loba. Ayah nupet di penta lau hiji kuda weh.
1: Ayah gitu apa?
0: Itu merek jeng bau di penta teh.
1: Paket tuh ya kan?
0: Ayah jelema nuk hitunya.
1: Ah, ayah wae.
0: Oh, papangnya jeng dek bau deh.
1: Ayah tinggal nungewa.
0: Percis ya nungewa kede weh.
2: Barang nuju ayat di naraos bala keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna. Ayah salah sawios patugas anu lulumpatan.
0: Luluh, pak. Naon tu lulumpatan tu?
2: Naon menang lubang gitu?
0: Ayo, naon.

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek atuh jang.
0: Kaleresanda rupina para narpati oge nuju ka sono paling ditutu di kemah.
1: Heuh, jang.

0: Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alpa propolis teh sabaraha botol, Pak?
0: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alpa propolis teh gaduh panyawat naon?
0: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alpa propolis kumaha apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
0: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
1: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
0: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alpa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana seteus sawes-sawes
1: pinten. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio PIS Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Banglus lampahipun Astra Jingadawala maksad nguningakeun kajadian anu kalamat. Kuna lampah eta kasarios ieu Patih Suwana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati lan Sajabina. Lalu mampah ipati suana tina kentingane pun kejawenan adia.

0: Aya naon sepot?
1: Lu sadaya daya kula. Abdi nu mengungkap ka ditu teh aya sanes kalesan tiasa tepang di dieu tadina mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kalesan tepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu.
0: Entan-entan sok-sok caritakeun kumana sepot?
1: Lain yang Gusti Pati.
2: Bakang.
1: Gusti Pati Suwana. Tersangka di kampung padusunan baheula mah so mantri di tengarana
2: teh. Eta teh. Itu ai ku jujur jeung milik maka.
1: Ai ku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara heuh pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta.
2: Ayeuna laksana nya eta.
1: Sembah ka pihatur suun nya ditarima do. Deku aka aya lusna mah ku si lain geunya.
2: Kacaletot
1: eta. Dewek mah apa mun ti baheula geus si lain. Tara ieu balik di kalaporan teh. Heuh. Deka pikiranana euy bari toge diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing.
2: Naon akang?
1: Pikiranana loba ngabrik jeung main bola.
2: Heuh. Pata kitu we sia.
1: Alah ampun aing.
0: Cikan atuh maneh da urang kareup.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih periyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
0: Nya.
1: Kasenang teh bade digoreng bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipait.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik Majalaya.
2: Lain batik samping.
1: Murukana udang. Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di laneuh.
0: Nya,
1: di teoh saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah. Aya anu lulumpatan seun.
0: Aya anu
1: lulumpatan. Digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh? Hayu pek teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Duirja mentas ti Palih Kidul. Sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati.
0: Urang mana cenah?
1: Saurna mah urang Alengka Duirja.
0: Urang Alengka
1: sumuhun.
0: Ah kitu.
1: Saurna mah teu raos urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh.
2: Ngarasa dirugikeun
1: nya kan. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
0: Aduh bener dawala. Bisa jadi saya ngagedean teh ka Alengka. Da ieu walungan yamuna teh nya ti Alengka ti dituna.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
0: Waspada jeung permatiga. Yakin ieu bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tenaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya.
0: Saha?
1: Duh, Dasmuk.
2: Dasmuk
1: anu baheulana mun di Arca Manik geus teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng ada teh goreng patut engko goreng milik deui
0: sakitu kalarek wawar tos sila ka sajumlah para narpati awas pina tos sila hati-hati.

0: Nggak sering laporan teh.
1: Parantos Pak. Kumasana? Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana kasih daruwasanana Pak. Kayaknya Bapak ulah cicing di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Huruyan Batur. Dere poho karena temah wadi. Manehna lilir cai bedah kali bahaya Pan. Jadi cah deng-deng ke dia. Mata dina lebah dia Bapak ulah cicing dia. Hayu urang buruh hanyat, buruh hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Sembaya bubu mana? Yang nyian deui weh.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu.
1: Kan bae dalah untung mikiran lauk, pikiran mah urang sarbetkeun heula diri. Pikiran mah diri.
0: Pangomoman. Aya naon? Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngalalauk. Saderek-saderek anu nuju ngalalele. Wargi-wargi anu ngalateri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
2: Inggih.

0: kekuatannya pun iya. Marica lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing ulat dia balan tamtama. Nyata parantos ngamuk ngawak ngawik sakur anu saket diahut awu. Aya bumi diruksak ku ayana. Nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwalungan Yamuna.
1: Dah, sabateng marica.
0: Gaulanun gula.
1: Siapkan pasukan. Awut-awut. Masyarakat naruksak bongana. Mereka geus ngarugikeun ka urang.
0: Dawuh.
1: Ayo. Ayo.

0: Dewi sarfakin laka kalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tamtama si kepedang tamsir gada bini tanasa penalibu gunir ngandika coba ting marica
1: gaula ngahatulkin simbah bakis gusti
0: ditarima marica ulah lo bating nyembah. Ari maneh sakedeung sakedak sakediknya mah.
1: Ih da kedah kitu pan kataatanana.
0: Dina lebah dieu tingali. Bener wae geuningan teu salah tina laporan. Cai kaayaanana beuki dieu beuki gede. Ayeuna kaula bakal ngayakeun tindakan ka urang Maespati bangsat. Kabejakeun sina di nagara Maespati teh aya hiji jago ngaranna teh Pati Suwana. Nah eta si Suwana marukana aing dek sieun meureun teh ku si kurang ajar sarajan kabejakeun sakti mandraguna punyeu elmuna moal dek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe rasakeun Suwana Suwana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
0: lamun teu salah mah eta teh Suwana teh eta teh minantu bahajan
1: sanes gusti eta teh urang pasantren Jati Sampurna upami teu lepat mah
0: geuning maneh apa
1: da abdi mah sok terang we kulan kitu teh sok miser komik
2: nya tina komik teh eta mah
1: tina komik anu dikarang ku Patutun nya
0: tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balat kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui itu kampung-kampung ancurkeun padesaan ruksak durukan durukan
1: mangga mangga gusti

Wong Maespati, ayo tenyok pembalasan kula kurang ajar.

Kebeneran itu ayat doma bikangen sar. Wah, siap waing. Mangkaning bajir dimangfaatkeun di sate kurang asli.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
2: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
2: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui tata acan
1: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
2: asato aya karaosna naon
1: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
2: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
2: Asok nguping di radio, asok nguping dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Rap-rap telepon para narpati klien patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulun patah. Giri lusilan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing paingan nyata teu sangka sarbuk sabarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati ulun. Surya mah kitu. Tingali kaayaan. Aya ulah cicingan, ulah dia balad tamtama. Mas Pati siapkan.
2: Ayo,
0: ayo. Ayo, semua.

0: voyant. Un sac girofle.
1: Kurang ajarnya kudu aku tilu aing rugitinya di tengahnya jipo ewe. Kasebelan itu siap kurang ajar. Aduh, kilap. Kumaha? Marisa. Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati. Di antarana di antawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klinggapati sareng Sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekeh ku sareng Sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampong eta teung teuing ngira haling haling haling haling.

0: siya make nyabak eta leungeun na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar siya make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh
0: si Ki salakna eueuh. Aduh si Ki
1: salakna eueuh.
0: Teu ieu pangih dina deket ti koro. Aduh.
2: Bonok laki tama juri.
0: Marisa, kaula nungkula anu mana si Surya make tu? Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu. Suryana patah, ai. Oh, Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harapan ieu Senopati sanajan bari istri. Anu mana? Tu itu nu ngabedegah tiluan kolon haling, haling kurang patarang.

0: hitam tama maes pati dugi ka pabala taklir pinang urang malulu kakeunaan ku panah-panah pusaka sarpakinaka.
1: Iye nggih.
0: Atuh ieu Surya make tu Candra make tu Klingga pati dugi ka jungkel jempalik
1: tobat.
0: Aduh, dawala euy.
1: Naon?
0: Tingali dulu. Amuk-amukanana awewe dulu. Najis aing boga pamajikan kitu ah.
1: Ya buat buat tegalan agar
0: bisa jadi telat risiko sakeudeung jo jebrede ne mah akureun.
1: Heeh. Jo dialungkeun mereka.
0: Wah, moal teh dibebas-bebas aing boga pamajikan kana kitu mah.
1: Mending kana boga pamajikan ka Cejul ya.
0: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wilujeng TBC we teh mah.
1: Heeh. Ning ka abdi kang moal teh pondok umur.
0: Dua datang teh meureun duit anu ditanyakeun teh. Ya. Heeh. Aya anu kuat jago weh.
1: Mo anu kuat teh kan?
0: Jago. Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun maneh meureun.
1: Aya kitu.
0: Alah. Lah naon? Sarpa kina ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ge ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana.
1: Buru-buru atuh ka itu.
0: Kakang Ajat Sudrajat nya tigang Maluku.
1: Eta. Adina weh
0: sia. Iye. Urang laporan buru-buru kitu mentah panah pusaka. Lain urang sakalian mentah kenteng.
1: Sakalian mentah udud sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang geus kasari jadi.
1: Takadinya we,
0: awet. Urang ieu urang ngecrok beusi.
1: Ya sakalian geus semen.
0: Karena beusi urang nyen panah.
1: Ieu tumak.
0: Urang nyen tumak di dinya di buru-buru ieu.

0: Kulan, kunaon tingali, tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigelang. Aduh, Gusti engga beungkeut eta getihna ulah duit ka ngucur. Lain nitah kaula pangmeungkeutkeun. Hayu sumuhun, punten-punten urang beungkeut heula. Aduh, Gusti, aduh ieu getih. Naon sia teh bakejeng nyabak eta sagala? Lu punten sanes jabak ka jabak ulah. Gempur. Ampun. Iye, abdi mah teluh beraja. Ta eta, tinggal eta berwah rija, berwah rija. Eta behana kaluarkeun heula, eta keur porosokeun heula. Iye ngahalangan bilih ieu teu pageuhna lianana. Tos siapa keur eta beha diporosokeun? Cuman eta talina bilih eta. Punten-punten.
1: Teu kaopi ningali teu penting
0: aja. Ieu teh Gusti deukleut atawi. Mah bolong-bolong sia kurang ajar. Coba teuing kumaha geus kieu kaayaanana haling dek laporan kalau jadi lanceuk.
2: Raputra Samuka barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah tekawadahan abong kena sasatna sahau kadua gaplok.
0: Wayana laporan sarpakina kabuburut getih
2: imul nafsu nada Samuka.
0: Hap sigra

0: teh teu sangka si Nyai Adi Akang nepi ka boborot getih.
1: Hutang pasti bayar pasti, hutang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Moal sarua kabisa mutuskeun jiwa raga Adi kalintang tieu pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungku pantrang mulang ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lam.

Surya maketu Chandra maketu Klingga Pati Sadayana kesirik ngajrit maratan langit wajak maratan jagat kuayana Pati Suwana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka nanging Pati Suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna pinuh ilmu jemar panalar ieu mastakana tiasa hirup tur ieu awak lauge ujug-ujug cengkat nyanak keris ieu mastakana ngagege keris

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Tak iya, anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar ketekulan.
0: Itu sirahna dulu, mastakana patisuana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu itu. Hei, muringkak bulu punuk teh kau, pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah, kumaha geus kieu dulu, hayu sih.

0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pastel anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh caina aya hiji buaya putih anu keur nyang heuy bari moyang.
1: Yantawisna bae ieu hiji gaj ieu hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sajarah anu parantos kalangkung. Ningal kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya di singsionan ku Sumantri kapungkur masih keneh ayah di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si Yawang-Yawang gesan Yayang
0: aya di sagala antara dunya jeung akhirat.
1: Iya gitu. Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Aing margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunya dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini.
0: Anu tina waktos eta
1: ieu numutkeun riwayat kanya ah kadedeh kaulas ka asih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna
0: asup ngabaju miragasukma

kaleresan pisan ieu. Dasamuka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasamuka mah salamet. Atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasamuka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu Pati Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Pati tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: tesok rasana. Muhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ninggalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya pramudita. Hayu atuh rayi lamun kitu masarana rayi. Pihak alangkah dwirija eyah-eyahan yen telakeun Pati Suwana gugur.
1: Sorakna.
0: Pati Suwana roboh gugur.
1: Gugur.
0: Cilaka dawala.
2: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah. Makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiul dienten mata kah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge. Janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe saboto, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sa didinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali kitu. 18 tetes kitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan

0: kantos ka mana wae, Pak.
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabaraha wihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah, ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lami gaduh panyawa teh.
3: Di 2012
2: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya.
3: Seer we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kentun salit deh. Gitu.
2: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitan nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teh nya.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami. Ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek. Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat-mengumpat, caci-mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau enggak ngeridit, bang. Kalau enggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Senang kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek.
4: 102,4 FM, Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas. Berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini. Kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit. Di mana persaingan hidup tajam. Sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan, bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam. Tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang. Tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin. Beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga,

0: rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak, rasakan bersama. Tidak enak, rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak, mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya. Kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu, maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di

0: waktu kecil membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih daging ayam. Lalu tetangga kan akan bermisik, ya, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita, demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. kalau dimarahi suami jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya 2-3 hari baik aja lagi. Konyol. Istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua. Arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin.
1: Oh bang, yang begitu mah dibaikin tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian.
0: Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin.
1: Emang tuh tetangga kita,
0: habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi, itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang kecenderungan kepada rohani makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra, sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Ya.
3: Lain ama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Wilujeng wengi kasadayana.
1: Baraya Sunda sadayana.
2: Wilujeng malam Salasa.
1: Oh, malam Salasa.
2: Malam Salasa semumun. Enjing teh takbiran Ang Boam.
1: Oh,
2: pada ngalaksanakeun Idul Adha.
1: Atuh abi enjing mah moal ka mana-mana, moal keluar.
2: Bisa dipencit.
1: Bisa dipencit.
0: Bisa diudah
3: daging nanya.
0: Bisa diudah tukang jagal.
2: Kakek pada tulang talena mah.
0: Moal.
2: Abah nuju pak pikpak kan.
0: Nuju masak,
2: Bang. Mah turun, Bang. Ini lu bisa murak lu, Bang. Turun. Eh.
1: Kayak mau jadi gerak acara dikurban genan.
2: Ngajilang, ngajilang.
4: Cik. Nah, ini mah.
0: Nora, Sena.
4: Salah nyelokin, coy.
1: Kuduna nu diharap, ya nu ditukang gitu.
4: Ini mah, iya. Sound effect, iya.
0: Wah.
2: Ayo do kopro, kalau udah kopro.
4: Nah, oke, sabertos biasananya ayat darana Sundalen. Titabu ya saatas maghribnya wah ya bangga maghrib dugi ka tabu setengah delapan wengi ya akhirnya kelarasan di kaping K25 di sasi Mei 2026 dinten apa ini teh
2: dinten
0: Senin
4: eh
2: dinten Senin
4: Senin gitu
2: Isnin mohon enjing Salasa
4: enjing Salasa
2: Rebona mencit
4: mencit ayo Persib ya
2: Persib mah Salasa pada Jumatan. Atau setan juara hat-trick gitu Persib.
4: Hat-trick teh naon?
2: 3 kali kayaknya dia. Berturut-turut
4: mohon. Wah, mantap atunya. Kela
0: ieu teh. Pelatihna teh. Hah? Pelatihna saha?
2: Bojan Hodak
0: Uah. Oh, uahnya.
2: Aya patula patali.
0: Oh, masih kena wargi.
4: Jeung naon?
2: Sarang patali kolor.
0: No. Kolor ijo.
2: Iwa paneka wa umum sami di wa.
4: Nu masihnya aya lagu-lagu Sunda, aya lagu Sundalen. Terus aya naon deui?
2: Aya carita ngeunaan.
4: Carita naon?
2: Ngagi bahasa Sundanya. Carita Sagarupi we lah naon
4: gitu. Anu bahasa Sunda pokona
2: mah nya. Pokona mah dipidangkeun ngagi bahasa Sunda.
4: Oke, wilujeng wengi ogen aya di TikTokna Sundalen.
0: Wilujeng wengi.
4: Aya aduy Sundalen.
0: Yo.
4: Aya Pidin Sundalen.
2: Nah, orang mana eta dua orang mana?
4: Ada simia.id. Yo. Terus aya e naon? Terus aya ece kepret oge.
0: Ece kep.
2: Ece.
4: Mang ece.
2: Mang ece.
1: Eh, kunaon nu pamakan wae ni?
4: Lah pamakan
0: wae. Pamakan wae bah ieu.
2: Ada abah tadi di luhur aja naik ka luhur tong ece geus kan.
1: Ya, sabari beberes.
2: Di parahnya.
1: Da anu buka warungna kieu.
4: Soal itu?
0: Ada cerita apa, Bah?
1: Ceritanya apa ini teh?
4: Enggak ada cerita.
0: Enggak ada.
2: Ngiringan abdi mah.
4: Enggak, sanes acara ngedong ya.
2: Ngawangkong ya, Pak.
4: Ngawangkong.
0: Di sawah ngawangkong.
2: Bukan ngalabangkong.
0: Nggak bangkong.
4: Jantan gini ya.
0: Yo.
4: Ayana teh sebagai generasi mudanya, orang teh wajib melestarikan budaya daerah. Ameh teh punah. Kira ya lu pelap ki serate?
1: Cenah ameh teh punah kudu ngopi.
4: Hah?
1: Ngopi lah biar enggak punah.
4: Eta mah metode tono.
2: Tono.
4: Ya. Nah. Kumaha cara yang paling efektif gitu nya untuk melestarikan budaya.
0: Melestarikan.
1: Ngamumule.
4: Eta mempelajarinya secara langsung gitu nya. Jadi ngagunakeun teh dina kahirupan sehari-hari gitu ya. Terus dimanfaatkan oke di era digital gitu sebagai sarana pelestarian yang kreatif gitu cenah Kang.
1: Pakai Kang teh pakai coy.
4: Ya. Cayun pama eta mah dewa judi nya.
1: Itu coy.
4: Nah, ya beberapa langkah konkret anu bisa dilakukan ya. Ya, mimitina mempelajari budayanya itu mengenal sejarah. Ya, sejarah
1: tak kenal maka tak sayang.
4: Betul. Eta teh naon?
1: Tak sayang maka tak cinta.
4: Terus ya mengikuti kelas tari tradisional misalkan gitu ya. Atau belajar bermain alat musik daerah. Atau mencoba membuat kerajinan khas.
1: Khas kurang-kurang aja.
0: Kerajinan kriya.
4: Khas. Khas. Ini mikta setelah.
3: Khas.
1: Khas.
4: Tisen gue. Terus ngagunakan ini keseharian ya. Jadi ngebiasakan diri ngangge bahasa daerah pas komunikasi sarang keluarga atau teman dan mengenakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Jadi dina keseharian teh ya menanya memasukkan unsur-unsur budaya eta gitunya. Gitu pas komunikasi jeung keluarga terus teman gitunya. Terus bikin konten digital. Ngadamel konten digital ya.
1: Anu-anuan tradisional palingnya.
4: Nah, kan tadi eta budaya teh. Manu apidin contohna naon, Cik?
1: Ngadamelna. Kaulinan-kaulinan zaman baheula. Konten-konten sama di
0: page. Oh, Wapidin teh orang baheula. Lain orang ayeuna.
1: Jadi Wapidin teh manusia zaman dulu
0: Jadwel.
4: Terus yang bikin konten jadi mempromosikan kebudayaan lokal di sosial media. Di lokal teh ya budaya naon wae gitu ya. Tah eta teh kudu dipromosikeun eta teh.
0: Promosikeunnya.
4: Gitu.
0: Tampilkeun dina medsos.
1: Contohna budaya lokal?
4: Iya nih, Sunda di dieu mah banyak kan.
0: Tari, calung.
4: Nah, nekar itu lah.
1: Teras pecah pisu.
0: Upacara adatna
4: gitu.
1: Seperti nu kamari kapan di kawalinya.
0: Kawali.
1: Ya binong kasih teh.
0: Oh, binong kasih.
4: Sanes binong.
0: Binong.
1: Era ieu seuri atuh ieu aing mah. Tapi aya hiji budaya. Anu ti jaman baheula pikeun ka ayeuna teu leungit.
4: Naon?
1: Budayut. Aih. Budaya mun ditagih hutang leungit.
4: Eta mah lain budaya jurus.
0: Lainin budaya.
4: Jurus tapi geus ngebudaya jurusna gitu. Oh,
1: sieun tuh dah.
4: Tapi sieun guna.
1: Tapi si ditagih teh aban eueuh mun aya
4: ditagih ku saha kitu, Pak Pidin?
1: Nya
2: nya anu hutang.
4: Hutang.
2: Anu gaduh. Sanes hutang ada hutang.
1: Paling ditagih ku mitoha.
2: Aya dari budaya anak.
1: Naon cing?
2: Budaya korupsi.
1: Eta mah geus dibaheul eta mah
2: budaya korupsi. Korupsi ku waktu teh ya, biasa sok korupsi. Iya,
1: eta anu kuduna ngider kana udud.
4: Waduh.
0: Jeung ngopi. Jeung ngopi.
2: Ada sentengan ke mana ke dicuruh
1: gue kok. Mau mana tuh dah ngobrol korupsi waktu.
0: Itu di parapatan.
2: Ini geus bogo nu korupsi duit mah loba.
4: Saha gitu.
2: Ah anu ngaran kawe.
4: Nah, terus terlibat dina komunitas ya,
0: komunitas seni,
2: komunitas.
4: Jadi gabung atau ngadukung komunitas pelestari budaya misalnya juga sanggar seni,
2: sanggar terus,
4: terus ikut nyukseskan festival budaya lokal oge. Jadi kudu terlibat orang tuh lah jadi penonton nunggu atau nunggu anu emang.
0: Jadi pemainnya.
4: Batur geus aya terus protes urangna tahu lah gitu.
0: Jangan begitu.
1: Nah, gitu mah komentator.
2: Kudu anjlupnya.
4: Lain pemainnya. Eh, pemain mah biasa sok komentator mah sok lebih pintar gitu.
2: Oh, okay. Jagoan bisa
4: Si gue ge menonton Persib kan, woi, si gue satu main deh.
0: Ditah main mah duka nya.
4: Ditah main mah lompat geus.
2: Geus ditekel mah dupar kana pincurang. Pincurang.
4: Terus urang ge kudu bangga jeung terbuka gitu ya. Ya maksudnya menumbuhkan rasa bangga ke warisan nenek moyang. Terus wani ngenalkan ke teman atau orang di daerah lain gitu. Jadi ya kudu bangga terus emang terbuka oge gitu. Jadi ya emang bener-bener kudu dilestarikan karena ini elemen te
0: kurang
4: kurang kusadanya gitu kan.
2: Jati diri urang.
4: Terus kayak bisa elemen tadi ke orang diangkat, akhirnya dipelajari budaya, terus digunakan karena sehari-hari, terus juga ikut di nya karena zaman ayeuna gitu nya, karena konten digital mentek itu mah kan engke bisa titel mana gitu.
0: Kadang dicaplok baturnya.
4: Nah, bisa, bisa wae gitu. Jadi kadang kayaknya saya pernah ngobrol-ngobrol kan dulu pernah teh nah sih Ponorogo teh nya anu diklaim reoknya diklaim ke Malaysia nya. Nah pas kita ngobrol-ngobrol gitu nya jeung orang Malaysia na ngobrol Pak gimana nih ini jadi ternyata kejadian itu kenapa itu sampai terjadi gitu nya soalnya ternyata anu di Malaysia tadi misalkan gianya Wah Pidin teh orang Jawa ya, sok mareognya di itu teh reoganya, reog Ponorogonya. Nah di Ponorogo teh osok Wah Pidin teh, wah aktif gitunya. Hiji poe teh Wah Pidin teh ya pindahlah jadi warga negara Malaysia. Nah di ditu Wah Pidin kan ngajarkin kabudak Wah Pidin oge di ditu teh, gitu teh reoge gitu. Ternyata banyak nanti ayah orang Ponorogo sama di ditu oge gitu kan, terus dipakai di ditu. Nah mungkin mereka ngeklaimnya ya Wah Pidin mah ada orang ditu orang cenebala diajar ya gitu. Kenapa terjadi mengklaim seperti itu ya karena emang tadinya Wah Pidinnya juga orang ditu gitu. Dan ternyata ku bangsa orang candi daftarkan hakim warinya gitu jadi gitu
2: ada sama asli orangnya
4: begitu cenah Wah Pidin
1: secara tidak langsung si budaya eta teh dibawa ku salah sahiji jalmi terus si jalmi eta teh bertempat tinggal menetap
4: iya udah pindah ke sana gitu
0: warga negara jadi, Malaysia
4: dah cenah orangnya emang diajar eta baheula tapi keur di ditu di lembur gitu dan ternyata meureunan can aya nu ngeklaim mah geus saya kurang di ieu gitu.
2: Padahal asih di urangnya.
1: Termasuk rendang oge da nya.
2: Rendang sami.
4: Rendang. Ngaran ngojay rendang teh.
1: Rendangnya kan iya lain. Pahaji rendang.
2: Ngojay eta mah.
0: Renang mah ya main bal nih. Renang.
1: Ngarang Pak Haji.
4: Baseball taman
1: Haji rendang. Batik.
4: Segen Sundalen makana ulah ngirimkeun TKI tukang reog.
0: Kudu tukang naon atuh?
4: Tukang teuing jadi jengke.
1: Dewe jengke.
0: Itu bisa nempel ya kan tukang teuing.
4: Gitu. Tadi naon am?
1: Rendang.
4: Heeh, kumaha?
0: Rendang.
1: Rendangnya sarua kan diklaim oge eta teh.
4: Nya nya.
2: Sabala rupa sih kana ku Malaysia mah. Sabala rupa. Kanya ka Bangkok ge diakui, Bangkok Malaysia.
4: Santai, Bang.
0: Lah emosi.
1: Emosian. Santai mah. Bisa dipencet isu. Dengan kalian nunggu di HP
4: atau sedang kan. Arahnya.
2: Dian sop.
4: Bisa buntut awal buntut.
0: Ayah buntut ucing.
1: Ayah bisa di sop, palingnya sop goblok. Tangkar.
4: Tangkar mah tuh kudu diragaji.
0: Sama kudu disenso.
4: Disensor.
1: Pohon ah, pohon.
0: Tangkar lain pohon.
4: Nah, eta cenah tadi ya. Jadi wajib melestarikan budaya ameh tidak punah gitu. Dan Wapidin juga sebagai cagar budaya Wapidin harus punah ya. Harus dilestarikan.
0: Di museum kan.
4: Paling ke diawetkan ya juga Firaun ya.
1: Amoa akeh si kecenglot.
0: Di balsem balsem. Diasupkan karena piramida dimumikan
2: geus puguh kan aya orang-orang luar negeri mahnya mempelajari teh nepi kun kabisa sagala rupa na tuli muka di lembur mahna masing-masing lawan di Amerika kabudayaan-kabudayaan ulah mempelajari ku orang-orang luar mah nah ieu urang mah teh di ruwat ku urang sorangan
4: eta teh nya ngajakal teh
2: kan sok aya geuningan disebutna naon pertukaran pelajarnya kata nepi istilahna yan budaya di
0: itu dibanding
2: sekian deui gitu. Lila teh kalau dia ogenan. Aya anu meunang belasan tahun. Mempelajari nana teh gitu.
4: Iya. Eta teh ya.
0: Geuning lila.
2: Kadang di lemburna mah ditu di luar negeri dijadikeun mata pelajaran teh
4: mah. Iya iya iya.
2: Aya pelajaran karawitan, tuluy naon sama dia ngawi nu kareu
0: jegung
2: termasuk sama dia yang dalang jadi wayang oke nanti dalang dalang dan wayang kayak sok seger sih dan sini nukar itu
4: sanes dalang demo sanes
2: datang dalang terus
1: lewat dalang keributan
4: kela kela
0: kalau dungla gedung naon itu
4: mana
2: itu jamu ya
4: kudengar nu dikirim kamalaya mah anu
0: gararung.
4: Gararung naon gararung teh?
0: Lauk.
2: Lauk anu teu.
0: Anu teu beunang diuseup bah.
4: Jiga nesok abrik-abringan di jalan
0: cenah. Oh. Nu garung.
4: Anu barurung.
1: Anu rewel nya aya. Teu kakait ku useup.
4: Kakaitna kunaon?
2: Kuepan.
4: Wapidin bala pernah ditukeur. Pertukaran pelajar
0: di
4: Inggrisnya.
2: Kantos abis kapungkur.
4: Teh mana teh Inggrisnya nu pintar teh Indo bodoh.
1: Teh Inggris apa sahaja pak? Mungkin lu tahu nulamnya nama di iya Afrika.
4: Afrika ya.
1: Zimbabwe.
4: Dagang soup.
1: Sanes. Mudah
0: cinta. Mudah meri.
1: Mudah cinta balap dan cinta.
4: Cita teh naon?
2: Mau nuleutik ngan ya,
4: Pak. Ciganten. Cita kan membalik.
1: Kembali ke sindang.
4: Menuai.
2: Basuh pelu.
4: Cita mah gitaris MP tuh. Lanjut.
0: Ulang ngelawa.
4: Tadi juga geus calangap.
0: Untung tadi foto calangapnya.
4: Nah, ngejaga kelestarian budaya teh penting soalnya ini merupakan pondasi pembentuk identitas bangsanya. Juga nilai-nilai luhur di kepunahan akibat globalisasi gitu ya. Terus jadi rada penggerak ekonomi kreatif jeung pariwisata si budaya teh ternyata nya.
2: Bisa nagara.
4: Jadi salah saeji alasan utamana teh mempertahankan identitas dan jati diri. Jati diri. Budaya teh jadi khas unik anu ngabedakeun satu komunitas atau bangsa ya satu dengan yang lainnya gitu. Apidin ketingali.
2: Loba di urang teh nya.
4: Loba naon?
2: Kesenianna teh ngan rupi-rupi pang.
0: Nya kana aya orang India na film-film ning bah sok seragamna teh seragam di kostumna kan.
4: Seragam we juga pakai.
0: Kostum eta ke budaya manehna gitu. Dina film-film India ning sok kaya make sari,
2: sahaci pemeranna.
0: Tah ieu hareupeun pemeranna.
4: Sarip kan Udin Sanjay Dut.
2: Hei Mama Lidut.
0: Sarip Dut.
2: Mitun Cakraboti.
0: Mitun apalagi sini au.
4: Jiga lagu Sunda lain atuh. Sarip Dut.
2: Aki Om Mahalini.
0: Mahalini mah gempa atuh.
4: Ah, terus mencegah kepunahan warisan luhur, ya leluhur maksudnya ya. Jadi melalui pelestarian tradisi bahasa seni yang nilai kearifan lokal tetap itu bisa diwariskan dengan baik dari generasi ke generasi selanjutnya gitu asal dikenalkan,
0: kenalkan, diajarkan.
4: Nah makanya ulah sampai ke paremeun obor gitu.
2: Ya generasi kaharup namun tadi beres tadi pepatahan tadi ingatkan maka gunanya
4: naon sih
2: apaan
0: tuh cenanya
2: ulah nepikeun ka hayang nonton wayang jadi kudu kaluar negeri
0: eta ka Afrikanya
4: dan wapi ini ternyata tes pertukaran pelajar
0: jadi calakan
2: tahun abis calan cilok yang pentol.
4: Ya jadi emang kudu dikenalkan
2: tuh ya wajib sejak dini sama
4: sejak dini dininya kan udah pindah
2: alhamdulillah pernah kemari
4: pernah kemari
0: terus kepenak
2: ada mang emang gak pernah wajib itu ayah
0: ke Afrika nih
4: wae. Tekat Tangerang.
2: Tak, ya geus mulai saya ajak ke Tangerang abah.
4: Nah, ternyata ku melestarikan si budaya ge bisa memperkuat persatuan. Gitu. Jadi keberagaman budaya teh ngajarkeun toleransi jeung rasa saling menghargai antar daerah.
0: Betul.
4: Gitu. Jadi ya kan Wapidin, teman di Afrika,
0: Afrika,
4: Afrika, Papua misalnya, Papua.
2: Terus Zimbabwe,
0: Zimbabwe, yang Zimbabwe,
2: Kongo,
0: Kongo malauk,
2: cair,
0: yang jadi lauk,
4: anu ti suku mana-mana ge, ya hiji gitu perkenalkan budayana, kumaha, gitu, geus puguh bahasa kan geus beda,
0: beda.
4: Nah budaya ge beda teh ulah jadi kumah-kumah ulah jadi masalah justru harus jadi suatu
0: pemersatu
4: gitu ya, hal sih iya mah kieu gitu
2: ya nu aya na Indonesia teh kan eta berbagai macam suku adat budaya
4: guru PPKN apa gitu
2: hero Indonesia
4: terus ngadorong ekonomi jeung pariwisata jadi ke berbagai festival, kerajinan, terus kuliner tradisional itu bisa jadi daya tarik wisata.
0: Ah, eta.
4: Anu ngadatangkeun pendapatan jang masyarakat setempat.
0: Depisa.
4: Itu ya.
2: Ya penghasilan.
4: Leres. Terus jadi sumber pengetahuan oge karena budaya teh kan nyimpen sejarah, terus filosofi, terus nilai moral. Terus. Itu dia memperkaya literasi jeung pendidikan karakter oge. Gitu. Jadi dengan ayana melestarikan dan mengenalkan eta teh, jadi orang teh bisa leuwih naon tadi teh? Poho deui nu diobrolkeun teh.
2: Aku paham.
4: Nih ada Ji. Bisa jadi memperkaya literasi gitu. Jadi pendidikan berkarakter juga jadi ya kan emang kaya dengan ilmu gitunya, terus juga moralnya. Nah, terus kita kan bagus-bagus mah dijalankan, weh, gitu. Jadi bisa lebih kaya lagi. Gitu. Udah dulu kayaknya harus ke lagu dulu deh.
0: Lagu dulunya. Ayo gaskeun.
2: Wilujeng Sundalen. Bisanya Sadayana, amin. Ya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wengi ke orang Sunda sana
1: ya.
2: Wilujeng Wengi
1: sana ya.
0: Orang Sunda.
2: Sunda bager.
0: Nu bager teh sa?
2: Orang Sunda.
1: Ayo Wapidin bager teh.
0: Wapidin bager.
2: Bager pisan
0: abdi. Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke, Wilujeng Wengi sadayana orang Sunda nuju Manco di 102,4 FM.
2: Leres.
0: Atau di streamingnya peaceradio.com.
2: Leres.
0: Atau anu nuju ningali bebengetana di na TikTok.
2: TikTok ganteng sukanya. Glowing.
3: Bebengetana na.
0: Glowing in the dark.
2: Glowing in the dark. Popoek indo cang. Masih ake waktu tinggal itu.
1: Glow up ya.
2: Kakek sari po hadis ya.
1: Budas dop.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, tata rucingan ya lawan.
2: Iya. Kang
0: Wah,
1: lawanan besok lah kumang kebe. Jawabannya mah
2: terbalik.
3: Trauma
1: belajar hari, diajar berpikir. Walaupun sulit.
0: Hewan apa yang ringan?
2: Tuh. Ya. Hewan. Sato naon anu hampang?
0: Sato naon anu hampang?
1: Bahasa Indonesia Sunda.
0: Bebas.
1: Naonnya euy?
2: Reungit geus puguh reungit mah.
0: Bisa reungit emang gampang tapi lain eta.
2: Lainnya. Bisa dana teh kawas motor ieu naon RX-ing.
0: Ngangang. Wae dedeu.
1: Oh, mari dedeu. Kemari konvoy deden.
0: Wae dedeu.
1: Aja naon?
3: Naon?
1: Jawabanna naon? Lalir dah lain
0: Satu anu hampang
3: Rametuk.
0: Lain, emang eta hampang tapi lain eta.
3: Lain. Bangkong.
1: Bangkong mah rada berat.
3: Pancet.
1: Iya, keyup.
0: Keyup, lain.
2: Pokoknya mah ayak urusan anak jeng kilo-kiloan ya. Pokoknya mah kilo hampang.
0: Eta anu tadi mana tadi teh?
2: Rengit.
0: Wadah deh.
1: Belalang.
2: Kupu-kupu.
1: Siang makan nasi. Kalau malam
2: minum cuci.
0: Aman ya teh?
1: Aman lah bah taluk.
2: Kelak. Satu nu hampang. Saton berat.
0: Saton hewan.
1: Hewan ieu mah.
2: Hewan anu.
0: Hewan. Hey you.
2: Hey Dwi.
0: Emang Edo ya tuh.
2: Herip.
0: Emang Sarip.
3: Hewan anu hampang.
1: Tuh saton.
2: Lah riet aing mah.
0: Taluk. Cicak di jinjing.
2: Aing mah kena anu ajauh.
1: Cicak di jinjing, jadi ampang.
2: Bete mangkes nyanyi.
1: Kapas di jinjing gue. Kan ampang.
0: Cicak di jinjing.
1: Cicak
2: coba. Diam, mata lebuk.
0: Kalau berat mah dipikul.
2: Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu digubuk.
1: Diseret.
0: Ijede itulah.
1: Boleh.
0: Masih hewan lah, masih hewan lah.
1: Dunia hewan ini.
0: Masih dunia hewan ini.
2: Teka barade.
0: Satu. Hewan apa yang bentuknya persegi?
2: Pasti kau sudah diade jauh.
3: Ayam.
2: Cacik dinding.
3: Ayam.
0: Lain. Hewan yang bentuknya nah tadi
3: kotak
0: persegi. Persegi
1: angsa
0: lain
1: pan aya potong angsa di kuali
0: nya terserah tapi dia lain eta
1: eta motongna saparapat
3: eta lain pokona mah jawaban anu bener si host.
2: Ya siapa nu panghambangna kan cicak-cicak dinding
1: ada pangberatna
2: aya kotak
1: aya persegi
0: persegi Itu hewan yang persegi apa?
3: Sok gara dites.
2: Kotak.
3: Pura-pura taluk, pura-pura taluk. Ya. Pura-pura taluk.
2: Terus pastinya.
3: Iya,
2: sok mah aja kawasna jawabannya.
3: Cek host.
0: Host, host.
2: Sok mangalah saudara host. Jawaban apa?
0: Terama. Jawaban mah gampang.
1: Naon?
0: Kijang kotak.
2: Aing. Aing mikir kenapa? Nah, jadi kan apa sih?
1: Amun kijang kapsul enggak beda deh pertanyaannya.
0: Beda. Hewan nu buleneng.
1: Ini kan kijang kotak ternyata.
2: Kijang kotak. Kijang kolbak aya.
1: Ya. Nah, ya kijang.
0: Enggak kijang ngokok.
1: Kolong di sayur.
2: Kan jazz banget tuh.
1: Musik itu sama
0: jazz. Jazz banget bisa.
1: Aduh.
0: Oke lah itu namanya. Nah, tadi teh alasan cina, alasan kunaon sih generasi yeah, muda kudu aja melestarikan kebudayaan daerah cina.
2: Kan sang kan apa karena jati diri bangsa nanya jeung negara.
0: Jadi, nah. Bener ya tata. Jadi generasi muda teh kudu ngelestarikan teh karena untuk menjaga identitas bangsa dari pengaruh
2: orang identitasan mah man bingungnya.
0: Betul, tina pengaruh ayeuna globalisasi terus mempertahankan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Itu kan emang kudu ciri khas ya. Soalnya beda-beda gitunya.
2: Bisa katalah ku nagaran sejen mah kan urang nanyakeun teh menanya apa Indonesia cenah nu loba ramah tamahanana budayana alus menanya.
0: Nah, eta teh kudu di.
2: Di paling mana Kang abdi Indonesia? Oh, cenah nu nagara ieu nu adat budayana sareng teh ya, cenah masyarakatna saropan. Kan katelah nya.
0: Ah, eta. Itu maksudnya.
1: Mang ti mana ti Sunda? Cenah bahasana bahasa Sunda tah. Eta kan berarti nya bener orang Sunda.
0: Leres. Jadi budaya daerah teh akar tina identitas suatu bangsa. Jadi kungu ngelestarikeun teh generasi muda teh ngabantu ngamastikeun bahwa karakteristik unik tina daerah teh teu pudar tergerus budaya asing.
2: Leres.
0: Itu. Oh, ada yang datang tuh kayaknya.
1: Saha?
0: Enggak tahu. Ada cek lampu motor dulu. Gitu.
2: Oh.
0: Ada. Jadi
2: Agani.
0: Oke. Okay. Jadi generasi muda teh ngabantu mastikeun karakteristik unik daerah teu pudar tergerus budaya asing.
2: Gitu. Salah sahiji warisan nya teh di kolot-kolot urang
0: aja urang. Wilujeng wangi. Pak Gani. Terus mencegah kepunahan warisan leluhur. Bahaya geus
1: leluhur.
0: Soalnya muragna
1: nyeri.
0: Nyeri mun leluhur bisa.
1: Coba. Ah, power we.
2: Jadi,
0: tingginya resiko kepunahan bahasa seni, seni pertunjukan yang tradisional lokal teh nuntut peran aktif anak muda. Supaya warisan teh tetap hidup dari masa ke masa ya. Jadi kan jadi continue gitu.
2: Iya.
0: Tadi turunkan dan tadi teruskan ke sahandapan leluhur orang gitu ya. Gitu kan ayah
2: tuh senior orang.
0: Ke kandapnya nges pegat gitu ya.
2: Pas mat nah. Parimun obor teh ya.
0: Nah,
2: ulah ulah bikin kejadian
0: ulah, gitu. Ulah gitu ya. Tete emang sebenarnya nges berkurang ya.
2: Beki dia teh. Kedah emang memulai. Nah,
0: gitu
2: ya. Kurang-urang
0: minimal anu saraina lah ya gitu. Kata diteruskan. Walaupun emang budaya teh modernnya lega kacida gitu nya sangat kaya gitu nya.
2: Bungar urang gitu.
0: Jadi ya minimal aya nu diteruskeun lah nya. Dan kayak ngeumeureun aya deui budaya anyar deui modernnya gitu. Jiga nya tadi ditagi leungit.
2: Eta budaya
0: na. Tapi nama goreng gitu.
2: Awan atau mah ulah ka diturutan. Ilmu tingkat tinggi eta teh nya. Ilmu kasieun
1: menghilang dalam keramaian.
0: Nah eta. Terus nguatkan karakter jeung toleransinya. Jadi kebudayaan teh ngajarkan empati.
2: Leres.
0: Eta saran-saran apa sih eta?
1: Oh itu ya.
0: Oh iya. Nah, kebudayaan teh ngajarkan empati, terus menghargai keberagaman, terus menguatkan kerukunan sosial antar masyarakat. Gitu.
2: Ayo nukah sebat nanti acaranya bah bercerai kita runtuh.
0: Dibalik.
3: Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh.
0: Bercerai kita kawin lagi.
1: Apidin berkawin lagi.
0: Gitu. Jadi ini kemana itu? Bersatu.
2: Bersatu kita teguh.
1: Bercerai.
2: Bercerai.
3: Kawin deh.
2: Kakau ah.
1: Yang nak kakau.
2: Ngahijikan bangsa. Ada kan ngahijikan negara. Daya namun cekit. Pada bahasa napa kia-kia. Munan pak aing-aing mah. Otomatis mah bisa ngahiji. Bubuar itu nama kan. Iya minta itulah.
0: Bubuar.
2: Bubuar.
1: Bubuar barusan. Budaya tengah ukur cerita ungkulnya. Wah, yuna nonton bentukna, mun tu di mulai kurang, gitu.
0: Leres. Akhir atas nggak mau mulai naon?
1: Salah saya. Mulai ya, salah saya jina. Tak ngada melagu meren nasi kalian. Bahasa Sunda apa? Mundiang. Eta mas bagian kecil. Aja
0: ngopi gitu. Ayo apidin mah melestarikannya ulah teu bisa dibejakeun eh. Oh. Tadi cek si Imoy.
2: Aslina. Ulah tingkat dewa atuh.
1: Lain melestarikan pengusupan bah.
2: Eta hiji budaya
1: atuh. Budaya.
2: Budaya mancing.
0: Mancing kemarahan.
2: mancing mani.
1: Terkena virus deh.
0: Terus potensi ekonomi jeung pariwisata tadi geus disebut-sebut. Jadi budaya teh mangrupakeun daya tarik utama dina industri pariwisata.
2: Leres.
0: Gitu. Jadi nah ku industri wisatana jalan itu meningkatkan perekonomian daerah.
2: Yes. Jalan perekonomian.
0: Terus nu pasti mah ngebuka lapangan pekerjaan
2: utama. Eta
0: utama. Jadi emang dan nya kudu jiga walaupun kita ayeuna mah bukan Ciamis gitu ya. Ciamis lahnya ya ngobrolkeun Ciamis. Sanes kota wisata gitu ya. Tapi sebetulnya ada budaya-budaya nu bisa di
2: kembangkeun.
0: Nyaman di Bali mah kan setiap sudut siap kita aya pertunjukan we. Gitu. Jadi wisatawan domestik atau luar negeri teh kadinya lah nonton gitu jadi tahu gitu di urang mah kan. Wah gawe pisan kikituan cenah gitu. Padahal eta teh bisa jadi
2: sumber
1: aset
0: tuh gin sundalena mah wapidin mah cenah dilestarikan cenah gitu atas tadi
1: lain melestarikan benernya
0: dilestarikan
1: tadi
0: gerek
2: di mumi gitu mah
1: berarti kudu menanam pohon nih wapidinnya dilestari
0: wapidin mah jigana turunan komodo
3: Sanes komodo
1: lo monyon enak makan langka gitu. ayah hiji gitu.
3: Ayah siapa yang lain bayawak
1: bayawak
3: aku sama kadal
0: Sanes
3: cucurut itu
1: bangkong
2: ulah dugikin kapunah
0: wapedin mah gitu.
1: Kudu dimulai
3: dikembangkan. Aduh gusti ya
1: lamunya man.
0: Ayo turunan komodo.
3: Aji turunan komodo. Atau mereka bapai. Komodo.
0: Lepang itu. Hidik.
2: Kemungkinan aku diblasterkeun.
1: Kemungkinan lauk.
2: Ejeng ieu, ejeng lauk. Ejeng mayawa. Jadi cara
1: carawak.
2: Cara
1: ejeng mayawa carawak. Apal cara
2: naon?
1: Nusok di pasar.
3: Cara bikang mah eta.
0: Aya kitu di pasar.
1: Aya.
3: Elgenan bae.
1: Geus ah eta mah lewat.
0: Terakhir bisa jadi sumber inspirasi kreativitas. Lanas. Jadi kearifan masa lalu gitu zaman baheula teh sumber inovasi nu sangat kaya. Jadi kreativitas dipadukeun jeung unsur tradisional itu bisa nyiptakeun karya karya modern nu berciri khas.
2: Tah, eta unggun. Gitu. Moal aya nu anyar mun eueuh nu heubeul nya.
1: Mantap.
0: Gitu nya. Contona naon?
2: Moal ting aya rock dut. Namun eueuh teh apa dangdut mah.
0: Ya juga. Juga can aya popang baheula mah alternatif nu kitu teh nya. Itu pasti teh alternatif juga netral, alternatif, jabrut alternatif gitu. Ternyata pas kis by dia mah jadi jadi ya teh jadi popang gitu ya. Terus si jabrut baheula mah hardcore dengan cenah wah.
2: Rupanya kan janten aya naon namanya teh perpaduannya
0: kan tapi teu padu nya
2: nah. Seperti cerita tari oge kapan aya nu kasebatna tari kontemporer teh kan awal-awalna apa eta tinu mun dia mah tinu geubeul digali apa eta tina gerakanana tina musikna jantan robi pangitan
1: eta kan modernnya
2: modern
0: jadi aya modern dance
2: tah modern dance agak kalebatna teh break dance
0: kayak break dance agen ya
2: eta kan hiji kabudayaan anu naon namina teh timbul muncul
0: tina jadi campurannya betul jadi men baheula mah gerak dan lagu
2: gerak dan lagu itu perlu tambahan deui kan ya.
1: Gerak dan suara
0: gerak dan lagu itu jadi
2: sepertos
0: saya namanya
2: sepertos painten naon kesenian karawitan atau napi istilahna yan naon seni-seni musik anu
1: degung
2: gitu ditambihan ku unsur-unsur anu ayeuna modern paintenya jadi kan hasil naogeunan ada modern kan
0: leres pisan
1: bisa
0: terang-terang wae wae
2: atuh kedah di
1: ning wae pide
2: ieu kedah di naonan ieu dilestarikeun asal ulah komodona wae
1: komodo mah kudu diawetkeun
0: salah kan. Ayo komodo mah kan ayo ditumpul gitu kan.
1: Di Pulau Lombok sih komodo
0: kabur ke janggal lain.
2: Apai cileueur. Di Selat Malaka lompat ke Selat Sunda, di Selat Sunda teh lompat langsung ka
3: Selat Kedung Panjang.
2: Selat cileueur. Muncul tina gorong-gorong
0: tapi betah di dia.
2: Alhamdulillah. Dibete-betiin aja deh.
0: Daya magelan daya.
1: Daya
2: nothing comeback. From behind.
1: Kan rek mudik balik deui.
0: Daya kaimutan weh deui ka ditu.
2: Nothing at all. Forgiven is my life.
1: I'm stay here.
0: Komodona bule.
2: Do you underwear? Do you underswear?
1: Swear.
2: Mama.
0: Dahar maksudnya gitu. Oke.
1: Jam.
0: Naon kan ini?
1: Iya, kumaha ieu?
0: Oh, itu aya ieu ningan.
1: Ya musik.
2: Eta kana hiji budaya kapan, Mbah? Sunda layarnya. Iya, leres. Aya ditulis nama paenten tina lagu-lagu Sunda, musik-musik Sunda.
1: Like fill and in.
0: Geserkeun ka. Nah, ayeuna mah da waktunya sekedap deui nya. Tata rucingan hiji banyak.
3: Ya, abi mah moal ngiringan tata rucingan. Bade milarian buras.
0: Kayak atuh de monaina.
3: Tata rucingan deui.
2: Sok bah lah aing mah.
3: Demani.
2: Ku bahasa Inggris.
3: Capek kan tas mikir tata rucingan lapar biasa namanya.
2: Aing capek deui ieu mah, menguras keringat.
0: Buah-buah apa yang kejam?
2: Tuh, ya.
1: Buah haya.
2: Tadi
0: buah wah tapi segini ya kalau pohon
1: buah buah tuh
0: kurang goc
3: kurang goc buah dijadikan
1: buah nono bahaya
0: buah nono tadi tenan sih
3: bahaya
0: kejam
2: buah naga
0: ay naon cek
2: buah boal atuh.
1: Bau
0: emang aya sok samenit deui lah
2: buah buleneng
0: Ina yang tahu promo unggul dengan salah ternyata.
1: Salah.
0: Bentar.
2: Akeo. Buah nah, tadi buah naon? Buah anu paling kejam.
1: Buah tangan mun ditenggelkeun pan kejam.
0: Lain. Geus dua. Nah, dua genep udah. Ya, judulnya teh ya, Am, judulnya apa? Teh buah naon anu kejam? Fir'aun. Nah.
1: Ulah nu pika bareu mah hape. Aing mah kumaha?
0: Buah pir.
1: Buah pir aun. Buah pir.
0: Hatur nuhun sadayana.
2: Ujang mangguling
0: istirahat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Bral dua nana antara si Rusli jeung si Jihek. Beranehanana leumpang ningalkeun sedong tempat penyumputanana. Terus ngajug-jug ka lembur Cisasak, sajajalan guntreng ngarobrol sagala diceritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita geus hasil geus laksana. Harita teh wanci asar maranehanana anjog ka sisi lembur. Breh katingali aya awewe keur ngisikan di pancuran. Terus ku Rusli jeung si Jihek disampeurkeun. Maksud Rusli maklum jelema merekedeweng, jelema beleweng, jelema badeur Rusli mah. Rek ngajajal baju Cimatea, naha nya ku batur teu kacirieun lamun make baju Cimatea. Barang geus deket pok Rusli ngomong dihaja sinangirung.
1: Mimi ngenaon Mimi kenaon Mi
0: kitu cek Rusli kebeg nungisikan ngarenyag terus ruak liuk benget na katerapias lengena rada ngeleper ngadeg-deg kurusli ditoel pipi na cepeg bekir wasen cul isikan pereng-peng lumpat berjejeritan eta si bibit dari tate
2: saha saha eta aduh noel pipi kuring aduh duh aduh saha saha eta aduh

0: naon sia teh toel kana pipi aing. Aduh. Curi. Burungan juri. Tulungan kuring tulungan ibaraya tulungan. Aduh.
1: Atuh puguh guyur urang lembur teh magarkeun teh di tampian aya juri. Cakak Krusri jeung siji hek sareuri terus nuluykeun lalampahanana ngajugdug ka imah Mang Dasim harita teh. Aduh. Nah, atuh sok eureuy sia teh atuh Krusri. Hah? Hayang nyoba we atuh kuring mah. Nah bener ieu teh ceuk ciri make baju jimat teh yeuh. Bener geuning heknya. Aduh, hebat ieu baju jimat yeuh. Tekung si Lila geus anjog ka imahna Mang Dasim. Kasabak teh Mang Dasim keur nangkep tuur di tepas manyun bari ngalamun. Digigireunana dompet bakona ngagoler. Katara kempes dompet bakona teh. Jika nama geus beakeun bako Mang Dasim teh, deuh teuing nya. Da teu boga keur meulina atuh bakona teh mata kempes dompet bako teh. Punten.
2: Aduh, saha nya punten nanti itu aduh. Eueuh saha geuningan. Duh, ieu mah yeuh.
1: Punten. Bade ka Padasim. Manawi aya
2: hayang tepang yeuh. Punten.
1: Rusli uruk salam. Sorana kadenge ku Mang Dasim tapi cirimna teu kaciri. Atuh puguh Mang Dasim teh colohok terus istighfar sabaraha kali harita teh.
2: Aduh. Punten. Sahanya. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh wayah kieu geus aya jurig ieu mah duh. Ampun ya Allah.
1: Pak. Ieu kuring Rusli, Pak.
2: Rusli, Pak. Punten, Pak. Aduh. Rusli. Sumuhun Rusli, abdi Rusli. Kadanya nanti lawang panto tapi wajil mana. Aduh. Rusli. Aduh.
1: Mang Dasim rungah ringe. Reuas ngadenge sora anu teu katinggalan teh harita teh. Sora na aya jirimna eueuh.
2: Nya kuring Rusli, Pak. Ngahaja kuring teh nepungan bapa, Pak. Apa? Ieu kuring Rusli, Pak. Rusli. Aduh. Rada si Rusli mah eueuh di dieu atuh. Aduh. Ngaku-ngaku ngaran Rusli sagarupa ieu teh. Anak kuringnya si Rusli teh tapi geus eueuh di dieu. Aduh, teuing ka mana budak ieu teh. Nya kuring Rusli ngahaja nepungan bapa, Pak.
1: Ceuk Rusli bari nangtung dina lawang panto. Terus meneh nangalaan baju jimatna breh ka ciri ku bapana nyaeta Mang Dasim. Atuh puguh meneh colohok bengong Mang Dasim teh sajongjongan mah teu ngomong olohok we Mang Dasim teh bari jantungna ratuk tutunggulan harita teh. Pak
2: kurun ngahuleng wae atuh Pak. Ieu kuring Rusli, Pak. Kuring Rusli ieu teh.
1: Ceuk Rusli bari geuk diuk hareupeun bapana siji hek nuturkeun. Ngan siji hek mah teu ngalaan baju jimatna jadi teu kacirieun badanna teh harita teh.
2: Baru maneh Rusli. Rusli ieu teh.
1: Nyapa kuring Rusli, Pak. Saha deui atuh?
2: Ieu teh. Diwana atuh kumaha ieu teh? Diwana atuh kumaha ieu teh? Aduh buah-buah aduh astagfirullah aduh ya Allah Rusli
1: nya iya Pak kuring Rusli Pak
2: Aduh, Rusli. Buah-buah mana hati geus jadi diriwa, saya terus li, aduh. Da tadi kadangnya sorana, wah jirimna, ayana ayah jirimna, mana pisan ya Rusli, aduh Rusli. Mun maneh geus tepikan titis tulisna, mun maneh geus ajal pati, geus ningang kana mangsana, sing sadrah jang, sing tumarima kana kadar, ulah rekrung sing kumareuming, ulah melang sumareang, sing ikhlas, sing ridho nyomponan papasten pangeran, geus aya nama ka ditu ulah datang deui ka dieu Rusli, geus beda alam. Urang tegas lain-lain deui sing betah we di ditu atuh di alam kubur di alam baka jang aduh astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya hayu ya koyum sok aku julik nyingkir setan nyingkah ka ditu diwa tong deget ka dieu aduh aduh anak kuring membereng palastra ya teh aduh tong nyarupakeun si Rusli aduh ya Allah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim kalah si Singlar. Terus wabacaan sabisa-bisa. Ada sabab Mang Dasim boga anggapan yang nu datang teh arwah anakna nu marakayangan, dumeh maut kasadad, atawa ayak nu maehan, dumeh cisamemehna geus dibejaan ku kulisi Cibeo, yen Rusli rek terus diteangan tepi kakapangihna. Jeung ulah diarep-arep teuing cenah dina beunangna oge rek didakwakeun ka pangadilan. Tangtu moal balik deui da bakal dipanyara. Kitu anggapan Mang Dasim harita. Atawa meureun dipaehan Rusli teh da geus jahat ka bina-bina. Nu matak teu nyangka yeun nu datang teh Rusli anu asli atuh ieu teh. Atuh puguh we. Rusli ngagigik seuri harita teh. Aduh, bapak, bapak, ya teh Rusli, pak. Aduh, ya bapak. Ada si jihek, nu teu katingali jirimna oge sampai ngalehek. Bakat ku hayang seuri ku kalakuan Mang Dasim. Aduh,
2: aduh, saha eta teh, aduh. Nuhiji ketingali, aduh, ngarupakan si Rusli, nuhiji itu ketingali.
1: Ya, kuring cihek, cihek, cihek. Cihek nu mengehek, aduh. Eta Rusli, lelengakan yang serikin lalampahan Mang Dasim bapakna. Anu si Singlar bari ngadegdeg sabab nyangka diriwa ka dirina. Sanggeus seubeus seuri pok Rusli nyarita. Bapak. Nah, bot si Singlar kitu atuh, Pak. Kuring mah lain jurig, Pak. Bukan diriwa, Pak. Tapi asli teh Rusli, Pak.
2: Aduh, amit amit ya Allah ya Rabbi.
1: Aduh, alik sia teh.
2: Tong ka dieu aduh geura nyingkah aduh geura nyingkah geura nyingkah geura nyingkah sing jauh aduh
1: aduh Pak dijamin abdi teh ora sinil Pak dijamin Rusli teh Pak gagah sabiasa Pak sakti sabihara-bihari pokona mah Pak asli keneh ieu teh teu kacampuran ku elmu diriwa Pak asli abdi teh asli ya teh Rusli cek Rusli bari belong ke bapana
2: aduh aing mah percaya sia kurang ajar sia teh teu percaya aduh teu percaya aing mah teu percaya anak aing mah geus maot meureunan ieu mah aduh arwahna sia teh jurig aduh langsung oge sia mah diriwana sia teh halik sia

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
5: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aing teu percaya, sia kurang ajar, sia teu percaya. Aduh, teu percaya, aing mah teu percaya. Anak aing mah geus maot meureunan, ieu mah aduh arwahna sia teh jurig. Aduh. Ah. Langsung oge sia mah liwana sia teh halik sia. Kalitu sia nying ka asing jauh, ulah deket-deket ka dieu, da geus lainna deui. Geus beda alam, beda alam jang, beda alam, beda alam, beda beda beda beda, beda alam jang. Aduh, aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya hayu ya qayyum ya qayyum. Aduh, aduh. Aduh.
1: Mang Dasim keukeuh sisinglar. Waduh. Nah ari bapa bet keukeuh teuing. Kudu kumaha ngabuktikeunana atuh yen kuring lain diwa teh atuh.
0: Coba sih teh. Coba sih. Lamun maneh lain diwa sia teh. Coba baca dua kalimat syahadat sia teh. Bisi geus ingkar cina agama. Sok kudu buru. Baca dua kalimat syahadat. Lamun anjeun lain diwa bisa maca dua kalimat syahadat. Bari terobah sia teh.
1: Oh, atuh Pak. Barabat Rusli maca dua kalimat syahadat. Bener eueuh salahna. Puguh we Mang Dasim teh jadi bingung harita teh.
0: Duh, Bapak dangukeun Pak. Kuring Rusli mah asli ieu. Nya sok lah. Aing bakal percaya lamun sia maca dua kalimat syahadat sia deudeu.
1: Dangukeun Pak.
0: Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Mang Dasim teh jadi bingung. Da teu ngarti naha anakna bet bisa rasleg. Teu kaciri datangna. Pok nanya deui.
0: Rusli, ari maneh kunaon Rusli? Naha bet bisa anteuing atuh maneh teh ieu teh?
1: Pak,
0: cing aing hayang noel sia teh. Karasa teu molongpong.
1: Sok, Pak. Ieu badan kuring ngaragap ku bapa.
0: Aing nek jagap nyabak sirah sia.
1: Karasa, nya karasa atuh da kuring teh. Rusli ieu teh, Pak.

dia jigbai ini sing jauh siate, sing jauh ini terus di tong kagok siate, tinggal kerumah bilang wae maneh marusli ite, udah nggak kemahan wae ka bapak, bapak teh geus kagok bilang geus kagok sangsara akibat tina kejahatan maneh Rusli siate. Rusli ngahuleng, ras inget kena lampahan anak peting nu anyar kaliwat. Basa maling duit anu cukup gede nugan ubed teh bari make kekerasan. Rusli mikir kumaha carana supaya bapana ulah nyerieun hate. Dilali lapok nyarita leuleuy jeung sopan. Apa kumaha sia Rusli? Ini sia teh. Ini tong ka dieu. Aing geus beak karep sia teh aduh nulungan maneh jeung wewirang jeung era aing teh sia Rusli aduh. Aduh, Bapak, abdi rumaos lepat, Pak. Nanging mugi janten uninga abdi teh amek keneh kagan ubed, Pak. Hayang malas pati, hayang mulangkeun ka nyeri, Pak. Lantaran pangna kuring tepi ka kieu teh akibat tina kalicikan kan ubed, Pak. Yeuh, Rusli. Cek Bapak oge goreng patut sia teh. Boga sifat hayang malas pati teh goreng patut kacida Rusli. Tapi dayeuna mah geus atuh Pak, geus kajadian. Hampura we Pak. Abdi moal sakali-kali deui ngaganggu kagan Uben. Teng kajeun sia teh. Kajeun Rusli. Sabodo kumaha maneh sia teh. Dayeuna mah geus kagok asong. Yeuh. Bapak teh geus beak, harta bana geus beak. Direbot gugan Ubed gara-gara maneh maling duitna. Bapak teh geus purutul ka bina-bina Rusli nulungan maneh teh, nulungan kawirang maneh teh. Disangkana bapak teh disamarutkeun, disangkana mamah sora jahatna kaos maneh. Yeuh, dengekeun gara-gara maneh maling duit kan Ubed, sawah nu gur salawe bata dibawa ku kan Ubed ka gagantian duit nu paling ku maneh. Ditambah doma beak, hayam beak, kelencik bedis, sawah gede jabel ku kan Ubed dipegang gagantian duit nu paling ku maneh. Sedengkeun cenah lamun diukur ku nilai mah can kurup eta teh, malah imah ieu jeung tanah nan dicicingan ku bapak dek direwod dijabel masih can kurup kana duit anu dipaling ku maneh. Loba keneh sia Rusli. Aduh. Aduh, kacida-cida teh maneh teh boga anak ya aduh. Kebeg. Rusli reuwas ngadenge kitu mah. Sabab jelas tin akibat pagawean manehna bapana kudu nanggung resikona kudu nanangan lara tungara. Bapak, naon nu geus kajadian teh, Pak? Naon, Pak? Akibat pagawean kuring teh. Naon nu geus kajadian? Nu nimpa ka bapak, Pak? Rusli bangun gemes. Ari Mang Dasim sakilat geus bisa neguh kana naon-naon anu bakal kajadian. Lamun kasedekahan kan Ubed dibejakeun sagemlengna, bisi anakna leuwih maceuh dina ngayakeun malas pati ka kan Ubed. Mun geus kajadian deui kitu bakal malik deui ka Mang Dasim akibatna teh. Rusli geus teu kudu ka papanyangan Rusli, teu kudu ka papanyangan Rusli. Yeuh, anak papa anu geus mah geus wae ulah diungkit deui. Heh. Geus nu geus mah Rusli. Ayeuna bapa rek nanya. Rek naon maneh teh make los-los ka dieu? Rek naon sia teh geus init ka ditu sakalian. Tong make ngalanto ka lemur ieu. Lain bapa hayang teh teh hayang panggih jeung maneh. Ngeungeuning kieu maneh teh. Heh. Akibatna bapak wae nu nanggung. Bapak nu rugi. Cek Mang Dasim. Nya kajeun ari kitu mah tu, Pak. Masalahkeun bae ka bapak eta mah. Kieu, Pak. Kuring teh panasaran keneh, Pak. Hayang laksana ka Nyi Titi. Tapi teu hayang maksa milusa kuring teh da hayang sah. Bari jeung direduan ku kolotna. Hayang ngawin Nyi Titi kuring teh. Bogoh Pak, Pak bogoh tuh Pak. Moal dipaksa. Pokona mah minta keridoan ti bapak ieu mah. Sugan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya pae tamat. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Cerong karusri serot panona ngandung pertanyaan anu hese neguhna. Sajongjongan mah Rusli jempe, hayang ada ngeheula jawaban ti pribumi harita teh. Ari Mang Sukri mikir jroning ati, naha ieu teh nyaan atawa bobohongan bet asa matak cangcaya. Sabab Mang Sukri geus teu hayang percaya kanungalan Rusli. Anu geus kasohor di lembur Cisasak mah Rusli teh jajak ka durhaka, jajak ka beleweng, jajak ka deleka, telenges jeung tayrasasan. Lambok grot geus kasohor Rusli teh. Atuh sajabana ti kitu oge geus pada nyaho yen Rusli teh urut sakitan alias narapidana. Nutang tu bakal hese di bawah hirup bener. Kitu cek sawangan Mang Sukri teh. Nu memang pamikiranana heureut Mang Sukri mah. Bapak

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana keranya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karawas enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes ce.
6: Tes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayo teh, kumaha maksud ujang teh? Har ari mamang, pirakun teka denge, teka denge maksud kuring, kumang, atau pura-pura torek, gitu. Rusli jadi amek, nu tadi na sopan teh jadi buncelik, benget na genek, malah nu tadi na nyebut bapak jadi mamang aja nama.
1: Kieu
0: tadi teh ka kuping. Ngan kirang jelas. Mugi-mugi we ditaneskeun deui atuh ku Rusli. Ye. Kuring teh nyangakeun maksad panglamar. Teras. Kuring teh geus bogoh ti bareto. Geus hayang ti baheula. Geus kataji ti bihari. Tah ayeuna kuring teh ngahaja datang ka dieu rek nyampeureuteuneun neang tuna nagih janji nu kungsi dipasinikeun teh. Maksud kuring teh ieu nyaan. Bari bodoan daria ieu teh kuring teh sungguh-sungguh. Mang Sukri. Maksud kuring teh hayang kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka piduriat sapanaja. Hayang geura ka parupuh nangtung, hayang geura ka pemilik. Kitu tah mang. Eta putra mamang teh nu ngaranyi Titi.
1: Ngalamar saha teh ya Ujang?
0: Aduh eta mang. Ngalamar tuang putra Nyi Titi.
1: Aduh.
0: Piraku kuring ngalamar Bi Unas. Tentu we ngalamar Nyi Titi atuh, putra bapak.
1: Cek Rusli bari molotot.
0: Kebeg. Mang Sukri ngarenya greuwas manehna ngahuleng bidaga meneng. Bingung ku pijawabeun. Naha kudu kumaha ngajelaskeunana sangkan Rusli ngarati kana maksudna bari teu matak jaheut kana hatena. Ari Rusli geus teu sabar pok da nyarita.
1: Mang, yeuh. Kuring maksud teh ieu teh sungguh-sungguh, Mang. Pak, Mang. Mang Sukri sing percaya tuang putra moal dikakaya insyaallah disenangkeun mang moal jadi bahan lalawarakeuneun moal jadi bahan permainan tuang putra teh mang moal dibantun sangsara tapi estuning baris disenangkeun mang bakal dibungahkeun. Pokona mah mual mata kaduhung malah mah baris bunga lahir batin keur kabehanana. Tak itu mang. Sing percaya ka kuring. Sanajan memang kuring teh jelema buraong, tapi tetep kuring teh boga cita-cita hayang ngarumah tangga mang. Sugan ari ngarumah tangga meureun jadi bageur kuring teh. Anu penting mah kuring teh bogoh pisan ka tu putra mamang nu ngaranyi Titi.
0: Kitu teh Rusli. Ngolo-ngolo ka Mang Sukri susuganan katarima. Ari Mang Sukri kalah beki bingung. Mang Sukri beki bingung. Eta Mang Sukri kalah beki bingung baraya kudu kumaha eta ngajawabna. Da tetep anakna nu ngaranyi Titi moal dibikeun ka Rusli. Malah teu suka, malah teu rido mun anakna dikawin ku Rusli anu jelema buraung teh. Nu kaayaanana batan sakitu. Tapi kulantaran kudu buru-buru diputuskeun nya akhirna pok Mang Sukri nyarita.
1: Rusli

Rusli rada bekah liang irungna panon molohok ka Mang Sukri. Nanging aduh, nanging kumaha Mang? Nanging hanya kalpi

Tapi mang ulah coba-coba ngehina ka kuring ayeuna teh. Nah dikira kuring teh bisa nyenangkeun kitu? Dikira kuring teh bisa nyenangkeun titi? Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Anak lemah beunghar.

0: Mang ya, ha?
1: Kusiwal pro.
0: Duit gepokan dina meja, duit menang maok tigan ubed tea, can aya nu dicoceng. Nyapuku Mang Sukri maneh hejo nanya duit mah. Tapi maneh na kaburu sadar. Yen teu mungkin kudu ngajual anak ka Rusli. Jeung geus nyaho, Rusli kungsi ngagarong ka Gan Ubed, tangtu duit eta teh nu Gan Ubed.

0: sanis teu parecanten. Oge sanis teu hoyong ku artos. Nanging kumaha atuh da mang teh sumuhun kitu we atuh ye. Mang Sukri bingung neangan alesan naha kumaha cara napi kenolak panglamar Rusli.
1: Oh. Hah. Dasar si balagug tah. Si kolomero tah. Si Biko, si bodoh mamang mah.
2: Piraku teu kabita ku

0: tapang jadi pokoknya mah rawon teh mah iya duit diterima ku mamang. Tapi kuring meh tahu lah jawaban. Lagi tarima atau moal? Bang lamar kuring. Gitu mang.
1: Aduh. Rupina. Rupina.
0: Tunggu Tunggu rupina. Moal atau ada kita tarima ya? Gitu ya kuring mah. Ngerasa inget ya.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyaeta lumampah ka guha kana gorong maksad. Tapakur heula nyatana maksad ngadua. Manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodohna Raden Andreja.
1: Nih.
0: Parantos dumugi.
2: Kang. Astajingga.
0: Abdi. Dawala abdi.
2: Agan.
1: Kaula wa.
0: Punten atuh nun ieu. Kana di heula ngadua sih.
2: Bisa sering.
0: Ini abilah rek nadrani dia.
1: Oh, oke. Percaya nggak dua kakang malah.
0: Alhamdulillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahunggi yam. Ngalah surat syaking kidu bret maja syaking maja bret bangawat hiang sada asih. Nu asih lapaneri nu bogoh paboro-boro. Lur-lurung sintru gintung jalan si tebang masyip. Nu ur-ur nu ngabalir. Nu noong tendun nati korokna, nu ngintip tendun dina langit na asihan aing sibagaina Daud, ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wekasan, api-api sada kasih asihan sada karunya, kencar kencir bala gendir, congeyang malik asyupan, ratna kemar mawa inya, nya ingsun braja tunggal. Anu ngadeg di buahnya panca tengah.
2: Ah, si kunyong siap.
1: Bisa.
0: Nah, kami nabina cing manya yang anu ngakitu kunyong. Nah, anu kitu majang jawokan.
1: Asihan.
0: Asihan, pengen pada nampik wae sih mah. Panca secan di puasaan dulu.
1: Nah, nakana puasana.
0: Nah, tekanan naon. Tenginum cai kolomeran 7 poe dulu.
1: Bawa
0: lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa menekung kanu maha kumuja beratakah yang maha sukma anu tina waktus eta sami sadayana tungkul kamari keluh

0: apa mulut kinuran sapa nya tilkaran.
1: Geus ngagueuk kitu mah hasil jeung na yeuh. Oh, rihting na buntutna kitu.
2: Ah,
3: sia. Aduh.
2: Wah.
1: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Oh.
4: Wawa.
1: Kumaha, Pak? Aya ilapat. Aya, Yang. Teteh kumaha, teteh, Pak? Ilapat teh kena ceuli ngarewos. Ah, keke kapangih ku Silenjang. Asaleukeun asa daek aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna susul wujud ku ilmu.
5: Sing, Syai. Tukang beca numpak balon.
1: Ah. Sia ka mana wae ngomong teh?
4: Wawa.
1: Aya, sini kege pituduh nanging dina waktu sieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
4: Wawa,
1: kedah natar ngidul.
4: Lumampah.
1: Lumampah ti dieu teh nun. Tangke cenah bakal aya pituduh ka salira agan.
4: Nih. Kitu wae.
1: Tah kitu sae atuh nu dina waktu era malaksanakeun na ieu pituduh di simabdi teh nun. Anu ka heuna ka simkuring eta ilapat teh nun.
4: Sae atuh wae. Ua bari ngiring.
1: Ari ua mah da itu inung barudak anu sakitu parantos rempona.
5: Mung kaganggu teteh emak rek bubogohan jeung bapa gitu. Mung kaganggu.
1: Sae pun anak we.
4: Wayah rewet tuh nya. Astajinya sareng dawala dipentari dona ua.
1: Ih mangga. Pun anakku jeung hinga kapunut marganing tanaga larapati na ge mangga.
5: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur ba ka anak teh dinangna, dinengne, dibelang-belang, dibleung-bleung. Nyebut oge meuni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
1: Hi ceuk paribasa, jang ceuk paribasa.
5: Nya tos saya ge tanaga sareng emutan parantos jadi kawajiban. Nanging kasigarenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh tingkatkeun kitu wirih abdi. Bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
1: Heuh sarua keneh Jang, sarua keneh cu.
4: Ua ayeuna bade.
1: Bade kalebak dewe ua mah sieun.
4: Asa jingga da wala dikibantun ku kaula wae.
1: Mangga.

0: Ulunna lampah Astra jinga dawalaan terjalu mampah nyata natar ngidul titu maritis. Margi pituluna Semar kitu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan.
1: Sopan.
0: Sopana alas pringgan di ngasala. Aya dua denawa jangkung gede si Mardada bewas si Murus Taya Papadana. Anu tina waktus ieu denawa teh sasat anu ngajaga leuweung kitu kayanana.
2: Ari kakasihna kalapideksa sareng kalapideksi.

0: Ahí, cala fina, sí.
1: Allá, la orcan, ya lo can huir.
0: Una, un mané en alamun, guay.
1: Andú, urak de querido, jang.
0: Linu kunaon
1: lain lindu aji kerindu
2: kerindu
1: oh cewekku duh asyik kajir
0: tadi gara urang merebeh jahit.

0: satengah kinalas pringgandinga calayas dua denawa. Ya tanah kakasih kalapidek sakalayan kalapidek si.
1: Nih.
0: Gunira kangandika. Ade,
2: ayah rahon kang.
1: Dah.
2: Sebenarnya si akang pernah nyalukan uing ayah pikir aja rahon. Jadi rasa urge di kadewek uing.
0: Iyo, sade bener nama Ki Adi. Pangna dicalukan ku uing dina waktu ieu urang pagawean teh di mana aya nu ngaliwat rangka dringkit ka karak barang hakan. Ya. Atuh eueuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saaya-aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung.
1: Nyaha.
0: Nepi ka ayeuna tu geuning nguliat deui we ieu.
1: Heeh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
4: Oh, ngawartosannya.
5: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
4: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sarang?
5: Rematik ya.
4: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
5: Panas ya, padaran teh panas ya.
4: Padaran teh panas angin tehnya.
5: Panas ya.
4: Mohon, jadi nggak batu pangintennya nggak bata.
5: Batunya.
4: Laras, laras. Opami rematik mah?
5: Nyeri ya, gugah kayak itu tuh urte.
4: Lorong kujutan pangintennya.
5: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
4: Mohon, sabar alami ya dan nuju karena itu salapan sasi.
5: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayah na kamari kan ngadot alfa propolis satu acananya.
5: Nah.
4: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngaleut kumaha tau.
5: Rawas
4: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si atau dua dinten teh satu ayah acananya. Nya. Lengi acananya kapa babu acananya. Nya.
5: Kamari
4: meni
5: eh
4: datang rawas. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: teras tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ya
4: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah
4: teh ieu
5: teh ayeuna mah teh tos meningan
4: alhamdulillah mah. Siapa rata tes ngalau tu kemari?
5: Tilo genap tetes kan yang sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngalau
4: genap tetes.
5: Genap tetes.
4: Tilo kali pangintennya.
5: Ya.
4: Tilo kali.
5: Tilo kali.
4: Oh berarti.
5: Mulai sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya, tetes mata ini, ya.
9: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
9: mata
10: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
9: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
9: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
10: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
9: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Empat hari
9: udah merasakan perubahannya
10: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
9: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
10: ini ya betul sudah cocok
9: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
10: tidak mengada-ngada
9: asli gitu Pak ya
10: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
9: iya
10: pada beli obatnya kan tes ma'ae ini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli keduanya ini
9: beli kedua botol ya Pak ya
10: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
9: amin gitu. Ya Pak ya mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya
10: iya amin
9: ya udah Pak gitu aja ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
10: amin
9: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini
10: amin
9: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
10: amin
9: ya udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aduh. Tuh belingnya. Aduh siaka gede bekok aji gue di bau. Aduh astagfirullahaladzim. Aduh lamun di bau tabaga wah. Syaru gak yang jeli aing bau.
0: Tapi ki adi. Dina waktu ayuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mapan teu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang. Da ayuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayuna diancikan ku rasa anu sakieu. Boga welas asih kasasama makhluk atawa diancikan kulas asih. Pek pikir kumaneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
13: Ya pasti.
0: Satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang. Ya.
2: Heuh da si akang bibitina kajak kebegal ti bere toge lain teh hayang uing mah kang. Kada jalan bener teh hayang daek sholat juga jalan gin anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh nyata kitu.
2: Caira kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nyahojalana.
0: Naon?
2: Geus nyahojalana eling ka pangeran.
0: Oh pokona mah urang cing boga rasa jeung rumah sya we. kanikmatan pangeran nugas karasa ku urang teh geus teu ka itu.
2: Kaguing teh na yakin ka si Akang sok ngomong ka jero.
14: Ya.
2: Hiji waktu kuing kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing wae Kang deui Allah aing sok kadenge.
14: Ya.
0: Heeh kumaha?
14: Kuing deui Allah.
2: Kuing teh na yakin Kang pangeran sebeureuh hiji.
0: Naon?
2: Pangeran Allah.
0: Oh, eta mah hiji.
2: Hiji ya Kang,
0: hiji.
2: Eri manusia.
0: Manusia hiji.
2: Dua iya manusia hiji gede bawa latak.
0: Oh, eta mah jumlahna.
2: Naon sababna manusia hiji?
0: Da puguh rasa na hiji. Heh. Rasa na hiji,
2: rasa na kuah. Rasa Kang Cicing.
14: Ya,
0: cari arti. Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh?
2: Acid.
0: Hah? Acid. Ngadahar uyah kumaha rasana? Acid.
14: Acid.
0: Cing bentes atuh.
2: Heuh, acid.
14: Ya, ini da bisa.
0: Acid mah tukang nyieun baju wayang di pada larang. Naon atuh? Acid.
2: Heuh, acid jik aing ge.
14: Ya, acid.
0: Dah.
2: Gede aya awewe aya lalaki eta manusia
0: ta eta mah sifatna
2: aya kolot aya budak gede aya didi aya aki-aki
0: bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting coba lamun eueuh beurang peuting taun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh
2: ari pangeran teh hijinya Kang
0: hiji
2: kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah.
0: Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana.
2: Heuh, kumaha teh lamun aya pangeran dua?
0: Bisa jadi lir ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan, tangtu moal sarua karanganana euy.
2: Kitu ya Kang teh. Naon sababna disebut alam?
0: Naon?
2: Ieu dunya disebut alam.
0: Disebut alam.
2: Ya, naon sababna jing Kang?
0: Ya. Ya. Syakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam.
2: Kuwaha ari sifatna alam, Kang?
0: Ari sifatna alam teh nya eta anyar.
2: Jadi sifatna alam teh anyar.
0: Anyar. Sabab ayana kaatawa kawitna tina henteu aya.
2: Jadi disebut anyar teh
0: sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar.
2: Oh kitu ya Kang disebutna anyar.
14: Sabaraha anyar?
0: Sapertina bae ayeuna. Gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio, jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya ta yakin eta teh barang anyar.
14: Leh,
2: Kang,
0: daun.
2: Ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba.
0: Oh, kumaha?
2: Gusti Allah bogaeun indung bapa.
0: Oh, ari ilain.
14: Bener kudu tarete ya.
0: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama.
2: Nya saha atuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh Kang?
0: Anu ngajadikeun Gusti Allah?
2: Nya
0: eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna.
2: Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusorangan ya tukang ya.
14: Ya.
0: Ya heueuh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira.
2: Kelanan Kang ari Gusti Allah sok baot.
14: Ya.
2: Gusti Allah sok baot pae.
0: Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot.
2: Upama Gusti Allah baot kuaha aya kaya. Jadi saha leuwe anu gurebkeun.
0: Ari ilahi. Lamun Gusti Allah maot meureun tangtu sarua jeung alam anu anyar ieu.
2: Kelana Kang, ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu.
0: Yeah. Yeah, bener kudu talete euy. Henteu.
2: Kuaha Kang?
0: Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun.
2: Kelana Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang teu. rejang sagu. Lain atuh. Gagukan babu gitu tah.
0: Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek.
2: Gitu ya, Kang. Jadi teu putra aja buka dulur gitu. Jadi uing nuhun di berecaang. Tak ina urang carana ibu dah kepangeran teh kudu gumaha Kang dah. Seperti tidak urang bisa baca Quran. Jadi urang teh lamun ibu dah kepangeran gumaha carana. Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta kaabus ibadah,
0: eta mah diajar.
14: Ya.
0: Diajar rek ibadah.
2: Diajar ya, Kang.
0: Diajar.
2: Acak biru lah alim. Ibadah nu sabenerna ka pangeran.
0: Ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana. Sopan santun ka sasama.
2: Jadi urang laku lampang ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh goreng ya, Kang.
0: Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah.
2: Astagfirullahaladzim. Muga Gusti gahampura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung si jadi alit, tidak dosa alit si jadi eueuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga gahampura ya, Kang.
0: Mudah-mudahan. Amin.
2: Hayang. Ke uing Kang Dek dayakeun. Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
0: Nya.
2: Kumaha lamun pangeran ngajawab, Kang?
0: Kumaha ngajawabna?
2: Cenah beureujang naon ari maneh hampura?
0: Tah. Ulu.
2: Jadi kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun acak billah ajib.
0: Nya.
2: Jul hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
0: Nya.
2: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah meureun jang naon cucuge kia teh hampura ti aing.
14: Ya.
2: Tah kumaha ngajawabna?
0: Ya, jawab kumaneh?
2: Kumaha?
0: Jang ngahampura kitu ka batur.
2: Jadi uing mencari hampura ka Gusti teh jadi urang teh kudu ngahampura ka batur.
0: Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
14: Ya.
2: Kitu ya, Kak?
0: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asa hampura ka batur. Eh?
2: Jadi ngarti Kang kitu wae uing deui aroh ka kareng ngarti.
14: Ya.
0: Syukur aya geus ngarti onaman.
2: Jadi Gusti Allah teh ya, Kang, sumaheun urang.
0: Sumaheun urang sararea. Ngan carana kumaha? Kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk kulage.
2: Geuning Akang jeung uing ngabega ngabangsa tu hae. Berarti eta teh salah.
0: Heuh, salah cayana urang insyaf.
2: Urang insyaf ya, Kang?
0: Urang insyaf.
2: Sabaraha hiji insyafna?
0: Yeuh, urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener kudu bageur. Nya.
2: Heuh kumaha?
0: Kapan aya dina kataranganna inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Sholat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Tah eta mah teu di waktu saban menit, saban detik, saban kicip, saban angseu, saban deret ka kenca jeung ka katuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran. Pan kitu.
2: Iya Kang Karti uy.
0: Tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
2: Jadi ya Kang, riu bener bageur teh di mana datangna teh Kang?
0: Yeuh. Dina taupek. Nya eta anu disebut taupek teh kareteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Tah eta taupek.
2: Ari hidayah Kang ding aya paribasa wa billahi taufiq wal hidayah jeung gitu Kang teh teh kumaha sok.
14: Bener kedua lebo jah.
0: Taufik teh kareteg hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh napi tulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taufik hidayah pangeran.
2: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan we urang cing meunang taufik ya Kang.
0: Ya mudah-mudahan we.
2: Lamun urang-urang taupek urang rek asup ka Persib de ajat gitu tah. Ajat dina kau urang hayang jadi si Robi Darwis. Si Robi Darwis.
0: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade
2: aya ka Madok Wari.
0: Oh bener abe buuk, abe buuk rarintit. Waduh wari, waduh wari walus buuk nanti jika umbih. Umbih at akhirnya jadi gulung.
15: Ah cukup hari.
0: Ting kumaha poe ieu bet nahnai ting akang. Uluh kang, tigali itu kaya jelewa kaleutiluan.
15: Mana itu kang?

0: mulingan rana.
1: Jangan rasa apa ada lumama.
2: Uluh.
1: Datang nela tangan teman ibu pangkulingan rana tini rasa mialumama. Kasranok setengah kingalas pinggan dengan salah. Setengah kingalas pinggan dengan salah.

0: Astradinga.
1: Hal adim, nepi ka barwes kieu dulu.
2: Eh, teteh naon?
1: Tanu kieu dulu jangkrik jaluna teh.
0: Nya.
1: Kurang ajar di jelewa anu bejelu anu make iket, ku kaing jubut jangkrik jaluna. Kurang ajar lawu deukeut diteke. Hal adim eta ngomong nepi ka kitu dulu. Juh jelewat teh jiga jubian di ka aing kurang ajar anjing.
0: Alah. Jubian cenah Akang.
1: Teh ngajebian padahal dek teh euy.
0: Kumaha?
1: Jebi ti tadina dek
3: kana. Oh,
1: jebi
3: tadina.
1: Atuh da nu gelo anyar mah. Yes ya.
0: Naon?
1: Geuleuh aing disebut gelo anyar.
0: Naon?
1: Oh, da geus heubeul aing teh gelo ceh.
0: Ari urang teh dek ka mana?
1: Ari urang teh dek ka mana euy? Kana nu kaletengan di leuweung kieu, teh teu sieun ku baung.
0: Ya. Sabenerna kaula tina waktu eta rek lumambah.
1: Dek lumambah ka mana warna teh?
0: Dek lumambah ka mana?
1: Allah sabenerna keur apruk-aprukan we.
0: Menta supaya bere jalan kaula pikeun lumambah.
1: Pasihan jalan, Sin. Pasihan jalane tuan seh.
0: Ya.
1: Pasihan jalane di cebos.
0: Wayana. Kaula teh sabenerna meunang tugas ngajaga ieu leuweung teh teu meunang kadampa ku bangsa manusia.
1: Nih. Ngarti? Sabenerna euy ka leuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
0: Ya. Ngaliwet.
1: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya kieu teh.
0: Jelas.
1: Lamun jelema anu ngaliwet kan ieu kudu ditumpangkan peda di luhur. Kalian ini jeng sama dadakan itu
0: jeng suramung
1: coya ku cempala lainnya kumaha lamun aya panon dina curug nyoe sama bahaya. Oh, bahaya nanti ngan sakitu-kituna lamun panon dina curug bahaya ini ngan ukur perih wungkul ngan genah lamun boga panon dina curug
0: maha genah
1: nah kumaha genah na lamun noong numani kari ngabuskan curug ya kajero
0: ulah dihalangan kaula papunten denawa weh kudu benang dicare urang komo urang salaku manusia wayah negara mulang moga bisa dipasihan jalan untri pasihan awas andika bakal silaka ihadapan kaula
1: ulu itu kurang ajar kan jago ya kang dibata ku aing gitu.
0: Ya.
1: Kurang aja jelewa kitu bar deui aloh nyaho aing abis drink minum. Pajarkeun teh abis drink minum geus ya abis drink kitu wungkunya euy.
0: Tadi tak kuren cepot. Wayahna anjeun balik deui. Ulah jalan ka dieu. Mo bisa tetep kaula bakal ka jalan.
1: Wah, lamun kitu carana Andika. Naon? Teu beunang dicarek pinasti maneh bakal perlaya di dieu. Ha? Kang, itu jokot duitna kang duitna rubuk di dasaku kang
0: kapan ulah ngabega lah yeuh nama
1: heueuh di ya kang keun wae sakali deui wae kang
0: ah
1: pan ieu cerek eling urang teh ieu sakali deui wae wae anjing rangke mah jadi hampura deui
0: we nyeta ulah dume hampura beunang dipenta dari kasalahan di jieun-jieun ieu mah urang mah tugas we teu meunang aya nu ngaliwat ka dieu wayahna balik deui.
1: Nyangakeun aja mah ka agan.
2: Nyangakeun agan.
0: Lamun Andika keukeung ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayahna Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
4: Coba. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
0: Ha?
4: Hantria.
0: Oh, hantria geuran.
4: Memang?
0: Ari eta nu diikat saha?
1: Kuring.
0: Oh, saha?
1: Wah, mana bejak tuh sini puasaan.
0: Ya. Ieu bejakun.
1: Anu katelah mah kuring teh ahoy.
0: Ai eta nu cukang saha?
1: Kuring.
0: Nya
1: Puseng.
0: Sakali deui ieu mah dek meunang dihalangan.
4: Moa bisa.
0: Wah, maju kurang ajan.
1: Kan cewek tukang abdi.
0: Cicing, hali.

0: Raden Antarja, oko pegalan pati sarang dua denawa.
1: Aduh,
0: astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditonyok. Aduh, Gusti duha agung, agen ditonyok jo podogol teh tidak mudah-mudahan ayah dubi jia segede bujang. Hari ini cabak teh gini keleci pamalendong anjing. Lumayan aing malendong ku keleci kuna dulu.
2: Bisa.
3: Cicing, asal jangan ada malah cicing, cicing.
0: Penas tikar sayang tu mampara.
1: Anu tina waktu setradenan terja, nyata ngaluarkan perahna, tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
3: Mut.
0: Ya eta teh aya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu anu ngajadikeun ieu dua denawa.
1: Unira ka ngandika ngange soratan katinggalan.
4: Deuk. Antarja. Antarja Astrajinga Dawala.
3: Sahabat.
5: Ya. Duka sih. Lah jauh puring kap teh bulu punuk dulu.
6: Ah, kade ka.
5: Di leuweung kieu tuh dulu ieu tina inung suku eta carangkat bulu-bulu.
6: Aduh.
5: Alah,
6: bacaan.
5: Tobat ka sabrang ka Palembang.
6: Bali.
5: Balik man kurupuk.
6: Hey.
4: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pikeun mere pituduh ka Andika. Wayahna lamun anjin neangan pijodohan terus weh kakidu tadi dinya baka mangih sirah cai walungan gangga. Belah kidulun eta sirah cai walungan gangga. Ayah hiji nagara disebut nateh nagara gangga masyhur. Ari anu jadi raja nateh maha prabu yaeta gangga sekti. Ari patihna gangga pati. Ai eta raja teh boga anak dua, hiji awewe, hiji lalaki. Eta awewe ngaranna teh Dewi Ganggi. Adina teh nya eta Jakaminara. Ayeuna keur disaemarakeun nungu-nungu Andika. Bra, geura lumampah eta pijudeun anjeun.
1: Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
3: Waduh, Dawala. Astrajinga.
5: Uluh. Hela adim nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh. Ha nu kitu teteh. Nya, ai bebarengan jeung jelema suci mah.
3: Ya.
5: Saha cinu suci di antara ieu nu tiluan?
3: Yeah.
5: Lintang ti kuring.
1: Uluh eueuh, doyot eueuh.
5: Nu kitu disebut suci. Cadu mani disebut suci.
1: Ya.
5: Es, ai Gusti mah meunteuna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat, nu penting gumantung kana kabersihan ati. Ati ana, ati ana.
6: Ya, ati ana. Dan
5: kitu geuning sieun.
3: Hayu atuh astajeung urang lumampah.
5: Sae urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
3: Astajeung.
5: Hayu, mangga.

ngeunaan terja Astra Jingga sareng Daulat. Tumna lampah eta kacarios di nagara Gangga Masur. Nyaeta Prabu Gangga Sekti anu tina waktus eta ngayakeun saemara, anu tina waktus eta para raja, anu ti salawe nagara.

0: Urang kariduaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang dua anyi.
1: Tepino.
0: Dewi Ganggi, ya Akang geulis mudah-mudahan cing bisa kakonoh ku Akang dina waktu ayeuna nu

0: Inten kau 14 Prabu Bima Kinran sarang Prabu Putaksi dina waktus eta sasat acan kenging giliran. Anu dina waktus ieu parantos rempeg anu nonton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh kaayanana. Kunira kangan dika ayana surak-surak anu nonton.
1: Surak kenalan ya.
0: Lamun puting ka impi-impi ti beurang oge sok kabayangkeun. Leuwih was lamun

0: kang aya di sagigireunna keur harta kakayaan nu waleuya teu matak jadi sugema duit anu numpuk teu matak jadi lugina
1: eta tanpa Nyai Ganggi aya di sagigireunna kang

0: Kumasi?
1: Naulah.
0: Kumaha pamadegan salira?
1: Ya, samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik birahi kapentak asmaragama. Jika nawai kaula merupku padung rapkul mah katinihan tani berum wawoleh inget kamanehna.
2: Nih.
1: Ya.
0: Yi, kumaha upami rayi menang. Hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang yi.
2: Ya.
0: Sawang suhu no pemislira kengeng. Wayah nalamun kaula menang. Anjeun kudu sadar.
1: Itu bisa. Bisa. Sami, sami.
2: Bisa.
1: Ari soal imo sami moa tiasa dirobih di pamadegan kaula.
0: Sapratane pun panitia saya marah parantos. Nyatana wawancara di satengah king lapangan. Para peminat, para peminat.
1: Ya, hanya, hanya.
0: Eta anu penek cenah dipayun, anu jangkung cenah ditukang, istri paliti kulon pameget kidul sareng wetan. Anu dagang paliti kaler tertibkeun tertibkeun.
1: Inggih nya nya.
0: Dina waktu sieu mangga urang ngawitan di Saemara. Dinten ka 14 peminat mung aya 2. Margi diantosan dugi kadanget ieu teh teu acan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring Saemara.
2: Oh.
0: Kahiji dina raga Saemara ieu teh nguningakeun bebas. Urang mana? Ti mana golongan naon, bangsa naon? Tiasa ngiring Saemara. Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi. Saemara ieu anu di Saemara kente acek ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago Saemara nyaeta patih nagara anu dibengkerku lawan berem sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti tegalara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa. Deui dina pelaturan Saemara kahiji teu kengeng nyolok panon, kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong larangan. Pelaturan sajabina ti eta teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan panitia hak nyempa ti lapangan. Deui sajabina ti eta teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago tapi kena bebas ku cara hukum Saemara. Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 kakasihna Prabu Putasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalam, Ibu?
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pamimah papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tinggal kena pelaturan saya mana?
1: Ya memang perantos.
0: Kumaha?
1: Kahiji.
0: Naon?
1: Tadi bener kirman pakarang.
0: Naon?
1: Kayak kain yang kangkang.
0: Di.
1: Kolewang.
0: Di.
1: Benuk. Di. Arit.
0: Di.
1: Congrang.
0: Di.
1: Parang.
0: Di.
1: Tumak.
0: Di.
1: Kagede-gede kak kris jarum sapotong temurang dibawa ke pekalangan.
2: Di.
0: Saya mana? Tiasa diperiksa?
1: Bisa, iya. Ya.
0: Punten.
2: Iya.
0: Punten.
2: Bergerak panitia ya, Su.
1: Aya.
0: Aya, Teh. Hayu ieu naon dina cangkengnya nu?
1: Punten saresna naon eta mah?
0: Naon
1: tah? Tilas dioperasi.
0: Oh, sae.
2: Iya.
0: Ginjal. Nah, kunaon?
1: Ginjal.
0: Mangga.
1: Aya.
0: Teu aya.
1: Era atuh. Mana jago saya mana?
0: Mangga dihaturkeun ka jago saya mana? Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae biasa di mana sumping jago saemara teh nyaeta kedah dipirig ku lagu buhun lagu kebojiro mangga diaturanan linggih ka jago saemara
3: jago tiba
4: jago tiba

0: aku dimulai kil pelayak-pelayak gitu.
1: Tapi nosen
2: uningakan ia jago saya marah
1: dupi itu sahat
0: kaulah putaksi
1: utaksi di mana sen di
0: pansa seberang
1: Nuhun ditepangkan
0: pinasti anika bakal perlaya ina.
1: Mudah-mudahan cing kagono putri negara.
0: Ya.
2: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan pandangan heula.
0: Saik
1: punten
0: nepangkan kalau
3: Ah, nyata tuh.
4: Hai barudak di mana ya nak?
3: Nu hiji ke ulin. Dah lampar budak teh mencikal ulin teh kadinya ke Singapura.
4: Lain deukeutnya ulin ke Singapura.
3: Enggak lah.
4: Lain kana naon ke Singapura teh?
3: Biasa we bari usaha. Mulungan kuntung, bari tungkul we tetangga-tangga jongjong. Ari tangga-tangga geus aya di Singapura.
4: En bae ceu ah, da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon? Cing asa kampura kalau jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge.
3: Da ieu ge jang, sanyana mah tumari makana kadar anugrah tinu maha kawasa. Apan tadi ge teu aya katranganna?
4: Kumaha ceu?
3: Dauhan nu maha kawasa. Yad manusia, kemarin pak, cek sedih ya jangnya dengan
4: kita. Kemarin sedih, kata sedih. Aduh,
3: ada cek teku masuk. Duh, kagak gas. Dauhan rumah kawasa para tersi uningakin. Yad manusia tekengeng mungkir karena takdir, ha? Kudu tumari makana kadar. Tekengeng aral subah. Subah?
4: Ha.
3: Ha. Jangan menajan merjeng sedih ga cek teh, rada ayah kebungah weh di nahate.
4: Lain ku nyerep penyakit si cepoti ke dalam kemajikan
3: lantanya. Udah kumah, udah pergaulan sama poe tuh, sarang itu sama. Gees, salaki aing malancik ilaing. Ari ayah kahayang, batal benang dipungpang atuh.
4: Ay, kahayang nate naon.
3: Rupa-rupa, gede. Numah agung ga lamun digugu, ma lamun digugu. Lamun katadah, lamun katadah. Ngan nyata itu mah. Amit-amit, dulu aku ujang tayo, patuangan aja, alah, tinggali, terus buncir.
4: Lain, ayah anak, namahan, ayah usaha, can bisa, kumaha, tetenu jadi lancik, te lain ke, lain tehayang mapatahan, ayah mapatahan, tar ditarima, ce.
3: Tarik hayang aja, makin yeah. Bejakin ya, ke bapak amanat, ke bapak, ke Semar,
4: yeah.
3: Bejakin. Tuang putra teh, seacan aja, dugi ke ayah naga gitu.
4: Lain, ce, kuring mah, iya manya, iya lain ngasut, kanu jadi lancik, lain... Istilah nama hayang ngeberontakkan rumah tangga anu jadi lancik lain. Kuring mah demi katang teman rumah tangga ece we jeung lancik kuring. Taku hal eta kuring teh menang beja cenah mah si Cepot teh beger deui.
3: Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
4: Kelanan ceu. Ceu ulah makan melotot ceu kelanan. Ulah makan melotot.

0: Kuring ge beja, eta ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge. Aduh, urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana. Aduh, astagfirullah, beja na mah cenah nyanu.
1: Aduh. Aduh, astagfirullah. Gusti nu acun.
0: Ke ce, ulah wae ka teu eling lanan. Tenang, istighfar ka nya ce, istighfar.
1: Astagfirullah, Aladin. Kutan rek kitu lanceuk ilaing.
0: Kitu marukana lain ieu, lain omat teu ulah ambek ieu.
1: Aduh. Aing aduh.
0: Tong ka amek-amek kana urang nyatakeun heula, urang nyatakeun heula.
1: Tong diharangan, halik.
0: Urang nyatakeun heula.
1: Halik.
0: Ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar, ce. Ieu karek beja ieu ulah wae ka digugu, aye beja teh sanyata. Ai ceuk nu geuleuh teh ah heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lobo demi karesep teh anggang teu mika ngewa sakual eta urang dudukun ayeuna mah
1: lamun nya lanceuk ilaing kitu eceu nyeri nyeri hate eceu rarasaan masa kurang kumaha servis kana jadi salaki
0: heuh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge
1: asa kurang kumaha servis eceu kana jadi salaki cek batur hayang ngeunahkeun kana jadi salaki kudu milu senam-senam eceu mah
0: nyata kitu
1: senam pagi senam sore senam magrib subuh eceu mah kabeh di senaman.
0: Iya gitu cakap dia oke.
1: Ayo nertalaki aja aduh lanjut siamun nyata gitu gusti rumah agung padahal aing mah
0: nyata cing asa kampurawe oce udah puguh gitu adatna si etama
1: kudu kumaha tuh ayo na cing sugan ayah bonggolongan si ilaing
0: sugannya jeng sugan iya ayah hiji kolot anu benang dipersaya kurang tepan manusia manusia teh diwajibkeun ikhtiar ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya ben anu kolot benang dipersaya aing ngaranana teh ewon
1: di gitu.
0: Urang cibiu dukun
1: alah. Alhamdulillah,
0: nah gitu, urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun ku rumah kawasa atuh syariatna cukang lantaran mah urang tatanya. Tah kitu ce lain heuh lain ngaburuntak rumah tangga euceu yeuh demi imah demi kasalametan rumah tangga euceu demi harmonis kitu.
1: Gusti nu magung nuhun jang bawala nuhun bela. Untarnya da euceu mah sunset aya mah sumnya ah sundeudeuh. Aduh.
0: Ateh ulah dibejakeun euceu nyium kuring.
1: Teu moal.
0: Ulah dibejakeun euceu nyium kuring.
1: Jeung da nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi. Bibir ilaing geus miheulaan.
0: Duh. Oh, kadak ieu biasana abdi mah ceu.
1: Di mana ayeuna eta dukun?
0: Di Cibiuk, aing ngaranana teh Ewon.
1: Ewon di Cibiuk Seke Jendil.
0: Tah eta Seke Jendil. Di Desa Burayut.
1: Kela tuh.
0: Alah, keke. Urang ini teh kaitu jeung abdi euceu.
1: Kela euceu dangdan heula.
0: Lain perlu bebeja heula ka bapak heu perlu ongkos aya duit ieu ceu eueuh.
1: Sabaraha nya keke urang pariksa heula.
0: Oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapak urang ngajua-jua hayam matak naon.
1: Aya.
0: Tapi ulah ka bapak mah ulah bebeja rek nyem duit lamun eueuh teh mah di euceu.
1: Kumaha bebejana ka bapak?
0: Heuh urang api-api uline urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana.
1: Iya geuranya jang dawala.
0: Nya.
1: Ari eueuh mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Eh nama eceu mah lamun ujang dawala nya ah ka eceu dek masrahkeun dek dibereum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye eceu mah masrahkeun
0: ya kumaha eceu we atuh kumaha kitu masrahkeun kumaha abdi lain eceu jeung abdi lain iraha urang initna atuh dek ngitung init-initan teh urang
1: teh ke Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin kadese Salasa sial Rebo ka Benon, Kemis Miis, Jumaah Naas, Jumadil Ngacir.
0: Jadi lain jadi waktu nu hate keur ngeceuk meuning. Heuh atuh kitu we ceuk urang ini teh atuh aya na mah.
1: Heeh ayo atuh.
0: Nya.
2: Allahu Akbar. Jang Hazim. Oh Biki. Lain ai sawahan di lebak geus direngsekeun eta ngaramedna bejakeun gitu ka tetangga panganguskeun we rapuh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we panganguskeun gitu kumaha jang
3: eta oge perkawis sarakan di lebak mah ku abdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu itu cacan rengse pisan margi caina cacan ngocor dina hulu tanana ki
2: ieu eta mah geus sia we eta mah eta jang jadi aki teh lain ya hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jar aya nu ngirim kene wae da puguh aki mah ngan alkeun dengkul jeung aki oge sakual eta matak cing ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu belah dongoh na bisi banjir ka ayaanna nu matak perlu dilincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kasehatan. Nah, ai kabersihan teh eta teh sebagian tina Immanuel. Duh eta kana cing ati-ati maneh jarerea. Tatangga aki di dieu cing cumut ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon pahala anu direncanakeun ku pemerintah urang jarerea. Mun atagekeun kitu urang rengsekeun permisi sedikit pegang geura ini keju. Allahu Akbar duhing ieu cangkeng karasa di jiji. Ya, kamu yang bilang ini, kemana bicara di sini? Yang tidak lagu rai di sekolah, suku ampresi dilengkapi nama panon gesuram celi gesurang denge dahar gesurangan biasa nama kerengora bahula dahar gesepoe ukur beak kilo piring aja nama geskolot bolora ah dua bubuk kok kecang sibuk kena kuai. Aduh, ampun tuh. Namun ayah keneh mah ini baru dah kain wakil kecil. Dah lendek ayang buka pemajikan. Aduh, ayah gus lelis kumah. Lain lelis kena naon. Lain lelis, lelis. Jepati barang hakan weh dah pugu. Huntu weh. Jadi huntu je bersih pisang kaki je. Aduh, lain bersih bodah sakit mah. Tapi bersih je beraku hiji di acan. Pipi kemongging saja bang, aduh astagfirullah, adin jadi celik ngucur ini ngadak-ngadakin. Aduh ampun ini, ya Allah, mana bisa itu ini. Alah, aduh, ini minum uplak-eplaknya ansin jeger, ini sumpahnya jeger. Aduh, ampun ini segala baik, banyak kisah belek, beker, boson, belikan, budung. Ini saja banget. Ampun tingganya. Kayak siapa
1: aja. Iya, Cetu Jan. Jan, Kang Bawla. Iya, imah nate. Si Ujang ngelakin aja dagoain emalan, atuh.
3: Mohon, Cetu.
1: Iya, imah nate.
3: Mohon, Bang, ada ayah Aki Ewon. Ayah di Lebet, Bang.
1: Ha, tukang ubaran.
3: Tukang, mohon, tukang lanongan, resmisan, Bang, Lebet. Eh, iya, bener, iya pisan juga, Cetu. Imah nate.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Aduh, mohon semah nu gelong kitu. Astagfirullah
1: alazim. Assalamualaikum.
2: Ingat kan ini sia mamah ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelong. Astagfirullah alazim. Kelangan ka mana di teh. Aduh. Aduh.
1: Ki. Aki.
2: Jalanan teguanye. Duh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Hirobi alamin ini. Ayat kamu mengalami ini di rohe. Dilebet di jarang pemparah. Malum tempat aki-aki ini. Hampura ini. Punten abdi ya ki. Ya, ya. Duh. Eta te. Nakon irung terompet. Eta jang. Sama aki-aki. Namun tekarunya kau yang dibabuk. Ampun, Ce.
1: Hih, tengenang gitu, kok makin jengah babuk-babuk, wani sote kaki-aki, maneh mah.
2: Lain, ho, etawe, meni ngareken tarompet kena iru. Wangalingih, jang, wangalingih.
1: Mangaki, mangaki. Lain, Ce, gara jangka wala, kadia gara ece mah yang seri.
2: Naon, Ce.
1: Hari rempah ngeser rampeolan gitu, tapi eta ngagu gulung wai kalapa, kaki-aki, teh.
2: Wanya, kalapa naon, Ce, Ce, teh.
1: Eta, dera. Kalapa, tuh, teh.
2: Ayo gitu.
1: Eta, tinggal ini, nak. Ini ada kecalanan namun di bek itu.
2: Lain kalapa sama Ocho na kabina-bina tuing. Siapa si Ocho can apa kan gitu?
1: Naon tete?
2: 17 tahun ke atas dicaritakeun mah.
1: Eta nu ngadadun.
2: Bete tete.
1: Iya. Ayo samperkeun ieu aki-aki teh.
2: Sumuhun ieu. Ih hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah maneh teh kelengan. Ini kungsi upapangi jauh, astagfirullahaladzim, lain rumah irama teh, kak mana teh? Sane, tapi mata wala, di tumaritis, ki. Oh, sugan teh rumah irama, nusuk dicaritakin ku barudak teh, ini. Malah lingih, di sini. Ayah ngahon gitu, ya.
1: Nepangkan, Aki. Aki pun imas.
2: Oh, imas ngaran teh.
1: Mohon, mugi Aki ulah bendu, ya.
2: Oh, mohon.
1: Takali dari Aki ulah bendu.
2: Aki mah tara benar, tara bendu, tara punang, tara punung. Aki mah disgolot, disyaream kan gitu. Tengah naonan kagorengan pemalinya. Duh,
1: Nggak, atau akhirnya tanggung sebelah kaya bisa modar,
0: kek. Lain. Masuk itu, akhirnya mah.
1: Udah meninggal,
0: ya? Lain, bisa kadengin ku tetangga, nah, bisa kadengin ku anak, nah.
1: Ah, sudah mau coba belak, lari, akhirnya jadi sebuahan cahai.
0: Ini penyakit si cepot nerap, ya, pemajikan, loh.
1: Kaya kira yakinnya ada ngekin.
2: Jik, dek, naonyi, gimana pulpen, devinya?
1: Kaya, ki, anu mawi, tegur wakam mawa pulpen, kaya lah. Kan, pulpen jeruk, kaya, nanti gelom biasa, musik, kena kertas.
2: Ngegelom loli,
1: bahaya. Ah, ada ngekin, kaya yakinnya anu mawi.
2: Iya, iya.
1: Anu mawi andinda ngadehes. Iya. Saperkawis, ulah jantan bendu.
2: Wah, aki mah tera bendu, ini.
1: Atu kalihna si Eta, mugi aki jantan uninga. Anu mawi abdi ngadehes ka dia. Abdi caya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta.
2: Sejak guru lah, di masa ngadengikin naon seniwara gitu. Terus ini.
1: Aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau.
2: Aduh.
1: Ki, kia geraki anu mawi abdi ngadehes ka ieu teh anu sagede perepe lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia.
2: Duh, gede-gede teuing menyan cenye.
1: Ari geura dawala. Ternyata rujit, aki-aki itu cilih di segera deperep.
0: Nih, tong sekali di ngegerekan atuh ece ulah pikamekan batur.
1: Lain, dari panjang ece mati tadi itu panjang teh para belauk gitu. Udah lagi sih,
0: panjang bangun. Para belauk, dina juru panon.
2: Wow, yang cirikin lah, onjang.
0: Anteki.
1: Tekin, tek. Sok bejak. Ah, ada kudu usul, ya, pangusulkan abdi. Iya, ya, ki. Saya syarat-syaratnya ada abdi. Sanaos aki teu acan masihan saran abdi parantos ngabantun sarat-saratna.
2: Minyak mah ka minyak.
1: Tah ieu menyan.
2: Minyak
1: brut. Satuntul.
2: Nya.
1: Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 ember.
2: Ya disyukur nih. Ya loba-loba ting cai lamun uyah perlu loba.
1: Eh ngahaja aki mawa 3 ember sate. Beusi halabhab di jalan diuyup.
2: Aduh.
1: Eh hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ame mandi.
2: Bener, bener. Bener gelo nama ibu dak deh.
1: Saya ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Saya mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sejen.
2: Alus, alus. Jeuli lagleng ka kumana sugana jangkernya.
1: Heeh. Iya, yakinnya anu matak abdi teh aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 ember, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi da abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh kieu.
2: Bijang bijak kieu, bijer beas ulah dinding keur dinding jeung siloka.
0: Kelanan ki abdi mah made permiose kaluar heula lanan.
1: Teh ka mana dawa?
0: Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok ge eceuk ka nyarita ka nya.
1: Hadagoan di luarna.
0: Teh lungak-lungok nempo pamandangan da hade pisan geuning dieu.
1: Ya, ya ki, sanya nama.
2: Jangan wajakin ni, naon.
1: Abdi teh boga kanyeri.
2: Lu, astagfirullah, adimnya aja yang sinyai. Syukur datang ke dia, kebeneran sok ni.
1: Boga kanyeri. Ya, nuhun, ari si aki nya amak abdi. Abdi teh nyeri, aki.
2: Jangan wakajeri kalau nanyi. Bijakin hila, weh.
1: Ya, ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri.
2: Ya. Lap ni, ulah ciri di dia.
1: Ah, abdi malah ki, aki. Tanya nak kia ki abdi teh. Ya, tanya nama si kia abdi teh.
2: Terus lumahanya.
1: Esok bayangkan ku aki. Abdi teh sakia gelis tadinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki. Kurang kumaha awak abdi sok.
2: Ay, salaki deh sahangeran nanti.
1: Hari baheula mah salaki teh. Aduh, dah bau gosok teh baheula mah geus rupa-rupa ngaran nanti aki.
2: Kayak gitu. Sahangeran nanti lomba-lomba kecing.
1: Baheula geus fungsi make ngaran bang-bang Surapati.
2: Jahat deh.
1: Ah, salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang-Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH.
2: Astagfirullahaladzim, gitu-gitu ding mah tukang tipu salaki mana ini.
1: Hah, nyata aral, lamun dipikir mah aki.
2: Terus ini.
1: Jentara baiknya jadok digogobrok, salaki abdi teker nganya nyeri teh.
2: Ya.
1: Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibengkeutkeun kana gentong.
2: Kungsi dibengkeutkeun.
1: Abdi teh dikorehan unggal kolor kabeh di leanan talina. Da mah atuh ayeuna salaki abdi kolorna tara aya talian. Heh, ku abdi talina teh di dibengkeut-bengkeutkeun lain kana gentong hungkul aki.
2: kena naon wae.
1: Bupet bengket ku tali kolor. Lawang panto bengket ku tali kolor.
2: Ya sangkan cicing di imah
1: teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok laut bengket ku tali kolor beuseungna.
2: Kucing nak kusi dipuncit.
1: Modar, Ki.
2: Padahal mana akan kusi anyi.
1: Padahal di kupung.
2: Syukur.
1: Ayah, pipis, sana jam sedih biar gus. Ya, Pak. Aduh, aki-aki jeng buki ngasau belak. Bisa ya, Ki, maksud abisnya kan ini.
2: Bejakin, iya. Maksud jeng tujuan anak teh mana sih yang kumah. Bejakin ke aki ulang ngecoblak wae. Kau sih gelo, ini mana-mana.
1: Eh, gini aki apa? Tapi masanya nama kia, kia lamun aki apal mah baheulana abisnya edan eling. Sakapeng eling, sakapeng edan.
2: Keingan, atuh.
1: Iya, abis mah. Tempo nganyuk eling. Tempo ditagih edan. Iya.
2: Lain, ay lemur teh dimana mana sini?
1: Ari abis mah parantos katelah. Lemur abdi manu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyareremih ka wasiis nyecep asri anu enah tumaritis nu katelah.
2: Oh cang usah muhun tumaritis lemurna bapa Semar teh.
1: Heeh, muhun we ari aki nyaho mah.
2: Muhun eta kuung si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh pantidinya.
1: Heeh, tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Bakal nyaritakeun riwayat sareng ngamani pamer mireueus.
2: Terus
1: ya, ya, kahiji abdi teh salaki hayang balik. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju, hayang lancar.
2: Ya.
1: Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah, hayang kabeli. Saopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang rencem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kolesel abdi teh. Hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca.
2: Astagfirullahaladzim, ngimuang gelo izin rencana mata ka injek mah izin lo bapak minta izin gue aja sih nyanyi
1: kia ki aki teh parantos kaceluk kawun-awun kakocat kajana pria kajamparing angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Leras aki teh bro
2: awas anak dalang wae mah kajeng weruh sadurung winara segala
1: ari weruh teh nyaho ari sadurung teh acan ari winara teh kunyuk.
2: Ya, gitu mah nya.
1: Sa abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Kendak jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi.
2: Ya, piraku ai dikikikeun. Ka ai maneh dicerek dudukun datang dicerek pidato.
1: Eta mah kumaha aki we ditarima pidato, pidato abdi maksudan aki rek nyenatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah.
2: Jadi pokoknya mah kapan itu maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki mah teh ngajadog di imah.
1: Tah kitu aki, da salaki teh daek wae cicing di imah. Aduh, Gusti nu Maha Agung boga duit satik-atikeun lain didikeun ka pamajikan.
2: Nya.
1: Salingkuh saumur-umur.
2: Oh, atuh kerekeun menyan teh sedin ka ieu urang jempe. Minyakna naon teh? Seungit ieu minyakna naon?
1: Tah aban. Aban lah minyakna ku aki, aban.
2: Nya, seungit.
1: Tah, uyuk saeutik.
2: Karena saya kasih kanu gelo sain teh.
1: Amban lah minyak nak pasti, amban.
2: Iya, jengit
1: nih. Nah, uyuk seetik.
2: Karena saya kasih kanu gelo sain teh. Kakara cuing, ayo buka semah diri.
1: Sok, saya. Menyam.
2: Aisyak berulah. Sangaran selakinya itu.
1: Anu bahelan lah ya, nak.
2: Iya, nanti seberak kali gitu.
1: Eh, ngarana rupa-rupa, ayo nu bahela, ayo nu ayo, nak.
2: Hari nu bahela.
1: Anu baheula mah geus ruksa.
2: Ari nu ayeuna.
1: Can aneut.
2: Acu anu mana kudu dipentangna ku aing geus dilemana teh.
1: Saki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered.
2: Be, coba.
1: Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di tumaritis jadi cepot madein tumaritis.
2: Wah, cepot, cepot, cek. Hana caraka, hana cak, cek teh
1: tilu. Bapak hana caraka.
2: Pot. Nacaraka wetan.
1: Data sawara.
2: Data sawara kitu. Tos nyurada gelo. Nyurek kacamati astagfirullahaladzim. Kepina-pina jing. Kelanan cepot. Nacaraka data sawara pak. 11 cek tilu. 11 jing tilu. 14 biji 5. 5.
1: Hei, tersanggup aki ada kedua 14 kali sakwe emas.
2: Ih lain kalau nanyi, lain yang hitungan aki kan jadi dok atuh seri cekek aing gerak. Bina-bina cekin, aing gie-gie cing aing jempelanan atuh kapan aing jerek nyempe.
1: Sok.
2: Pakekin minyaknya.
1: Tah, saya minyak tah. Ini sekadar lah ya, minyak gigiran. Coba.
2: Tak berulah hal ini, bawa aing sama tiul umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. Oh, dubillah ini ngasih cengir.
1: Tapi gancang. Aduh, laki jengar wate megek irung.
2: Coba. aji kawina-wina cingkete. Jadi injit ya kau dia jempean tuh.
1: Eh, hampura sih dah abdi mah kieu dah bibir abdi mah. Abdi mah lamun jempe ngomong uo.
2: Coba siapa lamun jempe ngomong ucah. Aduh, ampun jeng. Bila mindali, aing boga anak itu.
1: Lain si Malik, cepot.
2: Eh, cepot. Ngerana itu cepot si laki jatanya. Alhamdulillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sadaq Allah lazim.
2: Dunya coba itu. Dekat kecu. Dek dimana husu na aing jajampean. Namun kecu maapan aing cerek ngadoa supaya selaki siang aja.
1: Ame gancang anges. Ame gancang anges dipungkas ku sadaq Allah lazim. Jadi tempat yang tinggal baca nama cangkel.
2: Coba itu. Alhamdulillahimina dalik. Ia jelamak lain agama Islam wakil. Ngan ukur ngadenge we meureun bae jadi batu dengekeun atuh ka pandeg jejempean aki jenyi
1: dengekeun sok diredepkeun eyang
2: lain dipikir dibolak-balik lanceuk aing mah rada gelo aduh ampun gusti aing arek kita tadi ngajadah oge jadi kana antap cenah ngocoblak dua anjeun aki-aki kana antap ah yeuh dubilah min ngajadah nirajin geus sabarik. Dia sabar kali tanggung dia taki-aki. Aduh, ampun. Nah, wanita nu di luar saya amatir gitu.
1: Ah, meni lo pada dengan pendek cili negara sok.
2: Coba yang Alhamdulillah minna syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungku aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling kangjing rasul.
1: Nasi ngadu ati sama kekejo. Cahaya
2: Nabi Muhammad. Duh, garek aji. Tapi rati yang siapnya. Aduh, aing mual khusyuk beri kejampean. Balik dari umurin aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak undang maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling kangjing rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Geki Nabi tapu wali ini Dewi karunya cering ini Dewi tersiap minangkannya. Ini Dewi nyaraah cering ini Dewi walatir cering lang lari manuk lang lari pencuk dina nagaran tendek kundung siat cetulus deku nyang siat cemenang asihan aing si guluntung ning cengar sang komara asi sang komara komari ulang syuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allah akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naun maung kundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul siak daluk ari tangah siak nyemah kasima ku pangawasa aing kaudu bilah
1: Bismillahirrahmanirrahim
2: gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan ka
1: ragaji ragaji aing
2: ragaji aing kemari aya nu maling dikaduh beusi irang dikenca janji malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh
1: aya beusi persani beusi lingit
2: mur putih tangan Allah mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya insun an ngadek jubuan apan setengah
1: eta kaliwat lagi kaliwat kalimat untuk aing bau karahaan
2: oh benar untuk siap kudu didagur ku aing ih kebina-bina tingkah karain bisa capa dik mere duit mau ngasih duit aja
1: tenang ngasih tenang kongsian soal duit mah beres
2: kalau nanyi tak iya sok menyan anu sakieu teh
1: diakan
2: lain diakan eta mere ki aku masih awe aji ah kabina-bina teh duruk di kamar sakali di gua tilu kali
1: tong gancang teh atuh menyan teh duruk
2: di kamar
1: menyan hungkul
2: menyan hungkul
1: kasur tong diduruk
2: kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tata mati aing beak sanaon-naon ah
1: yakin mah bari aral
2: lain arah sudah coba cing cair minyaknya
1: minyak
2: teh di mana nek mandi kucurutkan karena bakil
1: minyak teh
2: minyak teh
1: karena balong tong
2: karena balong ay karena balong mah portasek bisa ya karena lauk beh
1: lah tong arah lah tuh dari mas Aryo
2: cair cairnya
1: cair kucurutkan karena huwaki
2: cair kodaran ya tuh aing bisa tidak bisa cing lain lanjut aing ampun teuing lain asa boga boga nu gelo aduh gusti punten teh kita kumaha atuh nah jang jelema kieu di bawah ka dieu dalam muncin nempok pakaian anak gini mau dicari mak akhirnya hitung-hitung ngedengikan radio butuh ke akhirnya takbirlah akhirnya kira balik ke sini.
1: Kumaha kok saya jadi salah-salah nafsu saya tekinya beres saya rokok di kumaha rokok.
2: Rokok macam tinggalkeun di dieu jang aki. Mane mah ulah urang bisi ka ciri.
1: Aki teh beki rokok.
2: Yeah.
1: Atuh rokok dibawa ku aki duit ulah.
2: Beki rokok acu ku sia bawa kanya.
1: Duit teh sama aya.
2: Jadi siat teh dek nganyu.
1: Oke.
2: Jadi ke geus lebaran dibayarna. Heeh kumaha sia we lah. Macam mah. Dah gira balik aing gandeng ah. Kabina-bina cing jang jawara bawah balik cah nyu. Mohon ceu atuh urang uang surat paya nama ceu.
1: Hayu jang atuh. Eh teh teh hayang sun heula sun tangan aki sun.
2: Jik nyi jik.
1: Salah. Si aki ini ulah karijut aki.
2: Da aki mun geus gara parewat aki mah
1: hubang. Tapi teh hayang balik dikana asal aki hayang ngora deui.
2: Hayang ngora ai ka hayang mah ngora deui
1: aki. Dilicin.
2: Jadi awak aki kudu licin.
1: Ah gara sok cangker deui jiga kaen we kaen ari tos karijut
2: geung dileot. Tong licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing gara macam sia ah kami ngamina cing.
1: Hayu atuh sia permiosan teh sono.
2: Lain eta nik mere duit mu anyi.
1: Engka sih sia galanya sih ngadanya sini. Tong ribet ya sanjeun deuleun. Banyak sih geus berarti. Abdi teh ayeuna teh si asan ngagubug. Tak engke. Cinten-cinten hiji Juli.
2: Apana eta kongkorong nyi? Jingalkeun we kongkorong di dieu.
1: Aduh, gusti mah teh mah. Tong ribet ya jeung atuh nang geus berarti teh kos subudeg. Dengan kan ya, itu kongkorong itu nubatur. Nah, haja abis itu. Saya itu abis menang nginjam, ya, Kak. Icah narokonol. Menang nginjam.
2: Jadi menang segala iya, man.
1: Menang nginjam, dengan haja ke daerah.
2: Hari mana sih, mas, orang babakan loa, teh.
1: Ah, sesuai.
2: Jadi ini mana sih, ngirung, baratelin.
1: Pak Yuti, ngarah dong, teh.
2: Jadi, upek itu gara mantong ke cuta.
1: Yuti, ya.
2: Cek, aduh. Dua kencing selamat, ya. Cek.
1: Ya. Mau
2: pecerek segalanya
1: di sini
2: akhirnya.
4: Permio 1G. Assalamualaikum, menawi sarang saha.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung, di pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos.
5: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon.
5: Anu
6: kasabaraha kalina
5: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
6: Oh, gitu.
5: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawatna on manawi.
5: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
6: Lambung.
5: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
6: Mohon.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
5: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
6: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
5: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayina mah aya karawasna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Enggak sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nepi ka apruk-aprukan ki hirup ai bali ka pamajikan cenah geus aya bejana yeun dewek teh heureuy ka awewe. Ayo. Mun. Lain dek teh euy. Dina waktu ieu mah heuh. Sategesna mah pangapruk-aprukan ki teh dilantaran keun dewek teh. Mikiran kasusah weh anu di lemur.
12: Ini mikiran nawar ya Akang atuh.
0: Ah, nya kitu teh.
12: Nya sareng ye.
0: Rumah saya dari sehirup jadi jawara, namun kiwari memurin jadi jeger.
12: Ya, eta tarak. Pengajur ting nafsu Akang teh lah.
0: Pengajur ting nafsu, ngamuar ting amarah ayeuna karasa kieu tapi saparenana ciki sudah puguh menurut jurang maju jungkrang peribasana.
12: Nya menurut wirang maju jungkrang teh
0: Kang gitu. Ayeuna dewek cewon.
12: Kumaha Kang?
0: Kuayana jadi jawara teh. Sasat jadi jeger tato mesilaanan teh.
12: Nya nya tak urutan leuwih kitu.
0: Oh.
12: Nah, Kang.
0: Wah, oh, di lemur dewek kembahula jelema teh ketika datang dewek teh gigis kabeh. Jadi jawara da puguh dek mah sudah bahar.
12: Nya.
0: Dina leungeun tengah jeplok.
12: Weng.
0: Eta
12: batu ali.
0: Batu ali gede baju hideung make ikat. Ulit maung dina leungeun oge.
12: Nya.
0: Wah, ngan hanya kah dewek teh baheula teh jadi jawara canyaho di kota.
12: Kurang pengalaman kan?
0: Kurang pengalaman cenah di kota euy. Ngan bejana bejana euy cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil.
12: Nanya tah.
0: Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Udah wes ditanyakeun cikeng gang ai oplet teh nu kumaha? Nya. Geus tetangga dewek geus nu koneng, geus mobil koneng.
12: Tah, atatnya.
0: Sik dewek di mana aing ka kota aing geus numpak oplet.
12: Tah.
0: Oh. Lain cinta kadaharan di kota anu ngeunah naon.
12: Ya, terus.
0: Cik tetangga dewek teh dodol cenah.
12: Dodol.
0: Dodol teh kumaha? Dina plastik nu harideung cenah. Diingetkeun dicatet dina ati sanur paing teh dewek.
12: Bakat hayang apa?
0: Bakat hayang apa?
12: Nya.
0: Weh. Cenah, ai di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cenah di kota ge. Naon cenah soto?
12: Di kota mah.
0: Di kota mah cenah soto deungeunna teh. Ditanggung.
12: Ya, terus.
0: Tah, hiji mangsa dewek harita boga duit ladang cengkeh.
12: Waduh, siap. Eta lah kemelak cengkeh gini.
0: Melak cengkeh lega.
12: Percayanya. Itu kan?
0: Eta harita dewek boga duit ladang cengkeh ini ka kota.
12: Ya, tuh.
0: Ngalamun teh dek poya-poya dewek ka kota.
12: Bener.
0: Hayang tumpah koplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang muli dodol.
12: Nah, sabada yeuh teh ya, Kang.
0: Heeh. Oh.
12: Di kota?
0: Caritana dewek nepi ka tapal wates kota cicingina sasak.
12: Nya, tuh.
0: Cici nina sasak kalita. Wajentul nina sasak hayang gara nempo anu koneng mobil teh.
12: Nah.
0: Aya anu waliwat dina cai koneng ngagelempeng. Cek dewek teh eta kitu oplet teh. Hejo, bila aku bisa dicumpakan kitu nya harita teh datang euy gulutruk teh.
12: Naon tah?
0: Aya anu koneng.
12: Nenenya.
0: Dipegat ku dewek. Oh, da puguh dewek nyeren bedong ka jelema gigis ku dewek kabeh.
12: Jawara teh.
0: Dipegat ku dewek. Cikin oplet, milu ke kota.
12: Nah.
0: Pak, cina ima cina oplet setum.
12: Nah.
0: Cik aing oplet ya. Di kade ku aing.
12: Mata tu tukang setum.
0: Aduh, harita tukang setum. Tukang setum ti urun.
12: Nah,
0: oh, setum ni tengah rana teh. Ay sangkaan dewek harita cina hotel oplet ni gitu teh. Oh, lunas tumpah oplet ni meniti bra dulu. Wah,
12: tu kerek
0: atau? Wah, tu kerek. Cerita nak tepi ke kota.
12: Nah,
0: lapar aing hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Dari tanah dewek teh da sanggup mamawa.
12: Eta teh
0: mawa kana lancang. Hayang soto teh.
12: Kaya
0: weh di sisi jalan nu dagang ditanggung teh cicing soto. Panguahkeun teh sanggup kuring teh. Cek tukang soto teh. Cenah soto cenah Pak Ima bandrek. Cek aing soto sia. Cek dewek kari ka tukang bandrek. Ya sieun murung eta tukang bandrek teh cur di cicikeun. Kana sanggup teh. Kadawak didahar ku dewek.
12: Tah,
0: cek dewek teh ai ladana mah Ayladana cukup kan amis teuing teh soto teh.
12: Ada bandrek.
0: Tunggu bandrek kuring euy.
12: Nya lah teuna anu.
0: Dari kana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol.
12: Dodol, kumaha?
0: Aya we nu nanggung di plastikan hararideung cicing dodol meuli sabungkus.
12: Waduh.
0: Dina Pak Ima sanes dodol areng, cek aing dodol sia. Yunun atuh dibuli we ku dewek teh.
12: Kumaha?
0: Kerekes lah, itu amis ini. Si goreng arang belinya, weh.
12: Ah, dasar.
0: Oh, aduh, penyir. Nah, itu juga pemajikan dewek yang sudah wala dulu.
12: Udah, mana
0: kan? Alah, silahkan, ayo.
12: Apun, kami kata dia,
0: dia. Iya, gimana sih, Lengge? Dola, nyata kuring kesengan tuh nanayangan iyo, nanayangan, he, aka, yang iyo, tah tempon pika bau di gitu, nimbak ketut.
13: Pengajak siapa, Aing? Aing kah yang ditanya, dola. Tam, siapa? Enak, ya. Aduh, serius aja beli.
0: Lancik siang mah gitu, monyong apa panggil aing dina ngerakeun pisan matak aing tebeca cicing di imah ge kitu
13: teh. Ah, siang ngareka carita juga nu heueuh, ngatur catur juga jujur. Ka mana cekong korong aing?
0: Nah, saeun mah lakon korong.
13: Aduh, digubuk ku sia di teneun handapeun kasur ka aing teh
0: deuh. Cing dicekek jurig jeung sing demi Allah Rasulullah aing mah deuleu.
13: Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah.
0: Hayang alusna mah ulah pas di dieu mending di imah.
13: Ah, teu.
0: Teh, sing sadar weh teh, kalau tuh dilawan ah cuman sih ada.
13: Ah, saya dengar ini toh.
0: Kalian naon pas sana itu saya cuma hajar.
13: Aku kucing. Ya, aing ada gereja siapa bagohan?
0: Susah.
13: Allah.
0: Sing tumpur udah, aing masih demi Allah Rasulullah.
13: Tak, tapi saya siapa makin jadi sumpahan.
0: Iya, sing jeger aing mah.
13: Tapi saya siapa mungkir sekali deh. Aing semat iya, jam iya, menit iya, serahkan. Aing itu hayang nerak ke sebelah mata.
0: Diserahkan ku aing sekedar yang
13: ngerti. Tak, ya, tapi terak sinu sekalian aing mas. Geneblat salah aing sen.
0: Ngan imahnya mau dibikin ku aing.
13: Ini, gua gobrok menang aing, siapa menang kukumpul. Aing ladang-ladang pecel.
0: Ya, aing kecil ini, di jemput polisi, dia wala, nyawa gimana dia.
13: Ah, aing adanya beja, ya.
0: Beja di saha, beja di saha.
13: Mau, aing mau beja ke sidak wala, mau.
0: Naon? Mau di beja-beja. Lo cek saha mana cek?
13: Ah, poho aing kalau kapan?
0: Ah. Jadi ngan cek sida wala, Bil?
13: Poho wala, mau beja-beja cek sida wala.
0: Dunya. berarti cik sia mun menyol lain kuring mah demi katang teman rumah tangga akak kurang teh nyanung
2: dugni sia
1: sok sia aya nama ngaku sia nya nyanung
0: kan mata kuruk blak-blakan urang ka pamajikan ulah nepi ka ayeuh aya nyanung nepi ka teh kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong sok teh blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelingkeunang siloka.
1: Ya, cepat dengan
0: ikut ya. Jangan seru aja, jangan hayang berontak ke rumah canggah batu sih mah.
1: Dengan, tolong kamu ngomong.
0: Jangan banyak sih, jangan ngomong lagi.
1: Ain teh sapi akan menjadi sarasi, siarek datang ke hana segala diserapkan ku ain teh. Make kabaya di alusan, ain teh segala kabe.
0: Ain kicu kumaha.
1: Perhiasan ku ain diserapkan, rek mapagen akan menjadi sarasi. Ari siat datang, hana seain nyaho sarasi rebo, rek datang ain teh gusmani di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak sengit, minyak urang aring, minyak solar diterapkan kada kan awak.
0: Kana jangan geulis ka wanci-wanci oge aya beuteungna sing kayawan mah da geus bogoh aing ka sate henteu.
1: Sabaraha mah cing aya sate digali ku sia.
0: Ini mah kieu weh nyi, akang geus blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai.
1: Ah, santai-santai enak aja ya.
0: Duh, nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa andone maneh nanti. Lah, mending balik urang pasiana di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh wala. Oh, tak itu. Pas sama di imah lagi jalan kemana muka pangi. Ayo siah, itu ini.
1: Jeng, siah dong masih jeng pulang kaleng segala.
0: Kaleng segala yang masih jika debut, belakmu.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
15: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
16: Bapak Atang.
15: Bapak Atang?
16: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
15: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
16: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
15: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
16: Aya setahun mah.
15: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
17: Sering dirawat.
15: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
16: Ya tos ka mana-mana.
15: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
16: Iya wae setiap taraos kitu.
15: Mohon.
16: Teu ieu langsung.
15: Mohon.
16: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
15: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh Pak?
16: Kitu jeung kitu
15: Mangukur
16: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
15: Oh, mohon.
16: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
15: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
16: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
15: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
17: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasana mam teh teh kersa wae.
15: Ya.
17: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
15: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
16: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
15: Oh.
16: Jadi teh pal
15: baal mohon ngawitan mah.
16: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
15: Mohon tos
16: kintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
15: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
16: Nembe 5 dinten.
15: Nembe 5 dinten.
16: Ya.
15: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
16: Ti dinten ka 3 oge.
15: Mohon.
16: Tos aya perobihan.
15: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
16: Amin.
15: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
16: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis di radio.
15: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
18: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
19: Assalamualaikum Bapak.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Maaf, dengan Bapak siapa?
20: Saya dengan Bapak Junaidin.
19: Bapak Junaidin?
20: Iya.
19: Alamatnya?
20: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
19: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
20: Yang kedua
19: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
20: Untuk ibu saya.
19: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
20: Ibu Darsi.
19: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
20: Umurnya 64.
19: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
20: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
19: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
20: Matanya perih, gatal dan berair.
19: Oh, berair, merah
20: ya.
19: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
20: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
19: Alhamdulillah,
20: ya,
19: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
20: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
19: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
20: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
19: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
20: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
19: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
20: Amin.
19: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
22: 102,4 FM Radio Peace.
23: Radio Peace.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
24: Pak Wawan.
15: Pak Wawan ninggihan pali mana?
24: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
15: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
24: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
15: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
24: Ti 2018.
15: Terus hampir 5 tahun. Bapak akhirnya yuswa berapa tahun, Pak?
24: Terus 60.
15: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata penyawat upami terus jantan kumah karaos, Pak?
24: Karaos nama saluar awak, lungse, sarang leles gitu.
15: Satu acara nganggo jamu tetes alpa propolis, Bapak kantes pengobatan ke mana wae?
24: Ya, pengobatan mah kan kanan sanes-sanes di cobian gitu.
15: Kok mah karaosna, Pak?
24: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
15: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
24: Nganggo alpa propolis.
15: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
24: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
15: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
24: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
15: Bapak ayeuna tos seep seberapa botol, Pak?
24: Tos nu kaopat.
15: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
24: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
15: Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana?
24: Di radio.
15: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
24: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alpa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
15: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
23: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
22: 102,4 FM Radio Peace.
25: Radio Peace.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
26: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
8: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
9: Mohon.
8: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
9: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabar alami teteh?
9: Atos sausum.
8: Tos sausuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong ka mana wae teteh?
9: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
8: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
9: Alpa propolis.
8: Mohon. Siap sabar botol teteh?
9: Atau siap dua botol.
8: Sarang ayin apa intinya?
9: Mohon. Mohon.
8: Takuma teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
9: Mohon.
8: Naon wena tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
8: Alhamdulillahnya.
9: Ginjal teh ayah.
8: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
9: Ya alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Wirobihan.
8: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngalat damang ya tehnya.
9: Amin.
8: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
26: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu?

0: menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh.
5: Badai kemana ce? Eta ce, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cina siga aya nu ngahalang gitu teh nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana keuranya. Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, Tesma Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata Tesma Aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh, gitu. Aman ya, teh, ce?
6: Insya Allah, tetes mata Tesma Aini 100% herbal, ce. Janten, tos-tangtos, atuh, keamananana.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
2: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, ta acan.
2: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato ayah karawasna naon?
2: Ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
3: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah.
3: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari
3: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh di na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dintenna teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, samaneh meni eda teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Leras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh. Hayang namanya teh tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Dan meni barala, teu enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya tes Ceuk.
3: Tetes mata, tes mah aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
3: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
3: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
3: Tetes mata Tesma Aini
2: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakacana ngaleueun alfa propolis?
3: Acana ngaleut alfaporis anu karosna lambung nyeri, kembung keras, pusing, panas, pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh asa atos ngaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mendage sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun apa apa yang saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa popolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga. Upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfaporis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfaporis ihtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
3: Yang kedua ya.
2: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 危险呗。
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1.5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Umargi ya, parti aya gitu, da pemirte eungap wae.

0: banget. Nah, ayana di Landongan kunaon Bapak?
1: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
0: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
1: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayana teh tos eungapna tos sekedik deui lah.
0: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pami teu pami mah upami jalan ge teu leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
0: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
1: Ya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
1: Mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada acan normal.
1: Panyawa tuh seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama tuh, kata.
1: Tuh sehat, tuh.
3: Lumit,
1: mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeuh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung geletot tos aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acana mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tuh sadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapajang wae tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning. Teu aya perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon,
1: alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pindung hati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiu dienten matak apa percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di aina tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saboto sareng aya nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mah mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui, margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
2: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueur nya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enak nya.
2: Nyeri alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ya. Anu 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Mohon. Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pun anu karosna
1: enak. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu nih?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Haturun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Meni rajin kokos rekan waye.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya teh ce.
6: Tetes mata, tes mah aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya, Pak, di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareurah itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu, teh. Bade ka mana, ce?
3: Eta ce, bade ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Kata tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon ayak kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling. Ieu dusun keretek gitu. Dusun keretek sareng di lingkungan pengkeren. Ieu we perum kereta galuh. Bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya. Mangga nyobian ngagaleuh Alfa Popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing terus sehatnya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an,
4: Pak lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sing teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba Tetes Mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias Tetes Mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur, ya. Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mak ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletok dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok bi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancar Luas langsung dari Jalan Gar Kalong Jirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, inspirasi keluar ke Indonesia.
1: Kembali.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, di pagi hari ini kembali senantiasa Allah berikan kemudahan dan juga ridhonya serta izinnya. Sahabat MK, di mana hari ini kita berteman di hari yang paling mulia, di bulan Zulhijjah. Karena hari ini sahabat MK 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Mei 2026. Lebih tepatnya di 26 Mei di 2026 ini. Sahabat MK, sebaik-baiknya hari tentunya di bulan Zulhijjah adalah 9 Zulhijjah, karena diantaranya adalah hari Arafah, yang dimana sahabat MK mungkin di hari ini yang juga mungkin belum makan apa-apa nih, kita usahakan, kita niatkan untuk berpuasa, untuk mengamalkan amalan ini sahabat MK, dimana ganjaran yang luar biasa Allah berikan diantaranya.

0: pengampunan dosa untuk 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun sebelum, 1 tahun ke belakang begitu, serta pembebasan dari siksa api neraka. Maka menjadi sebaik-baiknya waktu di hari ini, sahabat MQ, adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dipanjatkan, doa yang akan mustajab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersama sahabat Syed Irfan Nurfalah, bersamanya di pagi hari ini, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Turut mengundang sahabat MP di kesempatan ini dalam program manajemen kolbu pagi. Anda dapat membersamai di line interaktif kami 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dimanapun sahabat MP menyimak kebersamaan ini, di live streaming sosial media kami ataupun juga di pagi hari ini menyimak di pastinya di frekuensi 102,7 FM Bandung. Di sosial media ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan juga untuk jaringan website ya, ada di mkfmnetwork.com atau bahkan di aplikasi MKFM, sahabat MK, untuk Anda unduh di ponsel Anda. Dan tak luput, kebersamaan ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Ginamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbo, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di 0811-224-1027 atau bahkan ke email MKFM pastinya di email di info at mkfmnetwork.com. Dan di pagi hari ini juga mengajak untuk sahabat MK, di pagi hari ini bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan ada sambung pribadi tausiah AGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu dial dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSW ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku.
0: Sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan telah sudah berlalu dan sebentar lagi kurban akan tiba. Dan disinilah sahabat MK momen kita memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli. Semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhan.
0: Dan kami nantikan kebersamaan sahabat MI pagi hari ini, sapaan Anda via SMS ataupun WhatsApp. Yang tapi akan kami sapa, sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk di pagi hari ini. dan menyapa dan melaporkan kualitas siaran kami. Namun nampaknya sahabat MP, kebersamaan kita akan sambung terlebih dahulu bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pagi hari ini. Bersama mari kita simak sajian ilmu bersama Gurunda.
1: Hambamu rasa berputus asa.
2: Cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Di hari Arafah lah para ulama menyampaikan, yaitu ketika haji wada, kesempurnaan Islam disampaikan. Jadi nikmat agama Islam itu sempurnanya pada hari Arafah. Yang kedua, ma min yaumin aksara min ayu atikallahu fihi abdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada hari ketika Allah paling banyak membebaskan orang dari api neraka kecuali hari Arafah. Manusia nanti bakal mati semuanya. Akan ada hisab, ada alam barzah dulu, kemudian ada yaumul hisab, dan ada sorga dan neraka. Sukses itu adalah faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu adalah barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh mereka telah mendapat keberuntungan yang besar. Orang ada yang masuk sorga tapi harus lewat neraka dulu, na'udzubillahi min dzalik, karena timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikan walaupun dia Islam. Tapi ada yang masuk surga sama sekali tidak tersentuh api neraka. Ini benar-benar akan terjadi ini hadirin, sebagaimana terjadinya hari ini. Sebagaimana terjadinya kematian, maka surga neraka itu terjadi nanti. Ada yang masuk surga tanpa azab. Inilah diantaranya nih yang mendapat ampunan. Dan ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu jumlahnya hanya 70 ribu. Ini orang-orang yang paling bersih hatinya dari kemusyrikan. Mudah-mudahan kita dapat ini. Tapi kalau masih banyak ketidakbersihan tauhid kita, kita kejar yang tidak tersentuh api neraka. Hadirin sekalian, pada hari Arafah inilah Allah yang menyaksikan langit bumi, memberikan curahan ampunan yang luar biasa, sehingga orang yang tidak datang ke Arafah pun pada hari Arafah mereka saum dapat ampunan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahunnya akan datang, luar biasa. Tentu dengan saum yang benar-benar berkualitas. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari Arafah. Di antara hari raya Islam, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ini hari Arafah tuh dahsyat sekali hadir, karena Allah menjanjikan pembebasan dari api neraka. Ini hadis riwayat Muslim ya. Banyak dosa yang diampuni, banyak turun rahmat Allah, banyak hati yang dilembutkan, dan banyak hamba yang diselamatkan. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang merasa hidup saya terlalu kelam, saya baru mengingat Allah ketika haji ini, sebelum berangkat haji saya bergelimang dosa, ada dalam kegelapan, sepertinya amalan saya tidak akan bisa mengejar sorga. Ah, ini hari Arafah. Ini janji yang pasti ditepati. Yang ketiga, khairu du'ai du'a yaumil Arafah. Yaumil Arafah. Yaumi Arafah, jadi sebaik-baik doa hadis riwayat Imam Tirmizi adalah yaumi Arafah. Doa di hari Arafah. Kita tahu bahwa doa itu adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, mukhul ibadah, saripatinya ibadah, intinya ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, dan intinya adalah doa. Salat itu doa, hadir. Jadi doa itu begitu mulia di sisi Allah. Maka orang-orang yang bisa berdoa dengan bagus itu hanya orang-orang yang mulia. Dan hebatnya doa ini, karena sekali lagi kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah, dan doa ad-du'a huwal ibadah. Salat, ibadah kita tuh puncaknya adalah doa. Mengapa? Karena doa itu menunjukkan pengakuan kita hamba kepada Allah Tuhan kita. Orang-orang sombong tidak bisa doa. Tidak bisa doa karena dia tidak merasa sebagai hamba. Seperti yang pernah kita pelajari bersama, orang yang doanya luar biasa mustajab itu setidaknya pertama dia merasa tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini Allah suka. Kita merasa kita ini hamba yang tidak punya daya dan hanya Allah yang kuasa. Ini benar. Jarang orang merasa begini. Biasanya saya bisa, saya punya ilmu, saya punya pengalaman, saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya ikhtiar, saya punya keterampilan. Nah, orang doa itu la haula wala quwata illa billah. Bukan tidak boleh kita punya, karena Allah juga yang ngasih, tapi jangan jadi sandaran. Kenapa doanya begitu mustajab? Karena dia benar-benar merasa tidak berdaya. Allah yang maha kuasa. Jadi ketika kita merasa saya bisa, itu penghalang dari doa kita. Lah kita nafas juga kalau tidak dikasih, tidak, detak jantung saja di luar kemampuan kita. Benar? Yang kedua dalam doa yang akan mustajab adalah kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Aslinya kita ini zero saja, enggak tahu apa-apa kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata ini malaikat nih, Maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau beri. Jadi tidak boleh sok pintar, sok tahu. Karena aslinya kita gak tahu apa-apa. Bahkan tentang ini sesudah ini yang bakal terjadi kita tidak tahu. Benar? Teori kita besok akan berangkat, kita benar-benar tidak tahu. Tubuh ini kita tidak tahu. Maka dalam doa itu harus menyadari bahwa saya memang tidak tahu apa yang terbaik. Hanya ingin, tapi Allah maha tahu. Yang ketiga dalam doa itu adalah kita tidak punya, fakir. Bahkan tubuh ini saja bukan punya kita. Istri, suami, anak, rumah, harta, enggak, kita enggak punya. Itu bukan punya kita. Itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Kita tidak punya apapun kecuali titipan Allah. Nah, ketika kita berhasil untuk tidak merasa punya apa-apa, dan Allah pemilik segalanya, kita gak akan ngarap apa-apa dari siapa-siapa. Ini kunci doa ijabah tuh, hadir. Ini yang disukai oleh Allah, ketika kita mengakui, emang saya gak punya apa-apa. Ini tubuh aja bukan punya kita. Dan berharap kepada pemilik yang sesungguhnya, Rabbul Alamin, Rob semesta alam. Ini mustajab, Pak. Dan yang keempat, doa yang bisa ijabahnya mantap itu adalah yang kita miliki adalah dosa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti jadi orang rugi. Itulah doa Nabi Adam. Doa Nabi Yunus, 3 kegelapan, diijabah. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ini benar-benar nyata. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta, Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau takdirkan, Engkau tetapkan, maha sempurna semuanya. Walaupun beliau ada di dalam perut ikan, tapi tetap berprasangka baik. Ini perbuatan Allah yang sempurna. Tidak ada kecewa sama sekali kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sayalah ya Rabb, orang yang zalim. Jadi nanti kalau mau di Arafah doanya mustajab, miliki keyakinan yang tadi. Kita ini lemah, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang maha kuasa. Sehingga jangan bersandar ke siapa-siapa. Yang kedua, kita ini bodoh, dan Allah yang maha tahu, maka jangan sok tahu. Biar Allah nanti tetapkan yang terbaik bagi kita. Kita ini tidak punya apapun, semuanya milik Allah. Maka kalau ada, gak usah lengket di hati kita. Dan jangan ngarep-ngarep dari siapa-siapa. Pada hari itulah, dan hadiah Allah bagi yang doanya bagus adalah takdirnya diubah oleh Allah. Lailatul Qadar, kita harus nunggu dari 1 bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Kita harus nunggu malam-malam ganjil 21, 23, 25, 26, 27, 29. Di antara yang ganjil, kita juga tidak tahu mana nih yang Lailatul Qadar. Ini tahu hari Arafah. Panjang waktunya. Dari duhur sampai maghrib. Ini luar biasa, hadirin. Allah mengubah takdir ke takdir lain di hari Arafah. Ini jelas waktunya. Rasulullah SAW wukuf di atas unta, begitu banyak doa terus. Sesudah khutbah, sholat, doa, sepanjang waktu doa. Itulah sebabnya persiapkan diri dengan baik. Tidak usah main buang-buang tenaga dengan ngobrol yang tidak ada manfaat, aktivitas yang tidak disukai Allah atau yang sia-sia. Persiapkan diri, tidur yang cukup, makan yang cukup, supaya puncaknya doa, sebaik-baik doa di Arafah, tidak ada yang lepas. Allah pemilik segalanya. Kita banyak keinginan, kita banyak harapan, kita tidak berdaya. Allah menyediakan waktu yang sangat cukup. Kita ingin selamat, kita ingin orang tua selamat, keluarga selamat. Kita ingin guru-guru kita selamat. Kita ingin pulang dari sini juga selamat. Jangan sampai jadi rusak. Allah menguasai sisa umur kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi ketemu dengan anak-anak. Kita ingin kalau kita sudah mati, anak-anak juga selamat. Tidak ada yang rusak dan Allah mendengar semua doa. Kita ingin ketika dicabut nyawa, ingin husnul khotimah. Jangan sampai gagal hidup kita. Kita ingin kubur kita lapang. Jangan sampai sempit, disiksa. Tidak mau. Allah yang menguasai alam barzah siapapun. Kita ingin waktu dihisab, dilindungi. Jangan sampai sengsara. Dan kita ingin pulang, bisa berjumpa dengan Rasulullah di sorga, bisa menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu didengar semua permintaan kita. Demi Allah hadirin, kita belum tentu akan kembali lagi ke sini. Belum tentu bisa di Arafah lagi. Ini sangat mahal. Bukan masalah jumlah uang, tapi takdir ini belum tentu akan berulang. Atau mungkin ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Maka persiapan sebaik-baiknya. Berhenti ngobrol yang tidak manfaat. Berhenti melihat yang tidak manfaat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah mendengar apapun yang kita obrolkan. Ganti dengan banyak bertakbir, zikrullah, baca Quran, istighfar dari sekarang. Begitupun besok di Mina. Maksimalkan, karena Allah tidak melihat kita hanya waktu di Arafah saja, tapi sepanjang waktu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jangan kehilangan waktu. Jangan hilangkan kesempatan dengan hal yang sia-sia. Detik demi detik akan bisa mengubah takdir. Zikir terbaik di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, milik Allah lah kerajaan. Walahul hamd, milik Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangan lupa di Arafah Allah membanggakan kita semua. Di Arafah sesungguhnya Allah membanggakan ahli Arafah di hadapan kepada ahli sama para penduduk langit. Allah menciptakan makhluk sangat banyak, di antaranya adalah para malaikat. Dunia ini sedikit saja dihuninya, tapi alam semesta ini begitu banyak. Dan Allah membanggakan kita benar-benar itu dengan sesuatu yang, karena malaikat pernah dulu memprotes ketika akan ada penciptaan manusia, dan Allah banggakan karena kita datang dari berbagai penjuru bumi ini untuk bersujud, memohon kepada Allah, maka jangan lakukan apapun yang membuat menciderai kemuliaan yang Allah berikan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Arafah ini kita sadari keagungannya, kita mempersiapkan dengan baik. Ada orang yang akan menikah persiapannya luar biasa, hanya untuk dinilai manusia. Ini untuk dinilai pencipta kita. Tidak ada kesempatan yang lebih baik yang bisa mengalahkan kehebatan hari Arafah ini. Allah tahu masa lalu kita, keterbatasan ilmu kita. Allah tahu kadar iman kita. Allah tahu persis kelemahan, kesalahan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi Allah yang mengundang kita ke sini. Kita datang di Arafah juga karena Allah yang mengundang. Kalau Allah membuka hati kita untuk jujur kepada diri kita sendiri, maka itu nikmat yang sangat besar. Manfaatkan waktu besok sebaik-baiknya. Persiapkan diri. Ini Allah sedang menatap kita, sedang mendengarkan kita. Persiapkan diri menjadi orang yang layak di Arafah diberikan kesehatan, kekuatan, dan diijabah doa. Tidak cukup kita hanya memperbanyak amal, tapi juga menjauhi diri, menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan yang Allah tidak suka. Hati-hati dengan media sosial, jangan mencuri waktu kita. Tulislah siapa saja yang akan kita doakan. Perlengkapan yang baik, berpuas-puaslah. Silakan nanti sesudah acara inti bersama menyepi ke tempat masing-masing yang bisa merasakan nikmat bersama Allah. Bisa ditanam temani pasangan hidup atau keluarganya, tapi nikmati detik demi detik ini. Semoga Allah yang sedang menyimak, mendengarkan, memberikan pemahaman kepada kita betapa beruntungnya diri kita. Sebagian besar umat Islam hanya bisa bermimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa mengerti, memahami betapa beruntungnya kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat kepada-Mu, yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur pada-Mu ya Allah. Syukur yang tiada bertepi, karena semua ini nikmat yang amat dahsyat dari-Mu. Dan jadikan setiap saat yang kami jalani menjadi ibadah kami yang Engkau terima ya Allah. Ya Allah, persiapkan diri kami menjadi hamba yang layak Engkau jamu di Arafah-Mu ya Rob. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura ya Karim. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfur ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Semoga jamaah yang sedang menyimak oleh Allah pun diberikan nikmat yang sama. Walaupun belum bisa ke tanah suci, sempurnakan dengan saum Arafah, dengan berkurban. Allah Maha Dekat. tidak menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon doa kepada semua jamaah yang menyimak, keluarga, supaya haji ini benar-benar haji yang diterima oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barusan terkendala di salah satu media, jadi seperti pisang katanya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kali ini kita ingin lebih banyak diskusi ya tentang tiga hal yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu PIN. Kita punya rumus baru sekarang, PIN. PIN itu apa? Sebelum melakukan sesuatu harus pakai PIN. PIN itu P-nya perlu tidak. P-nya singkatan dari perlu, I-nya dari ingin, dan N-nya nafsu. PIN. Apakah ini perlu? Apakah ini ingin? Apakah ini nafsu? Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi pembawa ataupun alasan kita bertindak. Dalilnya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Nah, di antara ciri kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Jadi kita sangat serius untuk mempertimbangkan apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, bahkan yang ada di hati kita. Mengapa? Dalil lainnya Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, ahsantum itu adalah kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan kalau sebaliknya kita berbuat tidak baik, keburukan itu akan menimpa kita. Jadi kita harus sangat mengetahui dasar apa kita melakukan ini. Dasar apa kita mengatakan, dasar apa kita menulis. Apakah karena perlu, PIN ya, karena perlu, atau karena ingin, atau karena nafsu. Apa bedanya? Kalau perlu itu perlu, jadi kalau tidak dilakukan akan berefek kurang baik. Misal perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu berpakaian. Di antara lainnya kita perlu berbicara. Nah, kalau kita tidak melakukannya akan menimbulkan masalah. Makanya kita perlu melakukan sesuatu. Di antaranya makan, minum, bicara. Nah, kalau ingin bagaimana? Kalau ingin itu, kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Jadi misalkan ingin makan donat, tapi sebetulnya kita tidak perlu-perlu amat terhadap donat. Jadi kalau hanya ingin makan donat saja, kita tidak makan donat, tidak ada efek bagi kita. Donat itu masalah selera, masalah kesenangan, ya. Tapi kalau beberapa makanan pokok untuk kekuatan tubuh, kita harus usahakan. Dan nafsu, nah nafsu itu sudah pendek pikirannya. Kalau sudah nafsu, dia sudah tidak memikirkan resiko, baik untuk dirinya atau orang lain, baik dunia ataupun akhirat. Dia ingin segera, ya, segera ada, segera terwujud, dan cenderung akan terus berulang. Seperti minum air laut lah, makin diminum makin haus. Contohnya begini. Udah menyampaikan beberapa hal ya. Kita akan masalah makan aja dulu. Sebetulnya kalau kita belajar, perut itu kan dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Artinya tubuh ini tidak perlu banyak-banyak amat makanan ya, tidak perlu rasa, dia tidak mengerti tubuh itu. Tidak perlu bentuk makanan, tidak perlu warna makanan. Keperluan tubuh kita ini adalah yang proteinnya cukup, kemudian ada nutrisinya cukup. Kalau udah cukup ya sudah, nanti akan digunakan untuk membuat tubuh ini bisa beraktivitas. Dan kalau pas maka kita akan bertindak normal, ya. Nah, kalau ingin, nah sudah beda lagi, ingin jengkol, tubuh nggak perlu jengkol, ingin karedok, ingin ayam geprek, ingin, nah itu sudah ingin, ya sudah bisa dibayang. Kalau nggak makan itu kan nggak ada masalah, ya. Tapi bolehkah ingin? Boleh, ya, sepanjang yang diinginkannya yang halal dan mampu kita membelinya dengan cara yang benar. Jadi tidak ada masalah kita menginginkan sesuatu karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kita sebetulnya menutup aurat aja bisa dengan karung, tapi boleh kita berpakaian yang indah sepanjang batas-batasnya, baik hati maupun pakaiannya tidak melanggar syariat. Jadi jangan risau dengan keinginan, ya, hanya harus mulai siap. Karena keinginan itu kita mulai banyak kecewa nanti kalau yang kita inginkan tidak sesuai hasilnya. Kita ingin, rasanya nggak enak, ini kok begini sih, itu ingin sebetulnya, ya. Makin banyak keinginan sebetulnya kita sudah harus siap dengan banyak ketegangan, banyak kecemasan, banyak kekecewaan kalau yang diinginkannya tidak didapat atau yang didapat tidak sesuai dengan keinginan, ya kan? Yang ketiga adalah nafsu. Nah, kalau nafsu itu, waduh, ini enak, perlunya segini, makan sehingga perut kita jadi mengembang besar sekali karena nafsu, ya. Makan lagi, lapar dikit, makan, aduh kayaknya itu sirup itu enak, makan lagi sirup, waduh itu gorengan itu lezat, makan lagi. Dia sudah tidak mempertimbangkan kesehatan dirinya. Bagaimana kolesterol bisa naik, bagaimana asam urat bisa naik, gula bisa naik, ya, gula darah, bagaimana dia akan obesitas menjadi kegemukan, bagaimana nanti pembuluh darahnya akan jadi sempit, bagaimana tubuhnya menjadi banyak radang, ya, bagaimana lemak visceralnya nanti akan, katanya begitulah, saya sih bukan dokter, ya, akan membuat tubuhnya ini menjadi 3L minimal, letih, lesu, lemah. Banyak hal yang nafsu makan tidak mempertimbangkan dampak yang akan menimpa pada dirinya. Belum lagi dari segi uang, dari segi waktu, kita ingin pergi kemana gitu yang memang di sana makanan kesukaan, belum macetnya, belum lelahnya, belum lagi emosinya. Aduh, karena nafsu itu lebih tinggi dari keinginan, maka tidak usah heran dampaknya juga akan lebih masif. Kegelisahannya, kekecewaannya, kejengkelannya, penyakitnya, kehabisan uang, dan sebagainya. Bisa dibayangkan tidak nih? Jadi dalam Islam penting sekali kita ini mempertimbangkan. Sehingga seperti kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketakwaan itu bisa dilihat dari kehati-hatian. Kehati-hatian dalam berniat, kehati-hatian dalam berpikir, hati-hati berbicara, hati-hati dalam bertindak, pokoknya hati-hati. Nah, sebelum mengambil keputusan apapun, harus tanya pin, apakah ini perlu, apakah ini ingin belaka, atau ini sudah masuk nafsu. Nah, sedangkan nafsu ini, surat Yusuf ayat 53, nafsu ini la ammaratun bisu, selalu ngajaknya nafsu itu kepada yang, ya emang udah begitu Allah menciptakan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah, ya, selebihnya nafsu itu ngajak kepada keburukan, ya, seperti kita tahulah orang maunya kalau ada syahwat tapi jurusannya jadi berzina. Ada rasa marah untuk membela diri, membela keluarga, membela agama, tapi ujungnya menjadi zolim. Ada nafsu-nafsu yang lain, tetapi kalau tidak dikendalikan, ujungnya keburukan. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa orang-orang yang bermasalah itu dua penyebab intinya, lemah dalam pemahaman agama dan lemah jiwanya diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi sekali lagi, ini PIN rumusnya ya, PIN, selalu tanya apakah ini perlu, apakah ini ingin, apakah ini nafsu. Nah, selain makan, dalam segala hal belanja ya, belanja juga kita harus pakai PIN. Ini saya perlu tidak? Apakah ini hanya sekedar ingin? Apakah ini nafsu? Nah, masih ingat kemarin tentang bicara sekarang. Bicara juga ada yang perlu bicara. Falyakul khairan, awliyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kita perlu bicara. Sepanjang bicara ini membuat jadi jelas ya duduk perkaranya, jadi bisa nambah iman, bisa nambah amal soleh. Ada kalanya bicara menjadi wajib, kalau tidak bicara akan membuat jadi masalah baru. Kita perlu menjelaskan supaya orang tidak berburuk sangka. Kita perlu berbicara agar orang mendapatkan fakta yang bal, benar, akurat, lengkap. Rasulullah juga bicara, ya. Nah, tetapi kalau bicara manfaat, tidak bicara mudarat, gitu. Kalau ingin bicara itu beda lagi. Hanya ingin saja, hanya ingin didengar orang, hanya ingin diketahui orang. Dan kalau tidak bicara juga tidak akan jadi masalah sebetulnya, ya. Tapi boleh ingin bicara, boleh, ya. Membuat suasana bisa lebih akrab, lebih hangat. Walaupun tidak bicara tidak apa-apa, tetapi ada tambahannya kebaikan. Nah, kalau kita bicara ya, tapi kalau tidak bicara tidak jadi mudarat. Bicaralah ya. Tapi ada tapinya, kalau sudah ingin bicara namanya juga ingin ya. Sudah mulai banyak bicara, sudah siap-siap dengan resiko. Resiko orang yang diajak bicara salah paham, resiko kata-kata kita ternyata bisa menyinggung perasaan, bisa ya, makin banyak bicara aslinya jadi makin berpeluang jadi dosa. Makanya bicara itu harus lebih hati-hati, karena kalau sudah keluar maka sudah susah lagi untuk bisa mengejarnya. Nah, yang ketiga, bicara yang nafsu. Nah, ini mencela, menghina, berbohong. Dia sudah tidak memikirkan resiko, perkataannya dicatat oleh malaikat, setiap perkataan akan dihisab, sudah tidak mikirkan itu. Dia pokoknya pengen bicara, nanti bisikannya kasar, nama binatang, mencaci, mencela, marah-marah, memaki-maki, itu sudah nafsu, karena tidak diperlukan sama sekali perkataan seperti itu. Dan makanya orang yang tidak bisa mengontrol kata-katanya dengan nafsu cenderung, wah, nama binatang, walaupun dia sekolahnya tinggi ya. Di kampusnya S1, S2, S3, atau mungkin juga dia jadi kiai atau apa. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, maka kata-katanya itu bisa kasar, kotor, keji. Kemudian kata-katanya itu sangat zolim. Nah, ini penting sekali bagi kita memahami betapa harus PIN dulu, menanyakan perlu, ingin, nafsu. Apip, Apip, ah, kemana nih Apip?
1: Baik kan? Ya, baik kan?
0: Punya jam perlu tidak?
1: Perlu.
0: Bagus. Jadi kalau punya jam perlu untuk apa, Pip?
1: Untuk melihat waktu.
0: Ya, menunjukkan waktu yang tepat. Kalau merek jam itu ingin atau perlu?
1: Ingin, A.
0: Ah, bagus. Jadi kalau orang punya jam bagus-bagus itu karena perlu atau karena ingin?
1: Karena ingin A.
0: Wah, kalau orang banyak jamnya, mahal-mahal, itu apa, Pin?
1: Mubazir A, boros.
0: Bukan, itu jualan jam. Tapi pada seperti Habib ngerti enggak?
1: Siap,
0: kenapa
1: ngerti,
0: dia punya jam banyak? Karena dia pedagang jam. Jangan dianggap itu diperbudak nafsu, karena itu cari nafkahnya. Atau dia beli jam, ya, kemudian jadikan aset, karena jam ini bisa suatu saat dijual lagi dan harganya tidak turun. Nah, makanya kita jangan menilai orang lain. Wah, ini orang ini diperbudak keinginan. Wah, orang ini diperbudak nafsu. Padahal kita tidak tahu ilmunya, ya. Lebih baik kepada diri sendiri aja dulu, ya. Fokus apakah ini perlu, ini sekedar ingin, atau ini diperbudak nafsu. Kalau kita bisa selalu berpikir dan mengambil keputusan dengan baik, ya, kita akan minimal masalah baik di dunia dan akhirat. Karena aslinya makin kita diperbudak keinginan, ya kita akan lebih ribet hidup ini. Aslinya keperluan kita tuh tidak banyak, tidak dramatis, ya, perlunya dikit-dikit aja, udah diatur oleh Allah. Tetapi menjadi banyak urusan karena kita banyak keinginan, dan lebih parah lagi kalau tidak terkendali sudah jadi diperbudak hawa nafsu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun yang awal itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sangat beruntung orang yang beriman, khusyuk dalam salatnya dan meninggalkan segala hal yang tidak manfaat, segala kesia-siaan. Artinya yang perlu-perlu sajalah. Cukup. Kita akan tukar pikiran, ya. Silakan. Dibunyikan, Pin. Sebentar, ya.
1: Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis dahulu pertanyaannya.

0: Ya, silakan. Ya.
1: Baik, ada yang bertanya? Sebentar, dibacakan. Izin A dari grup WA. Ada yang bertanya? Assalamualaikum, izin bertanya A. Bagaimana hati ini bisa ikhlas atas perbuatan seorang pelakor selama 26 tahun yang sudah zalim memisahkan ayah kandung dengan anak-anaknya hingga ibunya diceraikan sejak tahun 2000 hingga ayahnya wafat September 2017 lalu, namun kita baru mengetahui Januari 2026.
0: Ya, sangat bisa dipahami kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Ini semuanya adalah software normal ya, semua itu normal. Tapi mau dibawa kemana nih? Mau dibawa dendam, mau dibawa marah terus-menerus, mau dibawa sakit hati sepanjang hayat, atau dibawa jadi amal soleh? Maaf kalau A mengulang lagi ya. Silakan buka surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua musibah apapun bentuknya adalah izin Allah, dan iman kita kuat, Allah ngasih petunjuk ke hati kita bagaimana memahami dan menyikapinya. Surat Al-Hadid ayat 22 23, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput darimu, yang kejadian yang enggak cocok itu ya. Jangan sampai terlalu perih, dan jangan terlalu bersuka cita dengan apa yang Allah berikan padamu, karena emang begitu Allah udah ngasih, bersyukur harus, tapi menjadi euforia tidak boleh, karena emang udah begitu takdirnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi memang sudah tertulisnya begitu yang harus diterima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang Allah tetapkan, ya maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mau menerima takdir, padahal takdir itu sudah terjadi, wa man sakito, maka Allah pun menjadi murka kepadanya. Nah, cirinya kalau orang ridho pasti Allah tahu, hatinya dibuat lapang oleh Allah, jadi lapang, dilapangkan jadi lebih tenang, kemudian oleh Allah dibimbing bisa bersikap, berkata, berpikir yang jadi kebaikan, lalu Allah memberikan pahala.

0: beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, akhirat abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa, juga dapat berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin besar, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak, ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nih, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, dina radio nguping sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh, mentak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.